0: menyelesaikan hidangan makanan. Kebutuhan seseorang untuk mengikuti rapat yang seperti itu lebih besar daripada kebutuhan seseorang untuk menyelesaikan hidangan makanan. Untuk menyelesaikan hidangan makanan saja, akhirnya seseorang boleh untuk mengakhirkan sholat jamaahnya. Apalagi untuk rapat. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, la salata bi hadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang ya tetap menjalankan sholatnya saat makanan sudah dihidangkan, maka kekhusyuannya akan terganggu. Kekhusyuannya akan terganggu. Yang mengganggu apa? Ya ingatan dia terhadap makanan tersebut. Apalagi kalau dia sedang lapar-laparnya. Dia akan menjalankan sholat asal-asalan saja. Dia akan menjalankan sholat sekenanya. Asal-asalan. Dan dia terngiang-ngiang di kepalanya makanan tadi. Makanya Rasulullah SAW melarang hal ini. Orang yang rapat juga demikian ya. Rapat itu biasanya membahas masalah-masalah yang rumit. Mungkin ada masalah-masalah yang harus ada dia di situ. Mungkin dia punya ide-ide yang cemerlang yang harus dia sampaikan di rapat tersebut. Mungkin dia punya hal-hal yang harus dia sampaikan agar keputusan rapat itu tidak melanggar syariat. Iya. Dan kalau misalnya ya, dia memaksakan diri untuk keluar, akan terjadi hal yang sama ketika seseorang memaksakan diri untuk sholat, padahal makanan sudah dihidangkan. Dia di sholatnya akan terngiang-ngiang. Ini tadi masalah apa tadi, harusnya seperti ini, nanti akan anda sampaikan seperti itu. Maka apabila masih dimungkinkan, ya, apabila masih dimungkinkan untuk sholat setelah rapat, ya, misalnya janjian dengan peserta rapat yang muslim, ya, maka ya, silahkan. Tidak ada masalah, itu adalah udzur syar'i. Itu adalah udzur syar'i untuk mengakhirkan sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya rapat tersebut menjadikan seseorang tidak bisa sholat pada waktunya, misalnya rapatnya sebelum maghrib, dia kalau sebelum asar dan rapat akan selesai setelah maghrib misalnya, ini tidak bisa kecuali dia harus izin. Karena kalau dia tidak izin, maka akhirnya dia akan meninggalkan sholat pada waktunya. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh yang demikian. Ustaz, kalau misalnya menjamak gimana Ustaz? Rapatnya dimulai sebelum zuhur dan akan baru akan selesai setelah asar. Bolehkah menjamak? Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan boleh. Karena ini kebutuhan yang mendesak bagi seseorang untuk menjamak sholatnya di akhir waktu misalnya. Di waktu asar. Dia baru sholat zuhur dan baru sholat asar. Ya, dengan cara melengkapkan sholatnya. Jadi zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Boleh dijamak karena kebutuhan yang mendesak untuk itu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, khotbah Islam, jazakumullah. Para pemerhati roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaden di Cianjur, silakan. Nah.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin bertanya ini tentang masalah menjamak sholat, Ustaz. Apakah boleh kita menjamak sholat sebelum berangkat? Misalkan kita berangkat setelah duhur, apakah boleh di rumah kita menjamak dengan sholat asar, Ustaz? Kemudian yang kedua, ketika pulang safar, misalkan kita sebel ataupun sudah masuk dur, cuman ingin dinantikan diakhirkan nanti di jama takhir di rumah, apakah diperbolehkan Ustaz menjama takhir setelah sampai ke rumah Ustaz?
1: Baik. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan yang bagus ya, bolehkah menjamak sebelum kita melakukan perjalanan jauh? Misalnya orang yang dari Jakarta ingin ke Surabaya. Daripada dia nanti sholat di tengah jalan berat ya, mending dia jamak sholatnya. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, ana menguatkan pendapat yang membolehkan. Ana menguatkan pendapat yang membolehkan. Karena dia butuh. Dia punya kebutuhan yang besar untuk menjamak sholatnya. Tapi dia tidak boleh mengqasar. Karena memang sebab mengqasar dan sebab menjamak itu berbeda. Ya, sebab mengqasar dengan sebab menjamak itu berbeda. Qasar itu sebabnya adalah safar. Sedangkan menjamak itu sebabnya adalah kebutuhan. Kebutuhan seseorang untuk menjamaknya. Orang ini yang akan melakukan perjalanan jauh, dia butuh untuk menjamak sholatnya. Maka dia boleh. Dia boleh menjamak sholat tersebut. Tapi tidak boleh diqasar. Misalnya sholat duhur dan sholat asar, sholat duhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Setelah itu baru melakukan perjalanan. Iya, dan menjamak itu ya tidak harus dalam keadaan safar. Menjamak tidak harus dalam keadaan safar. Ada, misalnya menjamak ketika hujan, ya, menjamak sholat ketika sakit, ya, ini dibolehkan. Sehingga jamak itu tidak hanya berkaitan dengan safar, tapi juga berkaitan dengan uzur-uzur yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, menjamak takhir ketika sampai di rumah. Ini kebalikan. Kalau tadi menjamak takdim atau iya menjamak takdim ketika sebelum pulang. Sebelum pergi. Kalau ini menjamak takhir setelah sampai rumah. Boleh? Apakah hal ini dibolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan. Jadi nanti sampai di rumah, dia sholat, ya misalnya zuhur dan asar, dalam keadaan tanpa qasar. Karena dia sudah tidak musafir lagi. Ya, dia sudah tidak musafir lagi. Kenapa dibolehkan? Karena ada kebutuhan. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema Adab-adab Pergi ke Masjid. Semoga pembahasan yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kecintaan kita kepada masjid serta mendorong kita untuk senantiasa menjaga adab ketika melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Semoga setiap langkah kita menuju masjid dicatat sebagai pahala, setiap waktu yang kita luangkan untuk beribadah diberikan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7:12 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul

0: Nantinya Ustadz Dr. Abdullah Zain MA Fitahullah dari Purbalingga. Nah, mikhwati Assalamualaikumullah, dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud BA Fitahullah dalam pembahasan dari Kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'namun yang rutin diadakan di hari Senin siang. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, demikian beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, Senin 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 September 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Khalifah At-Tuneji di surat Al-Mujadilah dengan nomor urut surat ke-58. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
4: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti?
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل الإثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسكنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
3: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alai.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan ukuran kekayaan, ya, kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil aradi wa innamal gina gina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: حُنَفَاءَ.
1: Upaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya.

0: Dapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
1: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Ikhwati salam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi mulai. Berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori di surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka orang-orang yang zalim.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Ayat.
3: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
5: Mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul.
6: Ud'uni astajib lakum.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dari Al-Qur'an. Memohon ampunan bagi kedua orang tua dan bagi
8: umul hisab.
7: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua umat Ibrahim, ayat ke-41.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
9: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja.
1: Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Rojja TV dimanapun Anda berada.
3: Insya Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Rojja dan Insya Allah
1: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Rojja TV yang
3: dan
1: telah
3: sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema doa penutup para penduduk surga. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal mashkur Ustadz. Nah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم

0: كنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannat wa Nar. Ikhwah a'azillahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan mereka yang mendapatkan surga tidak harus meninggalkan kenikmatan dunia. Dikarenakan dunia itu merupakan wasilah untuk menuju surga. Orang-orang yang menjadi penduduk surga, mereka adalah yang pernah menduduki tempat di dunia. Oleh karena itu, dunia tidak harus disingkirkan demi mendapatkan surga. Justru para penduduk surga itu, mereka mendapatkan surga dengan cara mendapatkan dunia dan menjadikan dunia itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan untuk mendapatkan surga tersebut. Dan mereka tahu bahwasanya akhirat lebih utama, lebih kekal ketimbang dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Atas konsep inilah mereka gunakan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Apabila memang bertentangan atau harus memilih antara dunia dan akhirat, mereka tentunya akan mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Tetapi mereka akan memanfaatkan dunia tersebut sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk mendapatkan akhirat selama tidak ada larangan dari syariat Islam. Karena konsep dasar daripada pemanfaatan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dia yang telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Makanya, seorang muslim silakan mengeksplor apa saja yang ada di muka bumi ini, dan itu semua merupakan milik Allah. Gunakanlah, manfaatkanlah, dan manfaatkan itu semua untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, dunia itu merupakan jembatan menuju surga bagi orang-orang mukmin. Ikhwah azallahu wa iyyakum, setelah orang-orang beruk surga masuk ke dalam surga, tentunya mereka masuk ke surga itu melalui perjalanan yang cukup panjang, yang melelahkan bahkan sangat mengerikan. Yamurul mu'minun fil mawqifil 'azimi bi ahwalin 'azamin. Orang-orang mukmin telah melewati mawqif, yaitu padang mahsyar, yang di sana terdapat banyak berbagai hal yang sangat mengerikan. Thumma yamurruna 'ala siratih. Kemudian mereka melintasi sirat, ya, titian atau jembatan, kita katakan jembatan yang membentang di atas neraka. Fayushahiduna haulan wa ra'ban, dan mereka juga menyaksikan di saat mereka berada di atas titian tersebut satu pemandangan yang sangat tak kalah mengerikan. Thumma yudkhiluhumullahu jannatin na'im ba'da an adhhab anhumul hazan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan ketakutan, menghilangkan kesedihan pada diri mereka. Ikhwah azallahu wa iyakum, sebenarnya kita sudah apa namanya sedikit sekelumit untuk mengingat kembali tentang bagaimana perjalanan orang-orang mukmin sejak dari dibangkitkannya dari alam kubur mereka, sejak mereka berada di padang mahsyar, di mana ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika mereka di padang mahsyar, untuk orang-orang mukmin ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah 7 jenis orang, di mana 7 orang ini akan, bukan 7 orang jumlah mereka ya, tujuh jenis orang lah yang mengamalkan berikutnya ya, mereka akan mendapatkan naungan di naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah pada waktu itu, yaitu di padang mahsyar. Sedikit pun tidak ada yang nama naungan, bahkan bayangan. Kalau kita di dunia, ikhwah, kalau kita di dunia masih ada bayangan dan kita masih bisa berteduh di bawah bayangan-bayangan benda-benda tersebut. Tapi di padang mahsyar, buminya bumi la tara fiha iwaja wala amta, kamu tidak melihat namanya iwaja wala amta. Tidak ada dataran rendah dan tidak ada dataran tinggi. Kalau ada dataran tinggi seperti gunung, gunung itu pasti ada bayangannya. Itu ikhwah. Bisa saja orang-orang berteduh di bawah bayangannya. Kalau kita lihat sekarang, misalnya ketika matahari sudah condong ke arah barat atau ke timur, kalau dia condong ke arah barat, maka bayangan tersebut ada di sebelah timur. Kalau dia condongnya, dia masih di sebelah timur, maka bayangannya berada di sebelah barat. Di saat-saat seperti itu, orang masih bisa berteduh di bawah naungan itu. Tapi ikhwah, di padang mahsyar tidak ada seperti itu. Tidak ada yang namanya dataran tinggi, tidak ada yang namanya dataran rendah. Sehingga sedikit pun tidak ada naungan. Ya, tidak ada pepohonan. Bahkan bumi pada waktu itu warnanya bagaikan perak. Warnanya bagaikan perak. Kemudian matahari pada waktu itu tingginya 1 mil. 1 mil bisa arti 1 mil itu merupakan jarak, yaitu sekitar 1,4 atau 1,6 kilometer. Bisa juga artinya mil itu adalah tongkat untuk celak Mekah. Jadi kalau kita lihat ada ibu-ibu punya tempat celak, celak ya. Kemudian ada tongkatnya untuk diletakkan ke mata. Tongkatnya seperti seperti inilah jarak apanya panjangnya. Demikian ikhwah. Ya paling 1 jari atau 2/3 jari. Bisa itu maknanya. Bisa mil dalam artian jarak. Bisa mil dalam artian mil tongkat untuk celak. Itu ikhwah. Sebegitulah matahari. Dan di saat itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang sampai memendamkan dirinya pada saat itu. Itulah yang disaksikan dan dialami oleh manusia-manusia pada waktu itu. Ya, manusia-manusia pada waktu itu. Hingga akhirnya kemudian ada yang apa namanya? Ada yang menggendong lembu dengan lenguhannya, ada yang menggendong kambing dengan embekannya. Demikian ikhwah, itu orang-orang yang tidak bayar zakat. Ada yang jalannya itu senget, senget artinya berat sebelah bahunya. Itu orang-orang yang punya istri lebih daripada satu tapi tidak adil. Dan banyak hal terjadi di situ ikhwah. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Sibuk dengan gimana memikirkan nasib mereka. Hingga akhirnya mereka meminta syafaat pada para nabi. Mereka minta tolong kepada, mohon kepada para nabi untuk memintakan syafaat kepada Allah agar urusan mereka di padang mahsyar diselesaikan. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyakum, awalnya mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak dengan beberapa alasan. Kemudian Nabi Ibrahim mengisyaratkan pergilah ke Nabi Nuh. Maka umat manusia pergilah ke Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga menolak dengan beberapa alasan. Nabi Nuh mengisyaratkan, pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian. Kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim, ikhwah, ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Kemudian terakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau pun sujud, sujud lama hingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan, mintalah izin untuk mendapatkan syafaat, untuk memberi syafaat, niscaya aku akan beri kamu izin untuk memberi syafaat. Maka mulailah, ikhwah rahimahullah wa iyakum, diselesaikanlah urusan manusia ini satu persatu. Demikian ikhwah. Dan akhirnya manusia-manusia masuk pada hisab. Termin hisab. Hisab ikhwah. Hisab untuk orang-orang mukmin. Ya, untuk orang-orang mukmin mereka akan dihisab. Dan ada juga yang tidak dihisab. Ada orang-orang mukmin yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adzab. Yang tanpa hisab mereka adalah sab'una alfan. Mereka 70 ribu orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, fi kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 dari yang 70 ribu orang, setiap 1000 itu juga membawa 70 ribu orang. Itu ikhwah. Itu yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu dengan ciri-ciri la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak juga melakukan tatayur, wala yaqtawun, tidak melakukan pengobatan dengan tarakkai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat bertawakal. Kemudian ada orang-orang mukmin yang masuk surga itu dihisab, harus dihisab. Dihisab. Hanya saja hisab ini ada dua, hisabai yasira, hisaban asiro. Hisab yasiro itu yaitu hisab yang mudah, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan, tapi ternyata di akhir Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa itu, dan dia pun diberi catatan amalan dari sebelah sebelah kanannya. Inilah yang nanti dia akan bawa catatan tersebut dan dia tunjukkan kepada kawan-kawannya yang sama-sama di padang mahsyar, ha umuqra'u kitabiyah, inilah kitabku, silahkan kalian baca bukuku ini. Ada juga yang hisaban asira, hisab yang sulit. Nah, ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhiba, barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan diazab. Ini interogasi yang sangat detail, sangat dakik, yang mengakibatkan seorang itu akan masuk ke dalam neraka. Semua yang dihisab asir akan masuk neraka. Ya, semua yang dihisab asir akan masuk neraka. Hanya saja karena mereka orang-orang yang beriman, maka pada suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian di sana juga ada mizan. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya, di sana ada mizan. Sebelum mizan ikhwah ada kisos. Kisos. Mereka yang pernah menzalimi saudaranya, maka dikisoslah di sana. Ya, mereka yang pernah menzalimi di sana, maka dikisoslah di sana. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mungkin para pemirsa masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hal tadruna mal muflisu fi ummati, tahukah kalian orang yang bangkrut dari kalangan umatku? Lantas para sahabat mengatakan, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Yang dikatakan muflis di kalangan kita yaitu yang harta bendanya ludes, habis semua, bangkrutlah dia. Kata Rasulullah SAW, al-muflis fina, oh kalau yang dikatakan bangkrut, yang benar-benar bangkrut dari kalangan kita adalah, kalangan umatku adalah, mayyati yaumal qiyamati bis-salati was-sadaqati was-siyam. Mereka yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya, dan seterusnya. Tapi dia pernah menzolimi kawan-kawannya, sesama manusia. Akhirnya ibu ikhwah, walakin qad syatama hadha, tapi dia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadha, pernah makan harta orang ini dengan tidak yang dengan cara tidak halal. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang ini. Wa safaka dama hadza, pernah juga menumpahkan darah orang ini. Akhirnya apa ikhwah? Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya dia tebus itu semua ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa, kebaikan-kebaikan kebanyak kebaikan yang dia bawa tadi. Ditebuslah semua kezaliman-kezalimannya. Hatta idza faniyat shalah, hatta idza faniyat ada hatta idza faniyat hasanatuhu, kalau kalau hingga kebaikan-kebaikan itu habis untuk menebus-nebus kezaliman tersebut, sementara kezaliman masih ada, maka akhirnya ikhwah, orang yang dizalimi akan diambil keburukannya dan akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi dia. Maka inilah dikatakan orang yang bangkrut. Kemudian fasuhiba ala wajhihi faulkiya finnar, maka orang ini pun akhirnya diseret di atas wajahnya dan dia pun dicampakkan dalam api neraka. Ini kisos, kisos. Dan pada waktu itu juga kisos, ikhwah, kisosnya yaitu antar hewan, ya. Karena hewan pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idzal wuhushu hushirat," ketika hewan-hewan buas itu dibangkitkan. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti hewan-hewan tersebut Allah bangkitkan, hewan-hewan buas, bahaim, bahaim itu binatang-binatang ternak. Nah, nanti yang hewan-hewan yang jam'a akan, maksudnya jam'a di sini hewan-hewan yang tak punya tanduk, akan membalas ke hewan-hewan yang korona. Korona itu yang bertanduk. Semasa di dunia dahulu, hewan yang bertanduk ini menandui hewan-hewan yang tak bertanduk. Nanti di hari akhirat, hewan yang tak bertanduk itu akan membalas, diberi membalas pada hewan yang bertanduk. Setelah selesai semua untuk hewan-hewan ini, selesai kisos mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba. Allah mengatakan kalian jadilah tanah semuanya. Jadi setelah selesai kisos hewan-hewan tersebut, maka Allah jadikan mereka semua jadi tanah. Pada waktu itulah orang-orang kafir melihat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada waktu itu orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku pada saat itu juga menjadi tanah. Karena dia tahu bahwasanya kalau hewan selesai sampai di situ ceritanya, story kehidupan mereka di akhirat sampai di situ. Tapi untuk manusia tidak sampai di situ. Ceritanya akan terus berlanjut ya, sampai surga ataupun neraka. Mungkin para pemirsa sudah yang mengikuti acara kita ini, mengikuti kajian kita ini, bahwasanya penduduk apa namanya, orang-orang yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan tiga pertanyaan, mereka yang menjawab dia akan mendapatkan, dia akan dibukakan untuk dia pintu surga. Namun bagi yang tidak bisa menjawabnya akan dibukakan pintu neraka. Ya, pintu pintu neraka. Oleh karena itu ikhwah, mereka yang diazab di naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari azab ini. Mereka-mereka yang mendapat azab kubur, ya, mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan azab lebih parah di neraka nanti. Makanya mereka berdoa, Rabbila tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis apabila hari kiamat, apabila terjadi hari kiamat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka, di mana azab neraka itu jauh berlipat-lipat ganasnya ketimbang azab yang mereka sedang alami di dalam alam barzakh. Makanya mereka sudah tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang berhasil melewati ujian-ujian alam barzakh, maka yang berikutnya maka akan lebih mudah. Namun barang siapa yang tak berhasil melewati ujian alam barzakh dan berikutnya akan semakin parah. Makanya ikhwah, azab alam barzakh itu bukan sebagai mukaddimah azab neraka. Tidak sama seperti pengadilan di dunia, yaitu dia mendapatkan vonis hukum sekian tahun, kemudian dipotong masa tahanan. Tidak ada tahanan di situ. Tidak ada masa potongan. Kalau dia mendapatkan azab di alam barzakh, maka azab yang menanti dia di neraka lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih parah, lebih berat. Makanya mereka tidak ingin masuk. Makanya mereka tidak ingin terjadi hari hari kiamat. Itulah sebabnya ikhwah, orang-orang kafir ketika mereka melihat hewan-hewan yang setelah dikisos, ternyata mereka Allah jadikan tanah, maka orang-orang kafir mengatakan, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku jadi tanah saja. Karena dia tahu persis bahwasanya apa yang akan mereka dapat itu luar biasa mengerikan. Ya, azab yang menanti itu sangat berat bagi mereka. Bahkan lebih berat ketimbang azab yang telah mereka alami semasa mereka berada di alam barzakh. Demikian seterusnya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Lantas, digelarlah mizan. Mizannya itu timbangan. Di sini ikhwah rahimahullah wa iyyakum, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mengatakan kamu masuk neraka, kamu surga, kamu neraka, kamu surga, bisa saja. Karena Allah tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia. Allah tahu perbuatan mereka sebelum mereka melakukan, ketika mereka melakukan, dan setelah mereka lakukan. Allah tahu semuanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa ada mizan, tanpa ada hisab, Allah sudah tahu siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Tanpa ini semua tidak ada masalah, Allah enggak akan menzalimi siapapun. Tapi ini semua ikhwah fungsinya apa? Untuk meyakinkan bahwasanya mereka yang menjadi penduduk neraka itu, yang kesalahan itu dikarenakan mereka sendiri, tidak ada kesalahan orang lain. Ya, kesalahan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka yang mereka sesali adalah diri mereka sendiri. Ya. Itu dikarenakan perbuatan mereka sendiri, bima kanu ya'malun, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan sendiri. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Maka adanya hisab tadi ikhwah, hisab, adanya saksi, ya, yang Allah datangkan saksi, maka di sanalah berbicara tangan, anggota badan, kulit berbicara, kaki menjadi saksi, bumi juga akan berbicara atas apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian masuk ke mizan, mizan ini akan ditimbang. Ditimbangnya ada tiga ikhwah, ditimbang orangnya. Orangnya, sampai kata Rasulullah SAW, mereka yang ditimbang. Orang yang didatangkan seorang yang besar, gemuk, tapi ternyata beratnya tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Ditimbang orangnya. Ada yang ditimbang, dalam hadis sebutkan ditimbang catatan amalannya. Dan juga ada yang ditimbang, yaitu memang amalnya langsung yang ditimbang. Itu ikhwah. Itulah masuk dia ke alam kamizan. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah, haud. Manusia masuk pada haud. Haud ini yaitu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang kafir, mereka sudah masuk langsung ke dalam neraka. Karena mereka mengikuti apa yang mereka sembah, ya, mengikuti apa yang mereka sembah. Adapun orang-orang mukmin, setelah itu mereka akan meniti sirat. Makanya Allahu a'lam bisawab. Hanya saja memang haud ini ikhwah ada khilafiyah dengan para ulama, apakah haud ini berada sebelum sirat titian ataukah setelah sirat. Tapi seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Hajar Asqalani, mereka lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan haud itu berada setelah sirat. Demikian. Inna Allahu a'lam bishawab, intinya adalah haud itu ada, ya, haud yang Rasulullah SAW itu ada, apakah sebelum sirat atau setelah sirat, Allahu a'lam bishawab. Masing-masing para ulama punya apa namanya punya punya argumen yang cukup kuat. Yang mengatakan argumen yang sebelum haud, ya, mereka yang karena haud itu nanti tidak semua kaum muslimin yang bisa meminumnya. Bagi yang mengakon bid'ah-bid'ah, tentunya bid'ah-bid'ah yang tidak mukafirah ikhwah, itu akan dijauhkan, mereka akan ditolak, mereka akan diusir bagaikan unta liar yang mau minum tapi bukan gilirannya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Jadi masuklah orang-orang muslim meniti sirotnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada yang apa namanya? Ada yang mereka cepat bagaikan angin, bagaikan kilat, bagaikan naik kuda yang sangat kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun dan seterusnya ikhwah. Ya, jadi mereka menyaksikan bagaimana kengerian adab neraka tersebut karena sirat ini dibentangkan di atas neraka. Ya, dan di samping kanan samping kiri mereka itu ada kalalib. Kalalib yaitu pengait-pengait yang mengait orang yang memang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ikhwah. Yang masuk neraka jatuhlah dia, yang berhasil maka dia akan selamat. Disitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Lantas setelah melewati itu semua, ya, setelah melewati itu semua dengan pemandangan yang sangat mengerikan sejak di padang mahsyar sampai kemudian mereka meniti sirat itu di atas neraka jahanam yang neraka ini menggerang apa namanya dengan dahsyatnya, dengan kemarahannya yang bersiap untuk membakar manusia-manusia. Setiap kali ada manusia yang jatuh, maka neraka akan semakin menyala. Karena neraka itu ikhwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." Bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, atau takutlah kalian kepada, hati-hatilah dengan neraka, jauhkan diri kalian dari neraka, karena neraka itu akan semakin menyala-nyala jika dilemparkan ke dalamnya batu dan manusia. Sebagaimana kalau kita lihat api, kita lemparkan ke dalamnya, kita tuangkan ke dalamnya minyak tanah atau pertalit atau bensin, maka dia akan semakin menyala. Demikian juga lah halnya dengan neraka. Setiap kali ada manusia yang masuk, maka dia semakin menyala. Setiap kali ada manusia yang masuk, maka dia makin nyala. Itu ikhwah. Dan hingga akhirnya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, para penduduk-penduduk surga, ya, mereka melewati itu semua. Ya, melewati itu semua. Setelah melewati itu semua, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, summa yudkhiluhumullahu jannatin na'im ba'da an adhaba anhum adhan hazan. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga setelah Allah hilangkan rasa takut dan sedih mereka. Itu ikhwah. Jadi sedih kan ikhwah? Bukan sedih, sedih takut bercampur macam-macam lah ikhwah perasaannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke mereka dalam setelah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka dalam surga, Allah hapus semua kesedihan-kesedihan yang tadinya mereka derita. Kemudian fayarawna ma a'addallahu lahum fiha min khairatin nizam, dan mereka melihat kebaikan-kebaikan ataupun nikmat yang sangat luar biasa yang Allah sudah siapkan untuk diri mereka. Dia melihat, wah, beri surganya. Bayangkan ikhwah, dari neraka, padang mahsyar yang mengerikan, neraka, kemudian melihat nikmat surga yang sangat luar biasa. Itu ikhwah. Para pemirsa mungkin masih ingat hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, bersabda bahwasanya akan didatangkan orang yang paling bahagia semasa di dunia. Ya, yang paling bahagia semasa di dunia. Bahagia mungkin harta melimpah ruah, kebahagiaan dan seterusnya ikhwah. Tapi sayangnya dia termasuk penduduk neraka. Maka didatangkanlah orang ini dan dia dicelupkan sekali saja dalam neraka. Celupkan, kemudian dibangkitkan, diangkat. Dah, ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan rasa bahagia? Apa kata, demi Allah saya nggak pernah merasakan bahagia sedikit pun. Begitulah dahsyatnya neraka. Kebahagiaan dia itu seolah sudah dinasak, didilit sama sekali. Tinggallah rasa takutan yang perasaan yang sangat pedih, sedih semua. Ya, gara-gara hanya sekali celup neraka, semua hilanglah rasa bahagia, rasa sukacita dan semuanya dalam dirinya hilang. Hilang, sekejap hilang ikhwah. Kemudian akan didatangkan di hari kiamat, orang yang paling sengsara hidupnya semasa di dunia. Paling sengsara. Yang kehidupannya itu berselimutkan derita, memandikan air mata. Pokoknya sengsara lah, luar biasa. Tapi alhamdulillah dia termasuk penduduk surga. Lantas dia diangkat dan dia dicelupkan sebentar saja dalam surga. Dimasukkan ke surga sebentar, kemudian dikeluarkan kembali. Ditanyakan pada dia, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Dia katakan, wallahi ya Allah, aku tak pernah merasakan kesengsaraan sekejap pun. Jadi masuk surga sebentar, kemudian dikeluarkan, itu bisa menghilangkan semua kesengsaraan yang telah dia rasakan semasa di dunia. Itu luar biasa ya ikhwah. Ya. Siapa? Kita bayangkan ikhwah, kita posisi waktu itu. Kita padang mahsyar sangat mengerikan. Itu masih bayangan kita. Dan yang hakikinya itu lebih parah ikhwah. Lah, lebih dahsyat. Kemudian melihat neraka, meniti sirat, dibentang di atas neraka, dah selamat. Kemudian di depan kita surga dengan nikmatnya sangat luar biasa. Ikhwah, dengan melihat saja itu sudah menghilangkan semuanya kesengsaraan yang telah dialami. Itulah luar biasanya. Oleh karena itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum, fayarawna ma'addallahu lahum fiha min khairatin azamin. Dan mereka melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang mukmin ini. Ya, luar biasa. Semuanya gak teringat lagi ikhwah. Hilang semuanya, gak terasa lagi. Yang dirasa adalah kenikmatan. Ini ikhwah, masih melihat ya ikhwah. Belum lagi masuk nih, masih melihat saja. Oleh karena itu, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, maka fatartafi'u al-sinatahum tasbih, tasbiha, tasbiha rabbihim wa taqdisihi. Maka keluarlah dari lisan-lisan mereka, yaitu tasbih, takdis, subhanallah, subhanallah. Kemudian, faqad adhaba anhum muhazan. Allah telah hilangkan dari mereka segala kesedihan-kesedihan. Wasadaqahum wa'adahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan janjinya. Semasa di dunia, kita nih sekarang, ini semua kan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pelajari tentang nikmat-nikmat surga, kalau untuk kita sekarang ini kan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita percayai. Orang yang masuk surga, mereka sudah dapatkan, mereka sudah lihat langsung janji Allah itu benar. Ya. Dan janji yang Allah janjikan surga bagi orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, sungguh untuk orang-orang yang telah berbuat baik, Allah akan beri balasan dan kebaikan, wa ziyadah, dan tambahannya. Seperti yang sudah kita bahas, tambahannya dimaksud adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kan tentang hadis-hadis yang sudah kita pelajari tentang surga, tentang neraka. Itulah kita bayangkan. Namun ingat konsep kita, ikhwah. Tentang surga, itu adalah mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Janji Allah tentang surga, kita hanya bisa membayang-bayangkan. Tapi apakah seperti bayangan kita itu? Tidak sama sekali. Tak seperti itu. Bahkan nikmat itu jauh berlipat ganda kenikmatan itu. Dan itu yang langsung disaksikan ikhwah. Apa yang tadi hanya berita-berita yang terbayangkan sesuai dengan kadar kita sekarang, nanti ternyata ikhwah terlihat yang hakikinya. Terlihat yang hakikinya. Ini terlihat, ikhwah, terlihat. Masih terlihat. Menghilangkan semua kesengsaraan-kesengsaraan yang sudah ada. Hilang semua. Masih terlihat. Disitulah mereka bertasbih, bertahmid untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan ataupun mewujudkan apa yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk orang-orang mukmin. Wa awrathahumunna jannah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan untuk mereka al-jannah, yaitu surga. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafur rahim. Inna rabbana laghafur syakur. Sesungguhnya Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala laghafur syakur. Ikhwah, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Huzun ikhwah rahimallahu, kesedihan yang dimaksud ada dua kesedihan. Pertama yaitu ikhwah al huznu, yaitu huznul maut, husnul maut wa ahwal yaumil qiyamah, yaitu apa namanya, kesedihan, kekhawatiran yang didapati sejak di alam barzakh sampai kesedihan dan kekhawatiran, ketakutan yang dialami sejak di hari kiamat. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu sejak dia dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar, kemudian melintasi sirat. Atau huzun yang dimaksud adalah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu kesedihan-kesedihan yang mereka rasakan ketika mereka berada di dunia. Karena Rasulullah kan pernah katakan, al-ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau kita lihat ikhwah ayat Allahu a'lam bis-shawab, ya, al-hazan yaitu pakai alif lam menunjukkan istighraq, artinya semua, dari mulai kesedihan-kesedihan yang dia dapati semasa di dunia, kesedihan ketika dia berada di alam barzakh, ketakutan, kan pernah ketakutan ikhwah. Ya, boleh jadi mereka ya sempat mengalami lah ikhwah, mengalami azab alam barzakh, kemudian bagaimana mereka melewati kesulitan, ya kesulitan di padang mahsyar, dan akhirnya Allah ampuni dosa dia dan di kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, boleh jadi ini yang dimaksud. Karena kalau orang-orang yang memang benar-benar seorang mukmin yang sejati, dia ketika di awal dia mau dicabut nyawanya, itu sudah ada apa namanya, informasi dari malaikat maut bahwasanya dia akan mendapatkan keampunan dari Allah. Otomatis di surga dia juga akan mendapat nikmat surga. Kemudian dia di alam padang mahsyar, dia juga akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melintas dihisab juga dengan hisab yang mudah, bahkan atau mungkin bisa jadi dia termasuk dalam orang yang enggak dihisab, ya. Enggak dihisab dan dia azab, enggak diazab, atau dia mungkin masuk pada apa namanya, yang dihisab dengan apa namanya, hisaban yasira, hisab yang mudah, kemudian dia juga meniti di atas sirat dengan cepat. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, boleh jadi yang dimaksud adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya, yang banyak dosanya sehingga dia mengalami berbagai macam kekhawatiran, ketakutan dan kesedihan. Nah, kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Boleh jadi orang mukmin yang sejati yang dimaksud ikhwah, yaitu ketika mereka berada sejak di alam barzakh kan sudah tidak ada kekhawatiran mereka, tidak ada ketakutan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk dia baik nikmat kubur maupun nikmat alam akhirat nanti. Ya, nikmat di alam akhirat. Ya. Jadi mereka sedihnya di mana ikhwah? Kesedihan-kesedihan mereka semasa hidup di dunia. Ya, mungkin dia merasakan bagaimana cobaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka alami semasa di dunia. Karena Allah pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia mereka. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah ini, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Dan barang siapa yang jengkel, tak sudi ataupun tak terima dengan cobaan Allah ini, fa alaihi sukht, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Jadi mereka semasa dunia mungkin termasuk orang yang banyak cobaannya, sehingga ketika tamu tetap beriman kepada Allah, kuat takwanya tinggi, ya. Nah, ketika dia di alam barzakh, Allah mudahkan dia. Jadi bisa saja ikhwah, pertama adhaba annal hazan bagi mereka yang orang-orang mukmin yang dari memang dari awal sudah luar biasa kehidupannya, ketakwaannya, ketebalan imannya kepada Allah. Kekhawatiran, kesedihan hanya mereka rasakan ketika di dunia. Namun ketika mereka sudah masuk alam alam barzakh, mereka sudah mendapatkan kenikmatannya. Adapun orang-orang mukmin yang banyak dosa, ya, banyak dosa di dunia, pastilah mereka juga mendapatkan kesedihan. Pastilah itu. Tapi karena dosa-dosa yang dia lakukan, mungkin dia juga dapat kesedihan ataupun kekhawatiran, ketakutan di masa di alam barzakh. Kemudian demikian juga di masa di padang mahsyar, di alam akhirat. Tapi kan mereka masih beriman, ikhwah. Itu merupakan modal dia, ya, modal dia. Kemudian ternyata Allah ampuni dosanya dan dia lewat dengan di atas sirat, dan kesedihan yang mereka ketika melihat surga, kesedihan yang mereka alami itu hilang semuanya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, adhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami semua kesedihan-kesedihan. Inna rabbana laghafur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbana laghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Syakurun, dan juga Maha Bersyukur. Artinya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni dosa seorang hamba, kemudian Allah ubah dengan kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan apa namanya, akan Allah berikan dia ganjaran, yaitu surga. Surga di mana surga yang diberikan kepada dirinya itu tidak seimbang, tidak setimpal dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Surga yang Allah berikan untuk dia, ya, siapkan untuk dia atau berikan untuk dia, itu tak seimbang dengan perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha bersyukur terhadap hamba-hambanya. Sedikit amalannya, ya, tapi imbalnya sangat luar biasa. Itulah syakur ikhwah, ya. Kemudian alladzi ahallana darul maqamati min fadlih, yaitu mereka yang telah membolehkan kami darul maqam, masuk ke dalam darul maqam, yaitu kampung maqam. Maqam ini kalau dikatakan maqam dikarenakan apa namanya, tempat yang maqam ini tempat yang khalid, artinya tempat yang tidak akan ada kematian, tempat yang kekal, ya. Darul maqam yaitu tempat maqam ini, man dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalamnya, la yamutu fiha, dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada kan ada lagi perubahan. Pokoknya itulah dia darul maqam, yaitu di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, min fadlih, dikarenakan karunianya. Ikhwah, ingat Rasulullah pernah katakan bahwasanya seorang itu masuk surga bukan dikarenakan amalannya, bukan dikarenakan hebatnya amalannya, enggak, tapi dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung antara perbuatannya dengan surga yang disiapkan, seperti yang kita katakan tadi, tidak setara ikhwah, terlalu jauh bandingannya. Tidak layak orang yang beriman, orang yang beramal itu dapatnya surga, terlalu jauh. Yang pernah kita berikan contoh, ya, seperti seorang yang dia itu bertugas sebagai office boy, diberi gaji 10 miliar. Enggak mungkin ikhwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan itu nanti di akhirat, ya. Makanya surga itu apa namanya, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai imbalan. Karena kalau sebagai imbalan itu enggak pantas, enggak cocok. Demikian ikhwah. Makanya di sini dikatakan min fadlih, dikarenakan karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di sini kami tidak akan pernah merasakan nasab dan juga tidak akan pernah merasakan lughub. Ikhwah, nasab itu kan, nasab dan lughub itu kan hanya ada kita rasakan di dunia. Nasab ini ikhwah, kesulitan yang kita rasakan ketika bekerja. Ya, mengangkat barang yang berat, atau ketika kita punya problem dalam perusahaan, itu ketika kita menjalankannya, keletihan yang kita rasakan ketika kita menjalankan satu tugas, itu yang disebut dengan nasab. Adapun lughub, yaitu keletihan setelah bekerja. Ya, letih begitu. Itu ikhwah. Itulah dia. Dan untuk surga, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuha fiha lughub. Kami tidak akan merasakan, tak pernah merasakan nasab dan tidak pernah merasakan lughub. Ingat, nasab adalah kepayahan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan ketika bekerja, ketika melakukan suatu suatu kegiatan. Adapun lughub adalah setelah bekerja kita rasakan letih. Itu dia bedanya antara nasab dan lughub. Tapi itu semua tidak akan dirasakan oleh penduduk surga. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sedikit kita agak ke belakang, Ikrimah mengatakan al-huzunu adzunub wasayiat. Ya, tadi kita bahas tentang huzun. Huzun adalah Kesedihan adalah maksud adalah ke apa namanya, ini tafsir dari Ikrimah bahwasanya dia adalah dzunub wasayiat, yaitu dosa-dosa. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatan fi kuburihim wala fi mahsyarihim. Tidak ada bagi yang mengucapkan la ilaha illallah itu wahsyatan fi kuburihim, rasa takut, rasa ngeri dalam kuburan mereka dan juga dalam ketika mereka di padang mahsyar. Ka'anni ahli la ilaha illallah yukhriju min kuburihim. Ya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mereka keluar dari kubur mereka, wa hum yanfaduna turaba an ru'usihim, mereka mengusap-usap apa namanya tanah dari kepala mereka, ya, wa yaquluna alhamdulillazi adhaba an alhazan, mereka katakan ya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami. Tapi rahimallahu, kemudian penulis juga menyebutkan surat Az-Zumar ayat firman Allah surat Az-Zumar ayat 44 74, wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya untuk kami, wa awrathana al-ardh, dan telah mewariskan kepada kami bumi, bumi yang dimaksud adalah surga, wa awrathana al-ardh, dan mewariskan kepada kami surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, di mana kami tinggal di surga dan kami di surga terserah kami mau kemana, tidak ada larangan, ya, berjalan sana kemari, ya, menikmati pemandangan surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan kami berada di surga terserah kami mau di mana. Ikhwah, fa ni'ma ajrul 'amilin, itulah merupakan nikmat ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kemudian setelah itu ikhwah setelah merasakan bagaimana surga, lantas wa akhiru da'wahum fil jannatin na'im alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir penutup doa mereka ketika mereka di dalam surga yaitu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rob sekian alam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanak. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka, dakwah mereka, doa mereka dalam surga, subhanak. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan selamat mereka, tahiyat mereka sesama mereka itu assalamu alaikum. Wa akhir da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada doa mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian mufassirin ikhwan rahimahullah mentafsirkan ayat ini, da'wahum fiha subhanak, doa mereka ketika di surga subhanakallahumma, ya, ketika mereka ingin sesuatu mereka mengucapkan subhanakallahumma, mereka mau apa ini, mereka mengucapkan subhanakallahumma. Itu sebagian mufassir ikhwan mentafsirkan ini ayat ini. Jadi misalnya dia mau apa ini? Dia mau buah fulan misalnya. Buah ini dia kata subhanakallahumma, buahnya datang. Itu ikhwah. Apa yang dia inginkan nih? Apa saja yang dia inginkan dia katakan subhanakallahumma, datanglah apa yang dia inginkan. Itu ikhwah. Dan ketika mereka bertemu ucapannya assalamualaikum. Demikian ikhwah. Mungkin para ikhwah masih ingat ketika kita bicara masalah surga apa ya? Allahu a'lam ya apa di sini terkait dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah tiupkan ruh, lantas dia pun bersin, dan ketika Nabi Adam bersin dengan spontan Allah ilhamkan ke dia dengan mengucapkan yarhamukallah, alhamdulillah, ya alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk bertemu dengan malaikat, ya, untuk bertemu dengan malaikat dan mengucapkan salam. Maka Nabi Adam pun pergi untuk bertemu dengan malaikat dan mengucapkan salam, dan malaikat pun menjawab waalaikumsalam, ya. Jadi, apa kata Allah? Itulah ucapan ketika kalian bertemu. Jadi, assalamualaikum itu ikhwah, itu adalah ucapan penduduk-penduduk surga. ya ketika mereka bertemu. Jadi kalau Anda kepingin menjadi penduduk surga, maka biasakan ucapan ini. Semoga harapan kita dengan kita terbiasa dengan mengucapkan ini, kita juga termasuk orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Para sahabat kan seperti itu, ikhwah. Mereka bertemu, ucapkan assalamualaikum. Kemudian mereka terpisah oleh batu, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Terpisahkan oleh sebuah pohon, ketemu, assalamualaikum lagi. Terpisahkan oleh dinding, bertemu lagi, assalamualaikum. Demikian mereka absus salam. Kenapa? Memang mereka ada penduduk surga, calon penghuni surga. Demikian ikhwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang terdahulu yang masuk surga dari kalangan masuk Islam ya, masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar radhiyallahu anhum radhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum radhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau yang sangat detail dan getol melaksanakan absus salam ini adalah para sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar ada sengaja, dia sengaja pergi ke pasar untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, insyaallah. Tihwa. Ya, karena itu merupakan ucapan pertemuan untuk penduduk surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Kemudian wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, jadi seperti yang kita katakan tadi, dan itu yang disebut oleh para mufassir, ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka katakan subhanakallahumma, datanglah apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah mereka dapatkan, mereka katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah doa penutup dari penduduk surga. Setiap apa yang mereka inginkan muncul, selesai, ya, mereka mendapatkannya, mereka katakan sebagai penutup doa mereka, penutupnya alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, itulah dia doa penutup penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Qul sa'al muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema doa penutup para penduduk surga. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat dari Pak Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana jika setelah belajar sifat-sifat surga dan kenikmatannya sesuai dalil, namun tidak ada perubahan semangat dalam beramal, seakan-akan jadi cuma pengetahuan saja. Bahkan sampai muncul pikiran bahwa itu kurang bermanfaat karena intinya tetap beramal soleh nanti dapat masuk surga meski nggak tahu rinciannya. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Jazakallahu wa iyyakum. Satu hal yang perlu untuk kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menceritakan kepada kita bagaimana surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bagaimana surga itu. Dan kemudian beliau katakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Tentunya ini semua ikhwah untuk memberi semangat kepada kaum muslimin, semangat kepada umat manusia untuk

Manusia itu akan lebih semangat ketika dia mengetahui apa yang akan dia dapati. Dan itu dibolehkan, ikhwah. Ya, dan itu dibolehkan. Demikian. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini semua. Lantas Allah katakan bahwasanya, tapi kalau kau beramal, jangan mengharapkan ini ya. Itu sudah nggak mungkin. Kalau tidak boleh, itu apa disebut-sebutkan itu? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya kalau kita beramal tidak boleh mengharapkan surga. Kita harus ikhlas. Mereka yang beramal mengharapkan surga berarti tidak ikhlas. Ini sangat keliru, ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sangat keliru. Justru apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita diperintahkan untuk mendapatkan itu. Makanya ketika ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang surga, tentang amalan yang dapat memasukkan aku dalam surga. Nah, ada lagi yang menyebutkan yang dapat juga menjauhkan aku dari api neraka. Kalau dapat menjauhkan dia dari api neraka, artinya yang dapat mendekatkan dia ke surga. Dan kalau pertanyaan ini salah, tentunya tidak akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menjawab. Menjawab, artinya Rasulullah itu mensupport. Silahkan, ayo. Apa itu diantaranya? Alaika bisyam. Hendaklah kamu rajin berpuasa. Fa'innahu lah mislalah. Sungguhnya tidak ada yang sama dengan puasa, ibadah puasa. Kalau kamu kerjakan ini, kamu akan lebih dekat dengan surga dan dapat memasukkan engkau ke dalam surga. Itu ikhwah, membuat kita semangat dalam dalam beramal. Demikian ikhwah. Kalau setelah dia dengar itu semua segala macam, dia mohon tak akan tidak membuat dia semangat untuk mendapat surga itu. Dia mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dada. Mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar hatinya bisa menerima ini semua dan dapat membuat dia semangat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka yang punya keimanan yang kuat, ikhwah. Setiap kali mendengar mendengar ayat saja, ikhwah, itu sudah mendapat apa namanya? Mendapat meningkatkan keimanannya. Meningkatkan keimanannya. Mendengar ayat. Wa idza tuliyat alai wa idza tutla alaihim ayatuna zadatun imana, apabila dibacakan kepada kepada mereka ayat kami, bertambah keimanan. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang menceritakan tentang surga-surga. Bertambah keimanannya. Kalau seandainya tidak menambah keimanannya, berarti dia harus introspeksi dirinya. Mungkin jangan-jangan karena terlalu banyak dosa. Karena orang yang terlalu banyak dosa membuat hatinya menjadi hitam. Innal 'abda idza adnaba dzamban nakata naqtatan sauda fi qalbih. Seorang hamba itu kalau dia buat dosa, maka akan muncul satu bintik hitam dalam hatinya. Fa idza taba fa in taba fasaqula. Apabila dia tobat, maka hilanglah dia. Hilanglah bintik hitamnya tersebut. Wa in zada zadat. Kalau bertambah dosanya, maka bertambah juga bintik hitamnya. Kalau sudah bintik hitam semakin lama bertambah, bertambah, bertambah, hampir akhirnya menutupi hati, ya hati, ikhwah. Kalau sudah hati tertutup bintik hitam, maka dia semakin keras. Hati keras hatinya itu, ikhwah. Hati manusia yang keras itu bisa lebih keras dibandingkan dibandingkan batu. Ya, dibandingkan batu. Batu saja kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang terpecah dan apa namanya keluar keluar air dari batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu memang jatuh dari atas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat biasa-biasa saja, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Mohon kepada Allah untuk dibersihkan hati, jauhkan banyak maksiat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, diberi hidayah, dan bukan ikhwah. Ya. Kemudian doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa namanya? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ikhwah? Banyak mengajilah, ya. Banyak lagi mendengar-dengar pengajian-pengajian, kemudian jauhkan teman-teman yang buruk, ya, teman-teman yang mengajak pada keburukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua sehingga setiap ayat yang kita dengar itu akan menambah keimanan kita. Jangan sampai ayat yang dibacakan seseorang itu jadi biasa-biasa saja.
ya tidak ada, tidak.

0: tidak ada nilainya di sini, di sisi kita. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwan. Sekali lagi, kalau memang itu terjadi pada diri kita, berarti memang hati kita sedang hitam. Sedang menghitam dikarenakan banyaknya maksiat, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema doa penutup para penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah keimanan dan kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki amal, memperbanyak doa dan memohon kepada Allah agar diberikan akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam.
3: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
10: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
11: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
10: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
12: Jangan biarkan waktu kita hilang.
10: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
9: Wal 'asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu alam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: khairan.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: في اجتناب معاصيه، وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويشدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك. فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته، سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
1: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini, agar Allah memberinya taufik.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita, Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah, dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir nomor 256 dengan tema disyariatkannya duduk di antara dua sujud. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Duduk tahiyat atau tasyahud awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 256. Apa temanya? Disyariatkannya duduk di antara dua sujud. Jadi pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang doa dan zikir ketika napa? Sujud. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau enggak salah kita membahas berapa macam doa nggih? 8 apa nggih? Ya, kita sudah membahas 8 macam bacaan ketika sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memasuki bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Hanya saja kita belum akan membahas bacaannya apa saja, tapi kita bahas terlebih dahulu tentang disyariatkannya duduk ini. Ya. Jadi ketika orang sholat itu kan ada posisi dia berdiri, ada posisi dia ruku, ada posisi dia sujud, dan ada posisi dia sedang duduk. Salah satu duduk yang diajarkan adalah duduk di antara dua sujud. Karena ada duduk yang lain. Apa misalnya selain duduk di antara dua sujud? Duduk tahiyat atau tasyahud awal. Terus nanti ada lagi duduk napa? Tasyahud akhir. Jadi ada beberapa jenis duduk ketika sholat. Yang akan kita bahas adalah duduk di antara napa? Dua sujud. Ketika kita sujud, sujud pertama nggih. Maka setelah selesai sujud pertama, kita akan bangkit dari sujud pertama itu, lalu kita duduk. Nah, inilah duduk yang akan kita bahas hari ini, yaitu duduk di antara apa? Dua sujud. Ketika kita bangkit setelah sujud yang pertama akan duduk, kita disyariatkan untuk membaca apa? Allahu Akbar. Ya, jadi ketika bangkit dari sujud kita membaca apa? Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, bacaan Allahu Akbar ini di dalam sholat kita baca berkali-kali. Bahkan setiap gerakan perpindahan itu ditandai dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kecuali dua gerakan. Apa dan apa? Bangkit dari ruku alias i'tidal sama mengakhiri sholat. Ya, hanya dua gerakan itu dalam sholat yang bacaannya bukan takbir. Ya. Yang pertama adalah ketika bangkit dari ruku. Dari ruku kita mau berdiri, apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika mengakhiri sholat, saat kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, apa yang diucapkan? Assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cuma ada dua gerakan di dalam sholat yang kita tidak membaca takbir. Sisanya bacaannya apa? Takbir. Berarti berapa kali? Takbir ketika sholat berapa kali? Orang tahu ngitung ya? Jawabannya mudah, tergantung sholatnya. Mau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Gue jalan ini bobo ngetung gue. Muncul pertanyaan, kenapa kok mayoritas gerakan itu bacaannya takbir? Kenapa mayoritas gerakan bacaannya apa? Takbir. Bahkan mengawali sholat pun mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika rukuk takbir, ketika iktidal mau sujud, bacanya apa? Takbir. Ketika dari sujud mau duduk, bacanya takbir. Kemudian ketika akan sujud lagi, baca takbir. Ketika sujud mau berdiri ke rakaat kedua, baca takbir. Kenapa kok bolak-balik membaca takbir? Takbir itu kan biasanya terjemahannya apa? Allah Maha Besar. Jadi sejatinya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita mengulang-ulang takbir itu adalah supaya di dalam sholat itu kita betul-betul mengagungkan Allah. Betul-betul apa? Mengagungkan Allah. Menghadirkan perasaan bahwa Allah itu Maha Besar. Bahwa Allah itu Maha Agung. Kalau Allah yang Maha Besar, berarti selain Allah kecil. Kalau Allah dialah yang Maha Besar, berarti selain Allah napa? Kecil. Berarti masak niku besar napa kecil? Bu, masak itu besar apa kecil? Kecil. Mancing niku besar napa kecil, Pak? Kecil. Dolanan darak kecil. Nonton TV, Bu? Kecil. Dolanan HP kecil. Turu-turu kecil. Nunggoni sawah kecil. Jaga toko kecil. Rapat-rapat kecil. Jadi kita itu sedang dididik ketika mengucapkan takbir itu untuk menghadirkan perasaan bahwa aktivitas lain kalau sudah masuk waktu sholat itu kecil semua. Yang besar hanyalah sinten? Allah. Artinya apa? Artinya semuanya harus kalah. Semuanya harus apa? Kalah. Dengan aktivitas yang namanya sholat. Ya. Lain cerita ya, kalau kondisi darurat itu lain cerita kita. Ya. Bocahnya kecemplung sumur. Engko bae nulungune bar sholat. Ya bubar. Itu kondisi darurat tuh beda nggih. Lah, wong nonton TV apa darurat, Bu? Ora lah. Ana wong nonton TV darurat, ora ana darurate. Ya. Jaga toko apa darurat? Mboten. Ya, itu maksudnya. Jadi aktivitas yang bukan darurat walaupun sepenting apapun ya tetap lebih penting menghadap kepada sinten? Allah. Termasuk ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Jenengan pernah enggak ketika sholat pikirannya kemana-mana? Sering. Kapan? Pas di awal apa di tengah apa di akhir? Subhanallah. Dari awal sampai akhir? Allahu Akbar. Caranya Bapak Ibu, supaya mengembalikan pikiran yang kemana-mana tadi. Mengembalikan pikiran yang kadang ke sawah, kadang ke toko, kadang ke TV, kadang ke HP. Cara mengembalikannya itu ya dengan mengucapkan takbir. Tapi enggak cuma diucapkan di mana? Di lisan. Diucapkan di lisan sambil diyakini di dalam hati. Jadi ketika mengucapkan takbir itu betul-betul menghadirkan di dalam hati perasaan Allah Maha Besar. Saya sedang menghadap kepada yang Maha Besar. Sehingga sangat tidak sopan nek ndelenger. Sangat tidak sopan nek ndelenger. Ndelenger siapa bahasa Indonesia ini? Meleng. Meleng, meleng apa bahasa Indonesia? Ora fokus. Tidak napa? Fokus. Coba jenengan bayangkan ya. Lagi menghadap orang penting. Lagi napa? Menghadap orang penting. Pejabat lah atau apalah, bos atau apa. Ketika diajak ngobrol malah meleng gitu. Itu kan enggak beretika, tidak beradab ya. Diajak ngobrol malah pikirannya kemana-mana. Itu padahal orang penting. Sepenting-pentingnya orang, masih lebih penting siapa? Allah. Setinggi apapun jabatannya manusia yang ada di hadapan kita, lebih tinggi Allah. Kenapa ketika berhadapan dengan orang penting kita bisa fokus? Ketika kita berhadapan dan sedang menghadap kepada Allah, kemudian kita malah pikirannya kemana-mana. Dan perlu difahami Bapak Ibu bahwa ketika kita sedang sholat, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Dan itu oleh Nabi SAW dijelaskan. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah satu ayat, itu dijawab sama Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah merespon dengan berfirman Hamidani Abdi, hambaku sedang memujiku. Ayat kedua seperti itu, ayat ketiga seperti itu. Jadi sebenarnya sholat itu adalah isinya dialog. Kita ini sedang berbincang-bincang dengan Allah. Apakah sopan sedang berbincang-bincang dengan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa? Kok pikiran kita kemana-mana? Siapa sih kayak gue? Ya nyong karun jenengan pada. Maka untuk melatih itu, kita ucapkan Allahu Akbar setiap gerakan. Oke. Jadi begitu kita sujud, kita bangkit, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Lalu duduk antara dua sujud ini harus dilakukan secara tumakninah. Harus dilakukan secara tumakninah. Boten pareng cepet-cepet. Tidak boleh tergesa-gesa. Apa pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Tsummarfa' hatta tastawiya wa tatma'inna jalisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kemudian bangkitlah dari sujudmu sampai engkau duduk dengan tegak." Tastawiya itu artinya duduk dengan apa? Tegak. Watatma'inna, dan lakukan itu secara tuma'ninah. Berarti enggak boleh duduknya belum tegak sudah sujud lagi, enggak boleh. Itu namanya enggak tuma'ninah. Duduk tegak ya nanti jejeg apa nek punggunge awake jejeg. Ada sebagian orang urung jejeg wis apa? Wis sujud mana? Saya bukan bahas orang yang memang bungkuk ya, bungkuk. Kan ada orang sudah sepuh ya, kemudian apa namanya? Punggungnya sudah bungkuk. Saya bukan bahas itu. Kalau itu ya memang sudah bawaannya kayak gitu, enggak ada masalah. Saya lagi bahas orang yang memang bisa tegak. Wong bisa tegak kok malah urung tegak wis sujud lagi, itu gimana? Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tuma'ninah itu rukun loh. Kenapa? Rukun. Rukun itu bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sehingga kalau ditinggalkan, sholatnya bisa apa? Batal. Itu bagian tertinggi, terpenting dalam sholat. Itu rukun. Itu rukun. Salah satu rukun adalah tuma'ninah. Sehingga kalau itu ditinggalkan, sholatnya bisa tidak sah. Nek imame seperti itu, berarti sholatnya imame gak sah. Nek sholatnya imame gak sah, berarti sholatnya makmume ikut gak sah. Itu boleh diumpamakan seperti imame ngentut tapi ora gelem mundur. Berarti sholat imamnya batal, makmume ikut. Maka Bapak Ibu, urusan tuma'ninah ini gak boleh dipandang sepele. Maka ketika sholat, perhatikan betul imamnya. Jadi jangan kita bermakmum kepada imam yang tidak tuma'ninah. Ya. Karena itu berefek kepada keabsahan sholat yang kita kerjakan. Ya. Oke, ini urusan tuma'ninah. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu enggak cuma tuma'ninah, cuma dalam tanda kutip. Tapi beliau juga berlama-lama ketika duduk di antara dua sujud. Jadi bukan sekedar napa? Tuma'ninah. Bahkan beliau lama. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa antara lamanya beliau ruku, lamanya beliau i'tidal, lamanya beliau sujud, lamanya beliau duduk di antara dua sujud mirip. Jadi kalau di meniti kuwi ora adoh ya durasinya beliau sujud, beliau napa? Duduk, beliau rukuk, beliau i'tidal, itu lamanya enggak beda jauh. Seimbang lamanya. Ya. Sehingga mari kita berusaha untuk menikmati sholat kita. Rasah ke susu. Enggak usah tergesa-gesa dioyok apa sih? Ya. Apa ketinggalan? Sepur. Ya. Wong kita enggak ketinggalan apa-apa kok sholatnya buru-buru. Emang ada apa sih? Ya. Oke. Kecuali Bapak Ibu. Kecuali kalau saat itu kita posisinya sebagai imam. Imam di mana? imam di masjid. Kalau posisi kita sebagai imam di masjid, maka kita harus mempertimbangkan kondisi makmum. Makmum yang ada di masjid biasanya semacam apa macam-macam? Biasanya macam-macam. Ya. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit. Ana sing beger, ana sing lagi beyeken. Ya. Jangankan lari, long jalan aja udah napa? Udah susah. Cekelan apa? Teken. Ya. Ada jamaah yang sudah rutin, ada jamaah baru. Ya. Jamaah baru itu maksudnya ya nembe tahu memejit. Ya. Biasanya mboten teng masjid. Jamaah baru seperti ini tuh harus diperhatikan. Ya. Jadi jangan sampai jamaah baru ini kapok. Ya. Kapok kenapa? Karena kesuwen sholatnya. Ya. Maka seorang imam harus bijaksana. Dah. Sekarang bagaimana cara duduknya? Cara duduknya. Jadi cara duduk itu yang harus dibahas, satu, bagaimana posisi kaki dan bagaimana posisi tangan. Yang pertama, posisi kaki. Ketika duduk di antara dua sujud, posisi kaki itu namanya iftirash. Kenapa, Bu? Iftirash. Jadi selama ini kita mengenal dua jenis duduk. Yang pertama iftirash, yang kedua apa? Tawaruk. Kenapa? Tawaruk. Biasanya tawaruk kita pakai kapan? Pas tahiyat akhir. Berarti iftirash biasanya kita pakai kapan? Ketika tahiyat awal. Plus ketika duduk di antara dua sujud. Apa itu duduk iftirash? Dengerin apa yang dikatakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya yafrishu rijlahul yusra. Beliau menjulurkan kaki kirinya. Napa? Menjulurkan. Menjulurkan kue maksudnya mengarap apa mengburi? Nah. Jadi kan pas sholat, ketika duduk kakinya itu dijulurkan ke depan apa ke belakang? Ya ke belakang. Nah ke depan ya jenengane selonjor. Ana wong sholat selonjor. Berarti maksudnya yafrishu rijlahul yusra, maksudnya adalah kaki kirinya dijulurkan ke belakang. Ya. Kemudian diapain? Kemudian diduduki. Berarti iftirash itu panjenengan menduduki kaki kiri yang dijulurkan kemana? Ke belakang. Berarti kaki kirinya dilipat, diarahkan ke belakang, kemudian diduduki. Ya. Jadi paling gampang gue praktek. Tapi yo apa nyong yang gane arep jago nang dhuwur meja kan ya. Ya. Ya. Itu kaki nopo? Kiri. Ya, saya ulangi, kaki kirinya dilipat, dijulurkan kemana? Ke belakang, terus diapain? diduduki. Terus kaki kanannya diapain? Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yansibu rijlahul yumna. Adapun kaki kanannya, maka telapak kakinya ditegakkan. Napa? Ditegakkan. Misal ini telapak kaki kanan. Itu ditegakkan. Berarti posisinya kayak gini nih. Ditegakkan itu berarti lurus. Kemudian jari-jarinya diarahkan kemana? Kiblat. Nah, sebagian orang anu mbuh orang ngerti apa anu bebeh. Ya. Kakinya hanya diapain? Kur dibruk bae. Ya. Dibruk itu maksudnya tidak diapain? Tidak ditegakkan. Ya. Orang madal, ya, orang dipadalakan. Ya. Jadi yang dipraktekkan oleh Nabi SAW itu seperti itu. Ini cara kakinya. Ya, saya ulangi ya. Jadi duduk yang dilakukan oleh Nabi SAW antara dua sujud adalah namanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk kaki kirinya ditekuk ke belakang, kemudian diduduki, sedangkan kaki kanannya ditekuk ke belakang juga, hanya saja telapak kakinya diapain? Diberdirikan, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Dah. Terus tangannya bagaimana? Tadi kan kakinya, nggih. Sekarang tangannya. Posisi tangan ada dua cara. Posisi tangan ada dua cara. Cara yang pertama ditaruh di atas paha. Cara yang kedua ditaruh di atas lutut. Ada berapa cara, Bu? Dua. Yang pertama di mana? Paha. Yang kedua? Lutut. Berarti yang kedua lebih maju. Yang pertama di atas paha. Letakkan di atas paha. Yang kedua di atas lutut. Berarti agak maju. Ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa kok dua-duanya benar? Karena dua-duanya sama-sama pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita bahas cara yang pertama dulu. Ini disampaikan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u. Rasulullah SAW ketika duduk berdoa, maksudnya dalam sholatnya, wada'a yadahul yumna ala fakhirihil yumna. Beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa yadahul yusra ala fakhirihil yusra. Dan tangan kirinya diletakkan di atas paha kirinya. Oke, itu meletakkannya. Lalu terus jari-jarinya bagaimana? Jari-jarinya menghadap ke kiblat. Digenggam apa di apa? Nek kayak gini apa jenengannya? Di apa? Nek kayak gini kan genggam. Kalau kayak gini apa? Apa? Orang digenggam. Ya, tidak di digenggam, ya, dibentangkan, ya, jari-jarinya dibentangkan, dan posisi jari-jarinya kalau bisa ya rapat kayak gini, ya, ya nggak harus rapat banget, ya intinya bukan diginiin lah ya, jadi jari-jarinya bukan diginiin, tapi dirapetin kayak gini, terus diletakkan menghadap kemana? Kiblat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dituturkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Berarti tangan kanan megang lutut, tangan kiri megang lutut. Hadis riwayat Muslim. Berarti jenengan mau pakai yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Boleh dua-duanya. Pakai cara yang pertama boleh, pakai cara yang kedua juga boleh. Alhamdulillah. Inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan.
5: Baik Ustaz, jasa pemulaheran atas materi yang disampaikan. Kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
5: Dari saudari Ani di Banyumas. Ustaz, saya sudah sakit berat selama 24 tahun. Hanya bisa berbaring dan tidak bisa bangun. Semua aktivitas dikerjakan dengan berbaring. Saya berusaha menjaga kebersihan, tetapi tetap saja tidak bersih karena BAK, BAB, dan buang angin tidak bisa dikendalikan. Sehingga ibadah dirasa berantakan Ustaz, karena sering tertidur juga. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana dengan kondisi yang saya hadapi sekarang ini? Jazakumullah khairan.
4: Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Anda dan memberikan kesembuhan total kepada Anda dan juga kepada segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Sakit enggak bisa berpindah dari kasur selama 24 tahun. BAK, BAB di atas kasur dan tidak bisa terkontrol. Sedangkan kita harus dalam kondisi suci. Suci tubuhnya, suci pakaiannya, dan suci tempat. Dengan kondisi kayak tadi bagaimana? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Kenapa? Bertakwalah kepada Allah semampunya. Artinya Allah itu tidak membebani hambanya melampaui apa? Kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja saya perlu sampaikan, ketika seseorang sudah tidak mampu untuk mengontrol BAK dan BAB, alias ketika itu keluar maka enggak kerasa, keluarnya tidak terasa. Itu kata para ulama fikih, yang terpenting adalah ketika mulai sholat, ketika apa? Mulai sholat, itu pakaiannya dalam keadaan bersih. Yang paling penting ketika mulainya. Jadi ketika takbiratul ihramnya. Sudah dalam keadaan pakaiannya bersih, kemudian tempat tempat dia sholat juga bersih, enggak ada najisnya. Adapun di tengah-tengah sholat terus keluar najisnya, maka tidak apa-apa. Itu yang diistilahkan dalam kitab-kitab fikih dengan salasul baul. Orang yang tidak mampu mengontrol air sendinya sendiri. Karena sudah tidak punya sistem klemnya. Klem yang buat nahan itu sudah rusak. Ya. Jadi yang terpenting adalah saat mulai sholat, dalam keadaan apa? Bersih. Cuman berarti kan kalau sholatnya 5 waktu dia harus menyiapkan 5 kali. Harus bersih 5 kali. Dan ini juga termasuk sesuatu yang berat. Ya. Apalagi kalau jaraknya pendek. Contoh antara maghrib dengan isya. Maka ada keringanan yang bisa Anda manfaatkan, yaitu dengan cara menjamak. Dengan cara apa? Menjamak. Loh Ustaz, ini kan bukan sedang safar. Kan ini lagi di rumah. Loh, emang jamak itu hubungannya tidak selalu dengan safar. Yang selalu hubungannya dengan safar itu namanya qasar. Apa Bu? Qasar. 4 jadi 2. Kalau jamak itu hubungannya dengan kebutuhan. Jadi kapan boleh menjamak? Ketika ada kebutuhan. Ya. Tentunya kebutuhan di sini kebutuhan yang penting, untuk kebutuhan nonton TV. Ya. Kebutuhan misalnya kayak ini, kasus ini berat sekali untuk 5 kali dalam sehari untuk mengganti yang bersih. Ya. Maka tidak apa-apa dalam kondisi seperti itu ibu, berarti sholatnya bisa dijamak takdim, bisa dijamak apa? Takhir. Berarti sudah berkurang itu yang gantinya 5 kali sehari menjadi berapa? 3 kali sehari. Subuh, terus apa? Zuhur asar sama maghrib isya. Ya, itu diantara keringanan. Keringanan yang lain adalah ketika kasurnya misalnya kerembesan. Kasurnya kerembesan. Ya. Maka itu bisa disiasati dengan meletakkan alas di atas kasur itu yang bersih. Alasnya yang bersih. Ya. Dan itu kalau bisa ya alasnya dipakainya ketika sholat. Sehingga nanti begitu selesai sholat alasnya bisa diambil. Ya. Sehingga tidak terkena najis. Ya. Nah, nanti kalau alasnya udah bersih, kemudian tengah-tengah sholat ternyata BAK atau BAB, itu bagaimana? Kan boleh pakai popok. Boleh pakai apa? Popok. Jadi popoknya itu nanti yang akan menghalangi najisnya supaya tidak meresap kemana? Ke alas. Ya. Tadi sudah saya jelaskan, kalau keluarnya di tengah-tengah sholat, yang penting awalnya itu dalam keadaan suci, maka tidak mengapa insyaallah. Ini beberapa dispensasi atau rukhsah atau keringanan buat orang-orang yang mengalami kondisi seperti yang sedang ibu alami. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghadapi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala dan memperoleh kesabaran serta mendapatkan pahala yang melimpah insyaAllah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Abdullah Zain MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Abdullah Zain dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir nomor 256 dengan tema disyariatkannya duduk di antara 2 sujud. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat Al-Mulk dengan nomor urut surat ke-67. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: benin.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Iden.

apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

0: pain.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Wala

0: Amin.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Udah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: wahidah.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

0: waliyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul,
2: Qala Rasul,
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتي

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang mulia.

0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih pernah mengungkapkan annasu thalatha. Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan. Tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Man faraka dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yajidahum du'ai illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala al

0: إِخْرَاجًا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Bara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. رَبِّ

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
6: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Qul

0: ajaban.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'alallahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

0: طَرَائِقَ قِدَدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
0: وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: رَشَدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
0: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
0: قُلْ

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad, wa lan ajida min duni multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: Illa

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun.
5: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
5: In

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
8: نحميهم بأن نلحقهم بتعاليم القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
9: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
10: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: على الكافرين غير يسير.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
0: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
4: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
5: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
3: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
6: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
7: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih partikel vulkanik, tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai lur.
6: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
8: Semalam saya dari Pamarican Ciamis menuju Pangandaran, terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran, ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
6: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
3: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
0: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
9: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di Kampung Nyalindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
10: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafid Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafid juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
11: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, menurut kami wajar.
3: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
12: 4 tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar Rp2,9 juta per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
13: Merkuri ini per kilonya dijual Rp2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
12: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
14: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
15: Bayi itu cacat dari lahir. Bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
16: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
15: Belum pernah dapat sama sekali.
16: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
15: Belum pernah. Pengenlah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
14: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات
18: إذاعة القرآن الكريم.
19: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema yaitu sifat ahli neraka penyeru kesesatan. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Laukanu Ya'lamun, karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Toha Rahimahullah. Dan insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yakni sifat ahli neraka, penyeru kesesatan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Namun untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falitafaddol maskura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali bertemu dalam pelajaran dari kitab Al-Aqidah Awalan, yang insyaAllah kita akan masih dalam pembahasan min sifati ahli nar. Di antaranya para calon penghuni neraka itu adalah ad-da'i ilal firqah wal ikhtilaf. Ad-da'i ilal firqah wal ikhtilaf. Ini para penyeru kepada al-firqah, ini perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Islam adalah agama yang menyerukan kepada persatuan, tapi persatuan di atas al-haq. Dan menyerukan kepada kehidupan bersaudara, bagaimana penuh dengan sifat ta'awun al-bir wa taqwa, tumbuh dari hati yang saling mencintai dan merahmati. Ini semuanya adalah tuntutan-tuntutan ajaran, yakni Islam. Dan di antara para perusak adalah orang-orang yang mereka menjeru kepada al-furqah, yaitu perpecahan, wal-ikhtilaf, perselisihan. Sehingga seruan-seruannya itu menuju kepada perkara-perkara yang sesat dan menyesatkan. Karena al-haq adalah Islam, dan selainnya adalah itu kesatan. فَمَادَ بَدَ الْحَقِّ إِلَى الضَّلَلِ. Tidak ada setelah al-haq, kecuali semuanya adalah yaitu kesatan. Para penyeru kepada segala macam jalan yang menyelisih Islam adalah para penyesat. Orang mereka menyeru kepada syirik adalah penyesat. Orang mereka menyeru kepada kekufuran adalah para penyesat. Orang mereka menyeru kepada bid'ah-bid'ah, para penyesat. Orang mereka menyeru kepada perpecahan, perselisihan adalah para penyesat. Karena Islam menyeru kepada hakikat al-haq, persatuan, hidup di atas siratal mustaqim, hidup dalam rangka untuk betul-betul mentauhidkan Allah dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim hendaknya dia waspada dari berbagai macam seruan-seruan yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Siapa itu ad-da'i ilal furqah wal ikhtilaf? Siapa itu para penyeru kepada itu perpecahan dan perselisihan? Mereka adalah orang-orang yang yad'u li tafriqil muslimin firaqan wa syi'an wa ahzaban. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada perpecahan kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, menjadi hisep-hisep. Mereka senantiasa terus berusaha untuk mencapik-capik kaum muslimin sehingga

ini umat Islam dan kejahatan terhadap haknya agama. Kenapa? Orang yang mereka menyuruh kepada kesesatan atau menyuruh kepada perpecahan, dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri karena dia telah menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Orang mereka menyuruh kepada perpecahan, perselisihan, maka dia telah menyeret dirinya kepada ini kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyuruh kepada perpecahan ini adalah dia telah berbuat jahat kepada umatnya, kepada kaum muslimin, karena dia telah menjadi kaum muslimin menjadi retak-retak, pecah-pecah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Ini kejahatan. Karena akan menjadikan muslimin sangat gampang dikuasai musuh. Karena musuh di antara cara menguasai muslimin adalah dengan cara membuat muslimin adalah pecah-pecah. Sehingga mereka jauh dari persatuan. Kemudian, dan juga dikatakan jahat kepada, atau dia telah berbuat jahat kepada ini agama ini, karena agama ini menyerukan untuk persatuan. Allah memerintahkan kita bersatu, kemudian orang yang datang justru memecah belah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agama ini adalah agama, yaitu umat Islam, umatan wahidan. Umat Islam asalnya umatan wahidatan. Umat yang tunggal, umat yang satu. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini umatan wahidah, umat yang satu. Dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah ini diriku. Umat Islam yang disifatkan Allah adalah ummatan wahidatan, umat yang satu. Maka orang yang mereka datang dengan seruannya lalu memecah belah kaum muslimin, ini telah merusak, telah berbuat jahat kepada kaum muslimin dan agamanya. Karena dia telah kemudian membuat umat ini rapuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kaum mukminin adalah orang yang mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwatun, yakni persaudara. Sehingga orang mereka datang dengan memecah belah kaum muslimin, menjadi kelompok-kelompok, firqah-firqah, menjadi ahzab, maka dia telah mengkotak-kotak kaum muslimin. Dia telah yaitu memecah belah kaum muslimin. Sampai akhirnya, cara membangun muamalah pun, cara menerapkan walak wal baroknya pun, kembalinya kepada kelompok. Kalau satu kelompok, saudara. Kalau satu kelompok, ini ikhwan kita. Kalau satu kelompok, maka recommended. Kalau satu kelompok, maka mereka ini serba tafadhol, mau ngisi daurah, mau ngisi kajian, mau ngisi khutbah. Sehingga kecintaan dan kebenciannya dibangun bukan di atas Islam, tapi di atas kelompok. Dan itu penyakit yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga Islam tidak lagi berbicara tentang yakni Quran dan Sunnah, tapi dia kelompok kita atau bukan. Orang recommended itu bukan karena keilmuan agamanya bagus, tapi dia kelompok kita atau bukan. Kalau ada satu kelompok, mau Syiah, mau Kuburiyun, mau liberal, mau pemikirannya rusaknya kayak apa, tafadhol, recommended,

0: Go, silahkan, bebas. Yang penting sekelompok dengan kita. Ini rusaknya Hizbiyah. Rusaknya orang mereka itu, ya ini masuk dalam ranah, ini fanatisme, ini kelompok. Ini memecah belah umat. Karena tidak lagi orang menyatukan dengan Islam, tapi menyatukan dengan ini kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Nabi kita, itu mensifatkan kaum mukminin kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Al mukminu lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika seorang dia kemudian datang kemudian memecah belah kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok, maka dia telah merapuhkan bangunan kaum muslimin. Seruan-seruannya pun menjadi seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu, seruan kelompokisme itu, walaupun pakai nama yang masyru', tercela. Pernah ada seorang ansar dan muhajirin berselisih. Tahu-tahu mereka saling memanggil jadi kelompoknya. Ya muhajirin, ya ansar. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka betapa marahnya Nabi. Da'uhu, tinggalkan. Da'awal jahiliyah, ini seruan jahiliyah. Ini seruan jahiliyah. Muntinah, bau busuk. Ini adalah perkara yang rusak. Bau busuk. Kaum mukminin disifatkan oleh nabinya dengan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Yang semuanya akan saling bisa menguatkan dan melakukan sesuatu yang besar, kerjasama yang baik, tangan, kaki, mata, telinga, kepala, perut, ini anggota-anggota badan semuanya. Seperti satu jasad, yang kalau ini semuanya gaduh di dalam jasad-jasad ini, maka kaki mengantarkan kemana akan ini, akan mengantar kemana tujuannya, tangan akan bergerak mengambilkan, mata akan melihat dengan penuh kenikmatan, otak akan bisa kemudian berpikir dengan bantuan yang lain-lainnya. Ketika kemudian datang penyeru untuk memecah belah kaum muslimin, maka dia telah ibaratnya memotong-motong tubuh kaum muslimin. Dia telah yaitu memotong-motong tubuh kaum muslimin. Yang Nabi kita katakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza istaka minhu athwun tada'alahu sa'irul jasad bisar wal humat. Para umpamaan kaum mukminin dalam hal cinta kasih, sayang, rasa sayang mereka, dalam kelembutan mereka, seperti satu jasad. Kalau ada anggota badan yang mengeluhkan, akan menjadikan seluruh jasad yang lainnya pun merasakan. Dengan harus begadang, demam, merasakan demam. Ini ketika dia, mereka sejasad, saling merasakan, yaitu satu yang lainnya. Maka ketika ada da'i yang mereka datang, kemudian memecah belah kaum muslimin, para penyuruh yang memecah belah kaum muslimin, maka dia seperti memotong-motong tubuh ini kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk menegakkan agama dan melarang berpecah belah. An aqimuddin wala tatafarraqu bi wala tatafarraqu fi, agar mereka menegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fihim, dan jangan sampai ini kalian berpecah belah yaitu dalam agama ini. Maka orang yang mereka kemudian menyeruannya memecah belah kaum muslimin, dia telah menentang perintah Allah SWT. Dia telah mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah SWT. Oleh karena itulah, seorang muslim adalah seorang mereka berakal yang selalu bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Di antaranya Allah mengasih pelajaran tentang Ahlul Kitab. Kelompok yang mereka sama-sama Allah berikan kepadanya kitab. Kita Allah berikan kitab Al-Quran. Ahlul Kitab Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Dan Allah SWT mengingatkan tentang perihal Ahlul Kitab yang mereka ikhtilaf, yang mereka iftirak. Yang sebabnya adalah al-baghyu wal hasad, curang dan hasad. Yang kemudian Allah ajarkan kepada kita ini supaya kita ngambil pelajaran. Jangan seperti Ahlul Kitab yang mereka telah bercerai-berai, berpecah belah, disebabkan karena al-baghyu wal hasad, sirka curang dan hasad, sehingga menjadi yani binasa. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan tidaklah hal kita mereka itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu bahyam bainahum, yang mereka kemudian saling curang satu yang lainnya, mendzalimi satu yang lainnya, sehingga perselisihan mereka dan perpecahan mereka yang menjadi sebab utamanya adalah al-baghyu wal hasad, sikap mendzalimi, sikap kecurangan penuh kedzaliman, dan hati yang menyimpan hasad. Ini yang membuat mereka kemudian terjadi perpecahan satu yang lainnya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba ila min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Tidaklah ahlul kitab itu mereka berpecah belah, berselisih, bercerai-berai, justru ketika setelah datang kepada mereka itu bayinat. Setelah datang ilmunya, datang penjelasannya, datang kitab yang betul-betul mengatur kehidupan mereka dengan baik, justru mereka yaitu kemudian berselisih, berpecah belah, dan sumbernya bukan dari kitabnya, tapi dari ini al-baghyu wal hasad. Dari kecurangan, kelicikan, kejahatan melampaui batas, dan ada hasad dalam hati mereka. Nabi kita mengingatkan tentang kaum yang terdahulu ahlul kitab itu, agar kita tidak termasuk atau agar kita tidak terperosok dalam kesalahan yang sama yang telah pula dilakukan ahlul kitab. La ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hat wan na'li bin na'li. Benar-benar akan datang menimpa umatku ini apa yang terjadi pada bani Israel seperti sepasang sendal, persis plak. Jadi umat ini akan terjatuh pada perbuatan apa yang terjadi pada ahlul kitab. Wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sabi'ina millah. Contohnya adalah, sesungguhnya bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 millah. Wa taftariku ummati ala salatin wa sabi'ina millah. Umat ini akan lebih banyak lagi, justru menjadi 73 ini millah. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua kelompok itu masuk neraka kecuali yang satu. Qalu wa man hiya, siapa itu ya Rasulullah? ma'ana ali washabi, orang mereka beragamanya yaitu mengikuti apa yang aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk di atas jalan Islam, ajaran Nabi, dan jalannya para sahabat dengan pemahaman dan pengamalannya para sahabat Nabi, dia akan berada di atas siratal mustaqim. Tapi ketika manusia orang ini sudah itu meninggalkan jejaknya para salaf, tidak lagi mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka umat ini akan terjatuh dalam perpecahan, dalam perselisihan, dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dan Nabi kita juga sudah sangat memperingatkan kepada kita. Ini agar kita tidak berpecah belah. Sebagaimana berpecah belahnya, yaitu ahlul kitab. Jangan sampai kita berikhtilaf, kayak ikhtilafnya ahlul kitab. Lalu, ini semuanya akan menghancurkan, yaitu kaum muslimin, sebagaimana hal itu telah menghancurkan umat yang terdahulu. Dan tentu seorang muslim orang pandai mengambil pelajaran dari pihak lain. Dan itu yang disebutkan Allah Ta'ala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian seperti keadaannya orang yang mereka itu memecah belah, berselisih setelah datangnya kepada mereka al-bayinat, setelah datangnya kepada mereka itu tanda bukti yang nyata. Harusnya kalau seorang dia itu hatinya sehat, bagus, bersih, dia betul-betul akan sangat tunduk patuh dengan apa yang telah didangkan oleh Allah Ta'ala dari ajaran agama ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang yang mereka itu berpecah belah, berselisih, setelah datangnya petunjuk, datangnya tanda bukti kepada mereka, maka mereka itulah bagi mereka adab yang pedih. Adab yang pedih. Disebabkan karena mereka ini tafarruq dan ikhtilaf. Mereka ini berpecah belah dan berselisih. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin. Allah katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Siapa yang disifatkan Allah dengan kesyirikan ini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang mereka memiliki perilaku syirik adalah orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Sehingga agama mereka menjadi syian, menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Lalu setiap kelompoknya itu berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Fanatikus, yaitu hisab, fanatik kepada kelompok, apakah atau pula kelompok yang dibungkus dengan keagamaan, maka fanatisme seperti itu semuanya tercela. Hanya akan melahirkan sikap taklid, tidak peduli lagi dengan hakikat ajaran agamanya. Dan ini adalah pembinasa. Hal yang akan binasakan manusia dunia dan akhirat. Dan termasuk perangainya orang-orang musyrik adalah mereka suka berpecah belah, berkelompok-kelompok. Karena Tuhannya banyak. Tuhan kita satu, Allah Ta'ala. Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan teladan yang sempurna. Dan jalan kita yang satu, jalan Islam. Maka orang yang mereka memecah belah agamanya itu, maka dia telah membuat umat Islam mereka mengikuti seleranya masing-masing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, la takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu falaku, karena orang sebelum kalian mereka itu berselisih lalu hancur binasa. Mereka berselisih kemudian mereka hancur. Hancur karena perselisihannya. Kemudian Nabi juga pernah memperingatkan ketika mendengar ada orang suara dua orang yang berselisih, sehingga Nabi nampak marah di mukanya itu, dan Nabi menegaskan, innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafim bil kitab. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah bi ikhtilafim fil kitab, karena penyelisihan mereka terhadap apa yang diajarkan dalam kitab. Mereka menyelisih ajaran agamanya. Menyelisih apa yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya Sallam. Umat Islam pernah diberikan pelajaran besar oleh Allah Ta'ala, itu pada saat perang Khandaq. Pada saat perang Uhud. Di saat perang Uhud, bagaimana muslimin yang asalnya telah Allah berikan kemenangan, tapi sekelompok orang yang kira-kira jumlahnya 50 diletakkan Nabi di bukit pemanah ini, karena dia tidak sabar melihat barang ghanimah dikumpulkan kawan-kawannya. Akhirnya mereka turun, walaupun telah diingatkan oleh sang panglima Abdullah bin Zubair, nekat saja mereka turun, sehingga statusnya adalah menyelisih ajaran Nabi. Yang diantara wasiat Rasulullah SAW adalah, jangan turun sampai kalian menang atau kalah. Kita menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami itu menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami sudah melangkai bangkai-bangkainya mereka, orang kafir. Jangan turun walaupun kalian melihat kami telah melangkai bangkai-bangkai mereka. Intinya jangan turun. Ketika pada episode yang pertama Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin, dirasanya perang sudah selesai. Maka turunlah para sahabat yang ada di Bukit Rumat. Khalid bin Walid yang waktu itu masih panglimanya kufar, bersama dengan panglima-panglima yang lainnya, Khalid sayap kanan, Ikrimah bin Ujjal sayap kiri, kemudian Sofwan bin Umayyah sayap pejalan kaki. Ini semuanya jenderal-jenderal besar, dan Khalid itu panglima yang sangat cerdas, dan ketika muslimin sudah mereka turun dari bukit Rumah, maka Khalid bin Walid langsung mengajak pasukannya kembali ke medan pertempuran melalui penguasaan Bukit Rumat. Diajarlah kaum muslimin sampai akhir jadi insiden Uhud yang menyedihkan, yaitu meninggalnya 70 suhada itu Uhud. Sehingga titik ini kebinasaan muslimin adalah ketika menyelisih nabinya. Maka pelajaran Uhud menjadi pelajaran besar bagi orang mereka mengambil pelajaran. Bahwa kekalahan, musibah itu bagi muslimin diawali dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan semuanya di ini, semua kebaikan terkumpul dalam sikap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika seorang itu dia tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mengumpulkan keburukan. Semua musibah itu, semua bentuk musibah perpecahan, perselisihan. Ini semua keburukan itu ada pada furqah dan ikhtilaf. Kebaikan ada pada sikap mengikuti Allah dan Rasul-Nya, keburukan ada pada sikap yaitu menyelisih ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang Allah Ta'ala menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, agar kita menjadi orang mereka selantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah secara keseluruhan, tidak pilih-pilih, dengan penuh rasa jamaah mereka bagaimana di atas al-haq, makna jamaah. Kalau itu berkaitan dengan jamaah itu ilmiah adalah Anda bagaimana di atas al-haq walaupun hanya sendirian. Anda akan dikenal dengan istilah jamaah. Anta wahdaka alal haq fa anta al-jamaah. Anda sendirian tapi di atas al-haq, Anda adalah jamaah. Karena hakikat jamaah kembali kepada al-haq, pengikut al-haq. Bukan sebagaimana di zaman kita diserukan persatuan-persatuan, tapi persatuan ala Yahudi. Yang Allah mengatakan tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Hati mereka itu kamu sangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka centang perenang. Cerai berai. Sehingga persatuan mereka, persatuan hanya sekedar zahir saja. Persatuan fisik. Ini bukan persatuan hakiki. Yang dikatakan persatuan hakiki itu persatuan yang mereka tegak di atas kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Persatuan yang kembali kepada al-haq. Untuk apa persatuan ketika kemudian harus membiarkan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, yang dalam kaidah bersatunya tidak boleh bicara tauhid, tidak boleh bicara ittiba. Ini musibah. Ini persatuan ala Yahudi yang menyeru manusia untuk bersatu secara zahir, hakikat hatinya centang perenang. Yang dikenai ke persatuan hakiki. Persatuan dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan agama Allah sehingga akan lurus sampai tujuan. Yang juga Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasa bi Nuhan walladziina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Perintah Allah adalah agar kita menegakkan agama an aqimud din wa la tatafarraqu fihi, dan jangan sampai kita berfirqah-firqah, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Yang ini akan membawa kepada ini kehancuran, kebinasaan. Nabi kita juga memperingatkan keras tentang perpecahan, al-furqah. Mengingatkan dai-dai yang menyerukan kepada kesatuan pula. Agar kemudian kita betul-betul menyerukan manusia kepada hakikat shirotol mustaqim dengan mengikuti para a'immah, para ulama kibar dalam memahami agama dengan benar. Di antara wasiat yang pernah disampaikan agar betul-betul mereka berpegang teguh i'tisam bihablillah, usikum bi ashabi, aku wasiatkan kepada kalian berkaitan dengan sahabatku. Sahabat Rasulullah SAW, manusia terbaik setelah Nabi, yang dijamin baginya mereka jannah. Sehingga umat yang super istimewa. Di mana Nabi kita wasiatkan, usikum biashabi. Aku wasiatkan kepada kalian tentang para sahabatku. Agar mengikuti jalannya para sahabat. Agar meniti jejaknya. Agar mengikuti pemahamannya. Thumma alladhina yalunahum. Thumma ini, kemudian orang yang menyertai para sahabat. Para tabi'in. Orang mereka masih dekat masanya dengan masa para sahabat. Thumma yabsul kadhib. Kemudian tersebar kedustaan. Sampai ada orang mereka bersumpah sebelum diminta sumpah. Bersaksi sebelum minta persaksian. Dan kemudian Nabi perintah kepada kita yang penting. Alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk berjamaah. Jamaah ilmiah dan jamaah ini amaliyah. Sultaniyah. Jamaah ilmiah, jamaah untuk senantiasa di atas al-haq walaupun sendirian. Anta dikatakan jamaah. Anda dikatakan jamaah. Anta wahdaka alal haq fa anta al-jamaah. Anda sendirian di atas al-haq maka anda jamaah. Sehingga perintah berjamaah satu perintah untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan hakikat al-haq dalam kondisi apapun. Yang kedua jamaah adalah jamaah sultaniyah. Ini senantiasa bersama dengan penguasa. Senantiasa bersama dengan ini para penguasa dalam wujudkan agama ini tidak memberontak para penguasa muslim. Maka ini adalah termasuk berkaitan masalah-masalah kehidupan kita semuanya. Dan aku wasiatkan pula kalian kepada orang setelah para sahabat yaitu yang mengiringnya yaitu para tabi'in. Lalu akan datang orang yang mereka itu yang mereka tersebar kedustaan sampai akhirnya dia bersumpah padahal enggak diminta sumpah. Dia bersaksi padahal enggak diminta sebagai saksi. Dan Allah perintahkan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaklah kalian berjamaah dan jauhilah sikap furqah yaitu memecah belah, perpecah belah. Ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jamaah itu adalah rahmah dan furqah itu adalah azab. Demikian Nabi ingatkan. Nabi perintahkan alaikum bil jamaah wajib bagi kalian untuk ini hidup berjamaah, ini hidup di atas al-haq. Walaupun harus sendirian. Dan nilai pahalanya bisa seperti jamaah. Dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Dan berjamaah dengan penguasa kaum muslimin. Dengan tidak melakukan pemberontakan pada kaum muslimin. Dengan tidak melakukan pemberontakan kepada ini kaum muslimin. Sehingga mereka akan senantiasa berada dalam ini upaya. Mempersatuan kaum muslimin. Dengan mengikuti al-haq. Dan dengan bersama dengan ini penguasa kaum muslimin. Sehingga berpecah belah yang hakiki itu berpecah belah dalam perkara agama. Sehingga masing-masing mereka berkelompok dengan bangga dengan pemikiran sendiri. Dan kita diperintahkan untuk berjamaah. Jangan memberontak. Hendaklah ini membuat kerjasama yang baik. Dan Nabi juga menerangkan bahwa berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, ini adalah min amali syaitan. Ini termasuk amalnya yang syaitan. Yang syaitan menyeru manusia untuk mereka berpecah belah, agar mereka itu yaitu saling menjauh, bukan saling mendekat. Yang Nabi kita diantara mengatakan, Ar-raqib syaitanun. Orang yang mereka sendirian, itu akan disertai oleh syaitan. War-raqibani syaitanani. Dua pengendara juga diikuti oleh dua syaitan. Wa thalatha. Adapun kalau seorang dia itu bertiga, maka yang bertiga adalah pengendara dan dia akan jauh dari setan. Setan akan jauh dari orang yang mereka itu ini berjamaah, berkelompok. Sehingga setan akan ini akan menjauh. Tapi kalau dia pun memisahkan dari komunitas teman-teman yang saleh, maka akan bisa dimakan setan. Dimakan ini binatang buas, dimakannya ini setan. Ini adalah di antara keutamaan orang bagaimana menjaga ini jamaah. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan terjaganya ukhuwah di antara kaum muslimin, agar seorang mukmin tidak mengeluarkan hal yang buruk, baik itu dari bentuk suudzon dalam hati enggak kelihatan, atau dalam bentuk yaitu dia hasad yang kemudian mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai bentuk hasadnya itu. Yang Nabi kita mengajarkan agar kita betul-betul ini menghindari semua yang akan memecah belah ini umat ini. Agar mereka kembali kepada itu jalan yang lurus, bersatu di atas jalan yang lurus. Faina syaitan ma'al wahid wa wa ma'al isnain ab'ad. Syaitan itu akan mempersamai orang sendirian berkaitan dan kepada dua orang akan syaitan akan jauh. Semakin kita bersama dengan kebanyakan kaum muslimin, maka syaitan akan ini berusaha untuk menjauh. Baina syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al isnain ab'ad. Kalau terhadap dua orang menjauh. Man arada bi ayyi man arada bahbu hatal jannah falyalzam al-jama'ah. Barang siapa yang dia itu mengendaki yaitu tengahnya surga, hendaklah seorang dia yang melazimi ini jamaah. Sehingga Nabi telah mengatakan tentang segala macam untuk perpecahan-perpecahan tersebut. Dan perpecahan itu amal yang sangat dicintai iblis. Iblis suka banget. Hal yang hasilnya adalah pecah, pecah, pecah, pecah. Sebagaimana Nabi pernah ingatkan, Nabi ingatkan, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Iblis itu telah meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu. Lalu iblis mengirim pasukannya. Fatanahum minhu mangsilatan a'damuhum fitnatan. Setan yang disebar oleh iblis itu yang paling dekat kedudukannya dengan iblis ada yang paling besar fitnahnya. Semakin setannya itu pandai memfitnah seseorang, semakin dia terjebak dengan makar-makar setan, maka semakin dia menempati posisi setan yang top, yang dekat dengan akan punya kedudukan dekat dengan iblis. Yajuwa haduhum yakul fayakul. Lalu ada yang dari setan yang disebar untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia itu, ada yang sudah laporan. Fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan ini dan itu. Aku telah melakukan ini dan itu. Fayakul, kata iblis, ma'asana tasya'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, lalu ada lagi yang datang mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imra'ati. Tidaklah aku tinggalkan fulan dan fulana, suami istri, kecuali telah aku pecah keduanya. Telah aku rusak menjadi berpecah keduanya. Maka syaitannya pun didekatkan kepada iblis. Kemudian iblis mengatakan apa? Ni'ma anta. Anda sebaik-baiknya setan. Anda sebaik-baiknya ini setan. Sehingga yang sangat-sangat diinginkan setan adalah terjadi perpecahan di antara muslimin. Sehingga tidak akan menunjukkan kebersamaan, kebersatuan. Tapi sekali lagi, yang dimaksudkan bersatu oleh Islam, bersatu di atas akidah yang lurus, bersatu di atas agama yang lurus, bukan bersatu asal kumpul sehingga selebih pada sifat persatuan jasad kayak orang Yahudi tasabum jami'an wa qulubum syatta, zahirnya nampak bersatu tapi hatinya centang perenang. Allah mengajarkan persatuan karena Allah Ta'ala. Persatuan karena ikatan tauhid, ikatan Islam, ikatan iman. Sehingga betul-betul akan langgeng sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara bagaimana muslimin dia menjaga persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini jadi bersatu. Yang Allah perintahkan kita jangan saja Allah larang kita berpecah belah. Bagaimana kaum muslimin menjaga atau mewujudkan persatuan yang diinginkan Allah Ta'ala? Satu, hendaklah mereka yaitu berusaha betul menegakkan agama Ta'ala. Memiliki kemauan yang besar untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Ini menyambut dengan penuh semangat untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Yang Allah memerintahkan an aqimuddin, agar menegakkan agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah. Sehingga hanya dengan mewujudkan agama Allah menjadi hamba Allah yang bertauhid, menjadi hamba Allah yang beritiba, menjadi hamba Allah yang punya perhatian besar untuk mewujudkan agama, ini merupakan cara untuk mewujudkan ini persatuan. Menghindarkan dari berbagai macam perpecahan-perpecahan. Tapi kalau justru kemudian itu dia membuat amalan-amalan yang bertentangan dengan agamanya, katakanlah bid'ah-bid'ah, maka ini akan menghasilkan perpecahan kelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok. Setiap punya pemikiran, dia membuat kelompok baru. Hal ini karena jauhnya daripada kemauan mereka menegakkan agama Allah SWT. Yang kedua, cara untuk mewujudkan persatuan itu adalah mewujudkan manhaj yang sahih. Yaitu mengikuti manhaj yang sahih. Berjalan di atas manhaj yang sahih. Apa itu manhaj yang sahih? Jalannya para sahabat Nabi. Sehingga beragama dengan mengikuti jejaknya, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yakni jami'an. Kenapa? Ya, karena para sahabat manusia istimewa yang generasinya ibaratnya puncak-puncaknya, puncak-puncak kebaikannya dalam mewujudkan agama Allah Ta'ala. Para sahabat telah dipuji Allah, dipuji Rasulnya. Yang pujian para sahabat tidak akan keliru. Tidak akan, yang pujian Allah para sahabat tidak akan keliru. Karena Allah yang tahu luar dalamnya para hamba Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah Allah yang memuji, pasti benar. Pasti benar. Demikian pula Rasulullah SAW telah memuji para sahabat Nabi. Maka, Abna'ul Persi, yaitu Rafidah yang ada di Iran, mereka berusaha untuk menghancurkan keyakinan tentang para sahabat sehancur-hancurnya. Karena ketika seorang itu sudah tidak punya keyakinan yang benar tentang para sahabat Nabi, ya sudah hancur agama dia. Orang sahabat itu orang pertama yang menukilkan agama kepada, hingga sampai kepada kita. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu memang betul-betul bagaimana berkeyakinan tentang para sahabat dengan keyakinan yang sangat mulia. Sahabat manusia terbaik setelah Nabi. Malah ada sahabat orang yang betul-betul mereka sangat amanah dalam menyampaikan agama. Pujian-pujian oleh Rasulnya itu rekomendasi untuk kita untuk mengikuti berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi. Saat Nabi bicara tentang ikhtilaful ummah, banyaknya perselisihan di kalangan umat ini, perpecah belahnya umat ini, Nabi memberikan solusi untuk selamat dari semua perselisihan perpecahan itu. Apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin. Berpegang-pegangilah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Sehingga Nabi mengarahkan agar benar-benar mereka itu berjalan di atas jalan Nabi. Alaikum bisunnati. Agar berjalan di atas jalan Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafai al-mahdiin al-rasidin. Dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, khalifah Nabi yang mendapatkan petunjuk yang lurus, tamassaku biha, pegangilah. Maka meninggalkan jalannya para sahabat sebab utama perpecahan. Pasti. Kalau kita tidak mengikuti jalannya para sahabat, mau ikuti jalan siapa? Mau ikuti jalan siapa? Tidak ada generasi yang lebih baik daripada para sahabat Nabi. Adapun para musuh Allah, jelas mereka akan berusaha untuk menghancurkan kepribadian Nabi agar kita terputus daripada generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan orang mereka sengaja menyelisih jalannya para sahabat, nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam, akan dilemparkan Allah ini ke dalam itu api. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan ini persatuan sehingga tidak berpecah belah? Hendaklah an-nutahhira qulubana, kita membersihkan hati kita dari ghil, hasad, dari kedengkian-kedengkian. Yang penyakit-penyakit hati seperti ini akan membuat seorang dia ini selalu berusaha untuk berpecah belah. Ini adalah kotoran yang akan menyeret manusia kepada perselisihan, perpecahan. Sehingga Nabi ingatkan, wala tahasadu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jangan hasad, jangan saling membenci, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Kausimin, Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, itulah sekilas. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, ini Islam ingatkan kepada kita, tentang orang yang mereka akan datang dan memecah belah agama ini, seruan-seruannya menyesatkan manusia, seruan-seruannya menghasilkan kehancuran umat ini menjadi berkeping-keping, berpecah belah dengan semua yang mereka ini dengan bahasa mereka sampaikan. Dan tetaplah Anda menjadi orang yang berusaha keras untuk senantiasa di atas al-haq, ini berjalan di atas manhaj yang lurus, kemudian betul-betul sebagai seorang berusaha untuk membersihkan hati kita agar hati kita bersih dari hal-hal yang ini berkeinginan buruk untuk kaum muslimin, yaitu dengan cara kita membersihkan hati kita. Sehingga punya rasa sayang, punya rasa cinta, punya rasa ingin menyelamatkan, ingin menolong, dan seterusnya. Ini dulu yang kita sampaikan, bapak sekalian, jazakumullahi khairan, matur nuwun, dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk berikutnya kami persilahkan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan juga Anda dapat menelpon kami di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jember Ustaz. Pertanyaannya, mau bertanya Ustaz, mohon maaf disebutkan namanya yaitu Arif Ustaz, dari Arif di Jember. Apakah orang yang mengadakan acara peringatan kematian atau dengan istilah tahlilan, dengan juga acara-acara lainnya yang tidak ada contohnya, apakah termasuk juga untuk kategori penyeru kesesatan, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pelaku dan penyeru ya beda tingkatan. Tapi dua-duanya sedang melakukan amalan yang salah. Amalan yang salah. Setiap amalan yang menyelisih ajaran Islam, yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam, maka dia berada dalam posisi menghidupkan amalan-amalan yang salah, yang tidak benar. Entah itu statusnya adalah amalan bid'ah, atau amalan kekufuran, atau amalan kesyirikan. Kemudian pelaku ini bertingkat-tingkat. Ada pelaku yang tingkatnya hanya muqallid. Pelaku yang tingkatnya hanya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Sehingga dia ya enggak pakai ilmu, enggak pakai apas, pokoknya kebiasaannya begitu, ya sudah itulah yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya, ikut-ikutan. Karena seorang itu kalau dia beragama dan tidak belajar tentang Islam ini, agamanya ya agama lingkungannya itu. Dari mana dia akan bisa menghidupkan Islam orang tidak belajar agama, orang tidak paham. Ya akhirnya yang dia ikut, yang dia lakukan ya ngikuti apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Jadilah dia para muqallidin. Orang yang muqallid yang hanya ikut-ikutan tentang apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi ada tingkatnya lebih tinggi lagi, bukan sekedar pelaku. Penyeru. Penyeru. Sehingga dia memang aktif menyerukan manusia untuk mewujudkan hal-hal yang justru bertentangan dengan agama. Ini yang dikatakan para penyesat. Para penyesat. Ya begitulah. Ada tingkatan-tingkatan pelaku kesatan. Ada sekedar ya ini orang melakukannya. Ada ini para penyeru. Dan tentu tingkat dosanya pun berbeda antara sekedar para muqallid dan orang mereka tingkatnya adalah para penyeru. Para penyeru pada kerusakan seperti itu, ya resikonya diantaranya juga akan menanggung dosanya orang-orang yang sesat melalui dia. Maka hati-hati ketika kita menjadi para dai, para penyeru, pastikan yang Anda serukan adalah al-haq. Jangan sampai kita sangka menyeru kepada al-haq, tapi menyeru kepada kebatilan yang kelazimannya, konsekuensinya siap untuk menggendong dosanya banyak orang yang sesat melalui Anda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan juga penanya lainnya yang tidak disebutkan namanya Ustaz, izin bertanya, ketika para ahli bid'ah Ustaz mengajak jamaah mengikuti bid'ahnya, apakah penyeru kesesatan ini menanggung dosa-dosa dari pengikutnya? Lalu bagaimana dengan pengikutnya sendiri, apakah dengan demikian tidak mendapatkan dosa, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
0: Setiap pelaku kesalahan, mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Setiap pelaku dosa, pelaku kesalahan, ia masing-masing, dia tetap menanggung dosanya mereka masing-masing. Setiap pelaku kesalahan adalah mereka berdosa, menanggung dosanya. Tapi kalau dia menjadi penyeru, maka mereka akan menanggung dosanya pula orang yang sesat tanpa mengurangi dosa mereka. Dosa dia sebagai penyesat, dosa. Lalu ada pengikutnya yang ikuti dia, dosanya orang yang sesat tadi, tetap dia berdosa juga, tapi dosa dia sebanyak itu pula akan dipikulkan, ditambahkan kepada para penyesat ini. Maka dikatakan, man da'a ila dalalatin, barang siapa yang dia menyeru kepada dalalah, kepada kesatan, maka baginya dosa menyeru kesatan, dan dosanya orang yang dia sesatkan. Sehingga dikatakan di dalam ini ayat Allah Ta'ala, ini mereka ketika orang-orang kafir mereka menyeru orang mukmin, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wa nahmil khotayaakum wa ma hum bihamilina min khotayaa min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Mereka akan menanggung dosanya sendiri dan dosanya orang yang mengikuti kesesatan yang dia ini sampaikan. Sehingga orang yang menjadi pelopor, penyeru, dia akan menanggung dosanya orang yang mengikuti dia. Adapun pelaku dosa, tetap mereka menanggung dosanya masing-masing. Tetapi dosa penyeru, dia akan bisa berlipat-lipat karena dia yang menyerukan kepada kesesatan dan pengikutnya banyak, maka sebanyak pengikut kesesatan akan dia tanggung dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang sesat itu sendiri. Orang yang sesat menanggung dosanya sendiri, tapi penyeru dia akan menanggung dosanya ditambah dosanya orang-orang yang mereka sesat gara-gara dia. Wallah ta'ala alam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita untuk pertanyaan berikutnya akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus, silakan Anda bisa mencoba kembali memutar nomor di 0218236543. Baik Ustaz, sebelum tersambung penelpon, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Satir di Bandung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah menjadi pimpinan salah satu ormas Islam Ustaz. Dan saya berjuang untuk membesarkan ormas itu dan membanggakan ormas tersebut Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa ini termasuk dosa Ustaz? Dan bagaimanakah cara menghapus dosa tersebut selain dari istighfar Ustaz? Tafadol Ustaz.
0: Yang pertama, Islam semua perbuatan dosa kita ya akan menjadi ancaman buat kita. Tetapi Allah memberikan solusi dengan rahmat Allah SWT, yaitu dengan taubat dan nasuha. Bahkan dosa apapun yang mereka lakukan, Allah enggak peduli. Kalau hamba itu dia betul-betul bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan hapuskan dosa itu. Bahkan Allah janjikan setiap keburukan yang dia taubati, maka akan Allah gantikan dengan kebaikan, dan ini termasuk di antara karunia Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah menawarkan taubat kepada para hamba-Nya. Kepada orang-orang kafir yang dicap kafir oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafirlah mengatakan Allah adalah satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah mengatakan Allah al-masih ibnu Maryam. Tapi kata Allah, dia yang Allah katakan kepada mereka, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala? Artinya, seandainya mereka kemudian bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, semua dosa masa lalunya akan dihapuskan Allah Ta'ala. Allah ketika bicara tentang orang munafik, munafik itu innal munafikina fid dharqil asfal minan nar. Orang munafik itu dikeraknya api neraka, ancaman yang berat. Illa alladzina tabu, kecuali yang mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Allah berbicara tentang orang yang sebabis membantai wali-wali Allah Ashabul Ukhdud. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu.

0: la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah. Jadi dengan bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa apapun. Yang Allah inginkan hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila hamba bertobat kepada Allah, semua yang masa lalu dosanya itu bukan sekedar hanya dihapuskan. Ulaika yubattilullahu sayyiatim hasanat. Bahkan keburukan-keburukan yang dia tobati akan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk dosa ketika kita dulunya waliyadubillah menjadi para penyeru kesatan. Tentu yang pertama kita bertobat kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa kita, masa lalu kita yang berkaitan kita menjadi para aktivis penyesat. Dan yang kedua, hendaknya waslahu, berusaha untuk memperbaiki. Ya, bagaimana kita bisa ibaratnya menutup masa lalu kita? Dulu kita menyesatkan orang, bagaimana sekarang kita berusaha untuk bisa mengantarkan manusia kepada petunjuk Allah, ibaratnya menutup masa lalu kita, dan sebagai bentuk pertobatan kita kepada Allah SWT, agar yaitu kita bisa betul-betul lebih meyakinkan bahwa kita betul-betul orang yang dikembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang dulu kita lakukan menyesatkan orang, bagaimana kita sekarang berusaha untuk sekuat mungkin, ala qadri istita'ah tentu, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita pun juga bagaimana mengembalikan orang ke jalan Allah, ini ke jalan Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sudah ada yang kembali mencoba untuk masuk melalui line telepon Ustaz di 021-823-6543. Kita coba angkat kembali, kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Saya mau bertanya. Suami saya sudah meninggal selama 6 bulan. Waktu dia belum meninggal dia pesan. Saya katanya kalau saya meninggal jangan ditahlilin, jangan di apa namanya? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Mm-hmm. Udah cukup saya, ilmu saya khatam Quran sudah 200 kali. Itu bagaimana caranya Ustaz?
1: Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu penanya. Sudah Ibu? Baik. Tafadol Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, seandainya Bapak betul-betul sudah khatam Quran 200 kali, Masya Allah, ini tentu adalah sebuah kebaikan yang mudah-mudahan bacaan Qur'annya nanti menjadi syafaat buat yakni suami ibu, sehingga menjadi pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ada pun maksud beliau tentang jangan dilakukan ini itu, dan itu tepat, itu benar, ya itu maksud bagus. Beliau betul-betul maksudkan itu dalam rangka supaya tidak ada orang yang mencoba-coba kemudian melakukan amalan yang Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan, para imam tidak pernah melakukannya. Karena boleh jadi beliau punya perhatian begitu, khawatir di lingkungan masyarakat yang kadang mungkin enggak paham, hanya ikut-ikutan aja, akan diperlakukan seperti kebiasaan yang ada. Maka dengan wasiat yang seperti itu, justru memang dibutuhkan banget. Setiap kita memang berusaha untuk memberi wasiat kalau bisa, apa-apa yang rawan untuk dilakukan ketika kita umpamanya meninggal, maka diwasiatkan menjadi wasiat yang baik, sangat bagus. Sebagaimana Nabi berwasiat agar tidak yaitu ghulu kepada kuburan Nabi, agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wathanan yu'bad, berhala yang disembah, yang sampai menjadi kuburan yang ini dikunjungi secara ini rutin, sehingga menjadi hari raya, tempat melakukan hari raya, dan semisalnya. Hal-hal yang rawan untuk dihidupkan, kemudian berwasiat agar tidak dilakukan, Ini insya Allah wasiat yang

0: bagus. Dan mestinya setiap kita punya wasiat-wasiat yang semodel itu supaya sepeninggal kita tidak ada orang mereka melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan di dalam agama ini. Demikian Ibu, mudah-mudahan pahala khatam Quran 200 kali itu Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah ini jadikan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan wasiatnya juga mudah-mudahan termasuk amal saleh, karena berwasiat sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita siang hari ini, dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan dosa dan pahala Ustaz. Apabila pahala dan dosa itu nanti seimbang di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semua dosa tahta masyiatillah, tergantung Allah SWT. Orang mereka meninggal dalam keadaan punya dosa yang belum dia taubati, maka pelakunya itu tahta masyiatillah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ima Allah mengampunkan, ima Allah tidak mengampunkan. Kalau Allah mengampunkan berarti Allah ini akan Allah tidak akan azab. Ketika kalau Allah mengampunkan berarti ya kalau Allah tidak mengampunkan Allah bisa mengazab ini hamba tersebut. Tapi seorang muslim itu seandainya dia seorang muslim yang punya tauhid yang tidak rusak tauhidnya lalu dia punya dosa-dosa yang boleh jadi Allah pun tidak belum mengampunkan, dia boleh jadi akan diazab dulu tapi dia pasti mendapatkan jaminan jannah. Pasti mendapatkan jaminan jannah. Adapun kalau umpamanya kebaikan keburukannya seimbang, wallahu ta'ala bisawab, Allah yang lebih tahu dan tentunya adalah sangat kecil banget kemungkinan untuk dosa kebaikannya persis sama, tapi wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kita usahakan adalah bagaimana kita meninggal di atas tauhid, jangan sampai kita terpleset dalam perbuatan syirik. Seandainya ada dosa-dosa kita yang mengharuskan seseorang itu diadab karena belum diampunkan Allah dan kita juga belum bertaubat semasa hidupnya, tapi tauhidnya akan menjadi jaminan dia dikeluarkan dari kekalnya adab. Dan itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Adapun sekali lagi, kalau persis seimbang-bang sehingga enggak geser sedikit pun antara kebaikan dan keburukan, bagaimana nasibnya? Yang jelas kita kembali ke kaidah umum, kalau dia masih punya ini keislaman, iman, tauhid, tidak terseret dalam perbuatan syirik, dia punya modal utama untuk masuk ke dalam jannah. Adapun dosa yang belum diampunkan Allah, bisa jadi dia diazab, tapi dengan tauhidnya dia akan dikeluarkan dari kekalnya jahanam. Demikian mudah-mudahan manfaat. Sekalian minta maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kepada kita yaitu istiqamah di atas Islam dan sunnah dan tidak menjadi orang-orang yang menjadi para pengikut kesesatan apalagi sampai menjadi para penyuruh kesesatan. Tapi jadilah kita orang menghidupkan kebaikan dan bahkan menyeru kepada kebaikan sehingga kalau toh kita wafat betul, wafat di atas siratal mustaqim dan bahkan mendapatkan pahala dari seruan-seruan kebaikan kita, bisa menjadi umur kedua kita, seandainya kita suka menyeru pada kebaikan, kita meninggal, ada pahala jariah yang terus mengalir, itu namanya umur kedua kita. Kita udah gak punya kesempatan beramal, tapi pahala tetap terus mengalir. Caranya diantaranya jadilah Anda para penyeru kebaikan, penyeru tauhid, penyeru sunnah, agar nanti punya pahala jariah ini dari orang-orang mereka mengikuti seruan-seruan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizallahu Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini telah kembali untuk bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam berdakwah dan mengajar untuk menyampaikan akidatu awalan laukanu ya'lamun bersama kami di Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, dan Allah izinkan kembali kita untuk mengambil ilmu dari beliau di kesempatan Senin siang yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang mengendara, di perjalanan, bekerja, menuntut ilmu, dan mengerjakan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Semoga Allah membalas dengan balasan yang sempurna, yang baik, dan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: المستقر.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

0: الْآخِرَةِ.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

0: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: tafjiran.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: شَكُورًا
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Isra.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صفر.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
8: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu contohnya, ketika masuk masjid beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masaa.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
8: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamardudun fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك.
8: نعم إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء في هذا الشر لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل واسأل الله يزيه من قلبك ولا يضره. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب. الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء وإذا أحست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود لا أذى فعلي ولا أذى قولي والله المستعان.
9: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad. fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا Muttafaqun alaih.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت.
4: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَنْبٍ قُتِلَتْ.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.
4: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya, dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idas sama'u fatarat wa idal kawakib tatarat wa idal bihar fujjirat.
0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idal kubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Berikut kami hadirkan kajian ilmiah edisi sore bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr Hafidhahumullah, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafidhahullah Ta'ala. Ahadisul Akhlak, yaitu kajian terbaru dari beliau mengenai bab yang ke-24, adab di dalam makan. Semoga kajian dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, laqad ja'at shari'atuna al-mubarakah bi'adab azimatin mutanawwa'a تتعلق بالطعام، بها يكون الطعام أهنأ للعبد وأنقى وأطيب وأكمل وأسلم، وهي من محاسن هذه الشريعة وكمالها ووفائها بجميع مصالح العبد. يقوم المسلم بامتثال هذه الآداب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى الذي يرضى عن عبده بذلك، فيبارك له سبحانه وتعالى في طعامه ويثيبه على رعايته لهذه الآداب جزيل الثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وللطعام معاشر الأحبة الكرام آداب عديدة وردت بها الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يجدر بالمسلم أن يعتني بها عناية عظيمة، ففيها البركة والعافية وخير الدنيا والآخرة. معاشر الكرام، يحرم على المسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنها لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. رواه مسلم. وهذا التحريم معاشر الكرام لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل للمسلم أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن فيها ولا يكتحل منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sesungguhnya agama Islam yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala telah membawa adab-adab yang mulia bermacam-macam, terkhusus yang berkaitan dengan makanan. Sehingga dengannya makanan tersebut menjadi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya, yang menjadi nikmat terbaik yang mulia yang sempurna, dan dalam rangka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara bentuk kebaikan syariat agama dan kesempurnaannya, serta mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan hamba. Seorang muslim tentu akan melaksanakannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya pula Allah memberikan keberkahan dalam makanannya dan memberikan pujian terhadap hamba tersebut terhadap apa yang telah dia lakukan dari adab-adab yang telah diajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik terhadap apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah kalau sekiranya kalian betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla." Dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepadanya." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Makanlah kalian dan minumlah, dan jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada hamba yang berlebihan." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: "Makanlah dari yang terbaik yang kami berikan kepada kalian. Jangan melampaui batas menghalalkan sesuatu yang akan menyebabkan aku murka, dan barang siapa yang mendatangkan kemurkaanku, maka mereka telah melakukan hal-hal yang perkara mengikuti hawa nafsunya." Dan masalah makanan memiliki adab-adab yang terdapat di dalamnya beberapa hadis yang sahih diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berkaitan dengan baik itu hukumnya wajib atau pula dianjurkan. Namun bagaimanapun, seorang muslim dianjurkan mereka untuk memperhatikannya, karena di dalamnya terdapat keberkahan, keafiatan di dunia dan di akhirat. Seperti misalnya, diharamkan bagi seorang muslim makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Seperti hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum dari ina, dari tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Dan juga jangan kalian menyentuh sutra, karena yang demikian bukan untuk kalian di dunia, tetapi untuk mereka, tapi untuk kalian di akhirat nantinya, di akhirat balasan dari Allah Subhanahu wa taala." Begitu juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang minum dari tempat minum yang terbuat dari emas dan perak, maka nanti akan diseret perutnya di neraka jahanam." Dan pengharaman ini tidak hanya khusus untuk makan dan minum sahaja, akan tetapi juga mencakup semua bentuk pemanfaatan. Tidak boleh dijadikan untuk alat mandi, beruduk, atau dijadikan untuk membuat wewangian, atau juga untuk bercelak dan yang semisalnya. Dengannya pula Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan yang benar, Allahu alam, bahwa sesungguhnya sesuatu yang dijadikan bermanfaat untuknya, yang akan menjadikan hati condong kepadanya untuk memberikan, menghilangkan ubudiyah secara zahir kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan yang demikian untuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya di dunia, karena nanti pada akhirat mereka tidak mendapatkan apapun dari nikmat yang disediakan oleh Allah azza wajalla karena hilang ubudiyahnya. Sehingga bagi hamba Allah tidak boleh menggunakannya di dunia, dan mereka yang tidak menjadi hamba Allah dalam ubudiyah mereka menggunakannya di dunia. Sedangkan bagi mereka yang menahan diri, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ganti di akhirat.
1: Wa yahrum an ya'kul al-muslim ma harrama Allah ala 'ibadihi akla. Wa qad fassala subhanahu li 'ibadihi ma harrama 'alayhim wa ahalla subhanahu wa taala li 'ibadihi at-tayyibat min ar-rizq. قال الله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ومن آداب الطعام التسمية في أوله بأن يقول عند بدء طعامه وشرابه بسم الله ليحفظ ويوقى وليبارك له في طعامه وشرابه. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وفي التسمية على الطعام فوائد كثيرة، منها أنه يبارك له في طعامه. فعن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تتفرقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. ومن فوائد التسمية على الطعام طرد الشيطان وإبعاده، فلا يتمكن من مشاركة الإنسان في طعامه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وفي هذا أن التسمية طاردة للشيطان مانعة له من دخول المنزل ومن المشاركة في الطعام والشراب. ويكفي المسلم أن يقول في هذا الموضع بسم الله أما زيادة الرحمن الرحيم فلم يثبت بها حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم إن نسي التسمية في أول طعامه يشرع له أن يقول في أثنائه إذا ذكر بسم الله أوله وآخره. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود. وقد أفاد هذا الحديث أن محل التسمية قبل البدء بالطعام، فإن نسيها المسلم في هذا الموضع أجزأه أن يأتي بالتسمية في أثنائه بهذه الصيغة المذكورة في الحديث. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف أن الشيطان يستقيء ما في بطنه إذا أتى المسلم بهذه التسمية في أثناء طعامه، وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي عن أمية بن مخشي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. لكن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. وأما التسمية في أثناء الطعام في حق من نسي بقول بسم الله أوله وآخره فهي ثابتة كما في الحديث المتقدم.
0: Dan juga di antara adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin, diharamkan bagi mereka memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa-apa saja yang diharamkan dan apa saja juga yang dihalalkan, dihalalkan kepada mereka yang baik-baik saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian yang halal, yang thayyib. Dan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembah untuk selain Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi barang siapa yang terdesak tanpa melampau batas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi. Begitu juga yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang mati, yang dimakan tanpa disembelih, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mengundi nasib, semua itu adalah bentuk kefasikan. Dan itu semua merupakan di antara bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Demikian juga di antara adab yang harus diketahui oleh kaum muslimin adalah mengucapkan tasmiyah dikala mereka hendak memakan makanan atau meminum minuman. Ketika mereka mengawali kalimat tersebut dengan mengucapkan bismillah, tujuannya untuk menjaga dirinya dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam makanan dan minumannya. Seperti hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan, aku adalah salah seorang anak yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanganku mengarah ke arah kanan dan ke kiri di dalam piring makanan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai ulam, ucapkanlah nama Allah, makalah dengan tangan kananmu, dan makalah sesuatu yang dekat denganmu. Semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian, itu adalah di antara tata cara makananku setelahnya. Mengucapkan tasmiyah di kala makan memiliki manfaat yang sangat besar sekali, dan di antaranya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam makanan tersebut. Seperti hadis yang dibawakan oleh Wahsy bin Harb bin Wahsy dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, kami makan namun kami tidak kenyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemungkinan kalian makan secara terpisah. Maka mereka menjawab, betul ya Rasulullah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berkumpullah secara bersama-sama dalam makanan kalian dan ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan keberkahan dalam makanan tersebut. Sebagaimana juga di antara faedah mengucapkan tasmiyah di kala makan adalah mengusir syaitan dan menjauhkannya. Dan dia tidak bisa ikut makan bersama manusia. Seperti hadis Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, kami hadir bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah makanan dan kami tidak mengucapkan dan meletakkan tangan kami sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan tangannya. Dan suatu ketika kami makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang anak kecil wanita, kemudian langsung meletakkan tangannya dalam makanan tersebut. Maka di saat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kemudian datang pula salah seorang badui, dia pun ingin makan, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kembali memegang tangannya. Kemudian setelahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan akan menghalalkan makanan apabila tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya ketika anak wanita kecil ini datang, dia telah menjadikan makanan tersebut halal baginya, yaitu bagi syaitan tersebut, karena dia tidak memulai dengan basmalah. Maka aku pun mengambil tangannya. Begitu juga datang salah seorang badui, aku juga melakukan perkara yang sama. Dan demi jiwaku yang ada di genggamannya, sesungguhnya tangannya terhadap tanganku bersama tangan syaitan yang tadi ingin mendahului mengambil makanan tersebut. Begitu juga hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa dia mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala masuk dan dikala ia makan, maka syaitan akan mengatakan, tidak ada tempat tinggal bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Akan tetapi apabila seseorang masuk rumah dan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia masuk, maka syaitan akan mengatakan, kita punya tempat bermalam. Kemudian apabila dia tidak memuji Allah dikala hendak makan makanan, maka syaitan akan mengatakan, ada tempat kita tidur dan ada tempat kita makan. Oleh karenanya, mengucapkan tasmiyah merupakan di antara salah satu yang bisa mengusir syaitan, melarang dia masuk ke dalam rumah, dan agar tidak ikut serta dalam makan dan minuman kita. Cukuplah seorang muslim mengatakan kalimat bismillah. Adapun tambahan Ar-Rahmanur Rahim, maka tidak terdapat dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila seorang muslim dikala mereka lupa untuk mengucapkan tasmiyah, di awal mereka memakan dan mereka pun mengucapkan di pertengahannya, maka ucapkanlah bismillah awwalahu wa akhirah. Bismillah dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Seperti hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah mengingat Allah azza wajalla. Namun apabila mereka lupa mengingat Allah azza wajalla di awal mereka makan, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirah. Hadis ini telah memberikan manfaat kepada kita, bahwa sesungguhnya mengucapkan tasmiyah adalah dikala awal memulai makanan. Akan tetapi apabila seorang muslim mereka lupa mengucapkan kalimat tersebut di awal mereka memulai dan baru mereka mengingat di pertengahannya, maka ucapkanlah kalimat yang tadi telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga terdapat dalam sebuah hadis yang sanadnya lemah, bahwa sesungguhnya syaitan akan muntah mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya apabila seorang muslim mengucapkan kalimat ini. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i dari Umayyah bin Mahshi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan ada salah seorang lelaki yang makan. Kemudian dia tidak mengucapkan nama Allah sampai pada akhirnya tidak tersisa dari makanannya kecuali satu suap. Kemudian dikala dia mengangkat makanan tersebut, memasukkan ke mulutnya, maka dia mengucapkan, Bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka seketika baginda Nabi SAW tersenyum. Kemudian baginda Nabi mengatakan, syaitan senantiasa makan bersamanya. Namun ketika akhirnya dia mengucapkan Bismillah, syaitan pun mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang terdapat lemah di dalamnya, dilemahkan oleh Imam Ibnu Hajar dan ulama lainnya. Akan tetapi mengucapkan tasmiyah di pertengahan makan, maka itu merupakan di antara hak yang harus dilakukan bagi mereka yang lupa mengucapkan Bismillah di awal dia memakan, yaitu dengan mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya.
1: معاشر الأحبة الكرام، ومن آداب الطعام أن يحمد الله عز وجل إذا فرغ من طعامه وشرابه، فإن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا فعل ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وقد جاء في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والإتيان بها هذا مرة وهذا مرة فهو أكمل في حقه وأبلغ في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله عز وجل. وقد ورد في السنة صيغ عديدة للحمد بعد الطعام، عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، وإذا فرغ قال اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، رواه أحمد. ويستحب للمسلم إذا تناول طعام الإفطار من صيامه أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
0: Dan juga di antara adab memakan makanan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala apabila selesai dari makan dan minum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai dari seorang hamba apabila mereka melakukan yang demikian. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan meridai seorang hamba apabila memakan makanan mereka memuji Allah azza wajal terhadap makanan tersebut, dan apabila mereka meminum minuman mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan minuman tersebut. Di dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa lafaz memuji Allah Subhanahu wa taala setelah kita makan dan minum. Kalau seorang muslim mereka bisa menghafalnya dan mengucapkannya. Kadang-kadang diucapkan kalimat ini, kadang-kadang diucapkan kalimat tersebut, maka itu merupakan di antara bentuk kesempurnaan yang paling bagus dalam mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau sekiranya seorang muslim tidak sanggup untuk menghafal semuanya, maka minimal mereka mengucapkan setelah makan dan minum, Alhamdulillah. Karena itu merupakan di antara kalimat yang agung, yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa lafaz dalam memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum. Seperti hadis Muaz bin Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah dia selesai makan makanan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini, telah memberikan kepadaku rezeki ini tanpa daya dan upaya dariku, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jal. Begitu juga dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat tangannya ingin memakan makanan atau selesai memakan makanan, beliau menyebutkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairan makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang terbaik, yang bisa mendatangkan keberkahan. Dan makanan ini Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan, tidak ada yang bisa yang menitipkan, tidak ada yang bisa memberikan kecukupan kecuali Engkau wahai Rabb kami. Begitu juga dari Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu taala anhu, dia pernah diceritakan oleh salah seorang yang pernah menjadi pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun lamanya, bahwa ia pernah mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didekatkan kepadanya makanan, baginda Nabi menyebutkan bismillah, dan apabila baginda selesai, baginda Nabi menyebutkan Allahumma at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma ataita. Ya Allah, Engkau telah memberikan makanan kami, Engkau telah memberikan minuman kami, Engkau telah mengkayakan kami, Engkau telah mencukupkan kami, Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami, Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan. Untukmu segala pujian terhadap apa yang Engkau berikan. Sebagaimana juga dianjurkan bagi seorang muslim dikala mereka memakan makanan untuk berbuka dari puasanya, mereka mengucapkan zahabal dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah, dan pahala telah didapatkan insyaallah. Seperti hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbuka mengucapkan kalimat di atas.
1: ومن أدب الطعام الدعاء لأهل الطعام، وقد جاءت السنة بأنواع من الأدعية يدعى بها لأهل الطعام، فيستحب للمسلم أن يحفظ ما تيسر له من ذلك وأن يقوله لمن ضيفه أو قدم له طعاما. عن المقداد رضي الله عنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، رواه مسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة أي حيسا وهو مكون من التمر والأقط والسمن فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود. أيها الأحبة الكرام، وكم هو جميل بالمسلم أن يراعي في طعامه آدابه وأذكاره ليكون ذلك أبرك له في طعامه وأهنأ وأمرأ، قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. وقال ابن القيم رحمه الله: وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته.
0: Dan juga di antara adab makan yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah berdoa untuk mereka yang telah memberikan makanan. Agama Islam dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawakan beberapa doa yang diucapkan untuk mereka yang telah memberikan makanan, dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk menghafalnya sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kalimat tersebut adalah kalimat yang mereka ucapkan bagi mereka yang telah memberikan kepada mereka makanan. Seperti hadis Mikdad radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, kami datang, aku dan sahabatku, kemudian kami betul-betul telah mendapatkan kelelahan. Maka kemudian kami mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyebutkan hadis secara keseluruhan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikan makan kepada yang telah memberikan kami makan. Berikan minum kepada yang telah memberikan kami minum. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Abdullah bin Busur radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada ayahku. Kemudian kami mendekatkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa makanan yang ada kuahnya, yang bercampur dengan kurma, begitu juga dengan susu kering dan juga keju. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan makanan tersebut. Kemudian kami juga membawakan beberapa butir kurma. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya dan membuang bijinya dan meletakkan bijinya di antara kedua tangannya, mengumpulkan antara tangan telunjuk dan jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian kami pun memberikan minuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi meminumnya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dengan tangan kanannya dan mengatakan, dan ayahku juga mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangnya. Kemudian ayah kami mengatakan, berdoalah kepada Allah untuk kami ya Rasulullah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wawfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka, ampunkan dosa mereka dan sayangi mereka. Dan ini merupakan di antara doa kedua yang diucapkan bagi mereka yang telah memberikan makan. Yang ketiga, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia membawa minyak dan juga zaitun, roti. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aftara indakum as-sa'imun wa akala tu'amakum al-abrar wa sallat 'alaikumul malaikah." Makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang berpuasa. Makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Dan malaikat telah mendoakan kalian. Alangkah indahnya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Yang mana seorang muslim akan menghibur, memberikan perhatian yang terbaik untuk mereka yang telah memberikan makan. Dengan adab-adab yang terbaik, dengan doa-doa yang bagus. Semoga Allah dengannya memberikan keberkahan dalam makanan tersebut. Dan memberikan kemuliaan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila berkumpul makanan empat, maka telah sempurna. Yang pertama, apabila terkumpul empat hal atau empat sifat dalam makanan, maka itu telah sempurna. Yang pertama, apabila nama Allah disebutkan di awalnya. Yang kedua, apabila Allah dipuji di akhirnya. Yang ketiga, apabila tangan banyak memakannya. Dan yang keempat, apabila makanan tersebut dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, mengucapkan tasmiyah di awal makan atau minum, memuji Allah azza wa jalla di akhirnya, ada pengaruh yang begitu luar biasa dalam manfaatnya dan keberlanjutan untuk menghalangi hal-hal yang bisa memberikan mudarat dalam makanan tersebut.
1: ومن آداب الطعام الأكل باليد اليمنى للحديث المتقدم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله لما جعلت الشمال للاستنجاء ومباشرة الأنجاس واليمنى لتناول الغذاء لم يصلح استعمال إحداهما في شغل الأخرى لأنه حط لرتبة ذي الرتبة ورفع للمحطوط، فمن خالف ما اقتضته الحكمة وافق الشيطان. ومن آداب الطعام الدنو منه. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدنه يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، رواه النسائي. ومن آدابه أن يأكل مما يليه للحديث المتقدم. وعن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه ابن ماجة. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها، رواه ابن ماجة. ومن آداب الطعام الاجتماع عليه وعدم الأكل متفرقين للحديث المتقدم فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، رواه أحمد. ومن هذه البركة التي تكون بالاجتماع أن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وهكذا. عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم. ومن آداب الطعام أن ينتظر حتى تخف حرارته ودخانه. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، رواه أحمد. ومن آدابه عدم النفخ في الطعام وقد يكون لذلك أضرار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب، رواه أحمد.
0: Dan juga di antara adab makanan dan minuman adalah memakan dan minum dengan tangan kanan. Seperti hadis-hadis yang telah dijelaskan dari Salamah dan di antaranya dari Salamah bin Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu, ada salah seorang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makanlah dengan tangan kananmu." Maka orang tersebut mengatakan, "Aku tidak sanggup." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu tidak akan sanggup." Dan yang membuat dia mengatakan kalimat ini adalah kesombongan. Maka setelahnya dia tidak pernah lagi bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Begitu juga dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian minum dengan jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dengan kirinya." Begitu juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri." Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Karena ketika dijadikan tangan kiri untuk beristinja, membersihkan kotoran, maka tangan kanan dijadikan untuk memakan. Dan tidak pantas rasanya salah satunya digunakan untuk yang lain, karena akan menghilangkan kedudukannya. Dan untuk menghilangkan sesuatu yang memberikan mudarat, dan barang siapa yang telah menyelisihi apa yang telah diajarkan agama, maka dia telah sepakat dengan syaitan. Demikian juga di antara adab makanan atau adab makan adalah dekat dengan makanan yang akan dimakan. Seperti hadis Umar bin Abi Salamah, dia pernah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memiliki makanan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mendekatlah wahai anakku, ucapkanlah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makanlah dengan sesuatu yang dekat denganmu." Begitu juga di antara adab yang perlu diketahui dikala memakan makanan adalah memakan sesuatu yang dekat dengannya, seperti hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu hadis begitu juga dengan hadis Abdullah bin Busur radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepadanya nampan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makalah dari sesuatu yang dekat denganmu dan tinggalkanlah sesuatu yang jauh agar Allah memberikan keberkahan." Demikian juga hadis Wasilah bin Asqa' Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil inti daripada as-sarid." Sarid itu adalah makanan yang paling lezat, makanan yang bercampur antara kuah dan makanan yang lain. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makanlah dengan mengucapkan bismillah di antara sisinya dan maafkanlah tengahnya." Maknanya jangan disinggung, jangan dipegang, karena keberkahan akan datang darinya. Begitu juga di antara adab makanan adalah berkumpul bersama dan tidak makan sendiri-sendiri. Seperti juga hadis yang telah kita sebutkan, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kemungkinan kalian makan secara terpisah, berkumpullah dalam makanan kalian, ucapkan nama Allah, maka Allah akan berikan keberkahan." Dan di antara keberkahan yang didapatkan bagi mereka yang makan secara bersamaan, bahwa sesungguhnya makanan untuk satu orang akan cukup untuk dua orang, dan makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan seterusnya. Seperti hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Aku mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Makanan satu orang cukup untuk dua orang, dan makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang.'" Begitu juga di antara adab makanan adalah menunggu makanan sampai tidak terlalu panas dan hilang asapnya. Seperti hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ketika dia memberikan makanan, maka dia menutupnya dengan sesuatu sampai hilang panasnya. Kemudian mengatakan, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya yang demikian lebih dekat kepada keberkahan.'" Dan juga di antara adab yang harus diperhatikan adalah tidak boleh meniup makanan, karena terdapat di dalamnya kemudaratan. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup dalam makanan dan minuman.
1: ومن آدابه أن اللقمة إذا سقطت لا يتركها بل يأخذها ويميط عنها الأذى ويأكلها وأن يلعق يده قبل غسلها. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. ومن آداب الطعام ألا يأكل المرء منبطحا على بطنه ولا متكئا. عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. رواه أبو داود. وفي رواية على وجه فيكره ذلك. قيل لأنها هيئة تضر بالمعدة وأمعاء الجنب وتمنع من حسن الاستمراء لعدم بقاء المعدة على وضعها الطبيعي. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في علة الكراهة، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. وقال رحمه الله: واختلف في صفة الاتكاء، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت، وقيل أن يميل على أحد شقيه، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزا. انتهى كلامه رحمه الله.
0: Dan juga di antara adab

0: tidak tahu dari makanan mana yang akan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari-jemari, bahkan ada juga piringnya, dan baginda Nabi mengatakan karena kalian tidak tahu di mana keburukan itu datang. Begitu juga di antara adab yang harus diketahui oleh kaum muslimin bahwa seseorang tidak boleh makan dalam keadaan membentangkan perutnya atau pula bersandar. Seperti hadis Salim dari ayahnya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makanan dari dua hal. Yang pertama, duduk di tempat yang pernah dijadikan tempat minum khamar. Dan yang kedua, dikala seseorang makan kemudian membentangkan perutnya. Dalam riwayat yang lain, wajahnya. Yang demikian karena bisa memberikan mudarat kepada lambung, begitu juga usus, dan bisa memberikan mudarat kepada seseorang dikala mereka sedang makan. Seperti hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi mengatakan kepada orang yang ada di sampingnya, ketahuilah aku tidak makan dan aku sedang bersandar. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama berselisih pandang kenapa dilarang yang demikian. Dan yang paling kuat seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Ibrahim An-Nakhai, ia mengatakan, dulu mereka memakruhkan untuk makan secara bersandar karena dikhawatirkan nanti perut mereka terbuka atau berkembang. Begitu juga, Imam Ibnu Hajar kembali melanjutkan, para ulama juga berbeda pandang bagaimana bentuk bersandar. Ada yang menyebutkan mereka yang duduk bebas ketika mereka makanan. Ada juga yang mengatakan bahwa condong kepada salah satu sisinya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa bersandar itu maknanya meletakkan tangannya sebahagian atau tangan kirinya ke tanah. Al-Khattabi juga menyebutkan bahwa sesungguhnya sebagian orang awam menyangka bahwa bersandar itu meletakkan atau memiringkan sebahagian badannya ke daerah yang lain atau ke arah yang lain. Padahal maksudnya bukan demikian. Karena maksudnya daripada hadis tersebut adalah bersandar dikala makan. Karena yang demikian bisa jadi menyebabkan makan terlalu banyak masuk ke dalam tubuh seorang muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang demikian.
1: ومن آداب الطعام ألا يتأفف إذا لم يعجبه شيء من الطعام إن اشتهاه أكل وإلا ترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. متفق عليه. ومن آداب الطعام غسل اليدين من بقايا الطعام خصوصا إذا أراد أن ينام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه الترمذي. ومن أدب الطعام أن يقصر من صوت الجشاء حتى لا يؤذي جلساءه. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أكلت لحما كثيرا وثريدا ثم جئت فقعدت حيال النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشأ فقال أقصر من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. رواه الحاكم. ومن آداب الطعام أن يأكل باعتدال ولا يكثر من الطعام والشبع. عن مقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي

0: وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات، يعني المستشفيات ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، كما قال بعضهم: أصل كل داء البردة، وروي مرفوعا ولا يصح رفعه، والبردة هي التخمة وثقل الطعام على المعدة، سميت بذلك لأنها تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. وقال الحارث ابن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، ورفعه بعضهم ولا يصح أيضا. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم. فهذه بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan juga di antara adab yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah mereka tidak mencela makanan kalau sekiranya makanan tersebut tidak mereka sukai. Seperti hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu: aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela makanan sekalipun. Apabila Nabi suka maka Nabi memakannya, apabila Nabi tidak suka Nabi duduk saja atau Nabi diam saja. Begitu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan: aku pernah masuk, saya dan Khalid ibn al-Walid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah ibunda Maimunah. Kemudian dibawakan beberapa makanan dari dhab. Kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: sesungguhnya sebagian perempuan yang ada di rumah ibunda Maimunah mengatakan, kabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepadanya apa yang dia suka. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan mengatakan, apakah itu haram ya Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak. Akan tetapi makanan tersebut tidak ada di daerahku dan tidak dimakan oleh kaumku. Maka Khalid mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa makanan tersebut bukan haram. Maka setelahnya orang-orang lain mereka memakannya, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu para sahabat yang lain memakan makanan tersebut. Karena dhab atau kadal gurun adalah makanan yang dihalalkan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya karena tidak ada di daerahnya. Begitu juga di antara adab makan adalah mencuci tangan setelah makanan, terkhusus apabila dia ingin tidur. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin tidur dan di tangannya ada aroma makanan, maka hendaklah mereka membersihkan supaya tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Begitu juga di antara adab yang harus diketahui, tidak boleh mengeluarkan suara sendawa sehingga dengannya tidak mengganggu orang lain. Seperti hadis Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, aku pernah makan banyak sekali, makan daging. Begitu juga Sarit. Kemudian aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar sendawa. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahanlah sendawamu. Karena sesungguhnya manusia yang paling kenyang di dunia adalah mereka yang nanti paling lapar di akhirat. Begitu juga di antara adab makanan atau adab memakan adalah memakan sederhana dan makan yang sedang-sedang dan mereka tidak memperbanyak makan dan juga sampai kenyang. Sebagaimana hadis Miqdam bin Ma'di radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling buruk diisi oleh anak Adam kecuali perutnya. Maka cukuplah seorang anak Adam memakan beberapa suap untuk membuat kuat punggungnya berdiri. Kalau mereka ingin menambah, maka hendaklah mereka menjadikan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hafiz Ibn Rajab, Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, dan hadis ini merupakan di antara pondasi utama dalam semua kebaikan dalam makanan. Dan pernah diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Masawai, salah seorang dokter atau tabib, ketika mereka membaca ayat ini atau membaca hadis ini dalam kitab Abi Khaisamah, dia mengatakan, kalau sekiranya manusia mereka mengamalkan beberapa kalimat ini, maka mereka akan selamat dari penyakit dan tidak akan datang ke tempat-tempat perobatan atau ke tempat-tempat membeli obat. Akan tetapi sebaliknya, kalau sekiranya mereka melakukan lebih daripada itu, maka itulah yang menyebabkan mereka sakit dan selalu mencari dokter dan obat-obat agar mereka bisa menahan rasa sakit dari makanan tersebut. Dan dokter ini mengatakan kalimat ini, karena sesungguhnya semua penyakit itu berasal darinya. Bahkan, semua para penyakit, para dokter mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari yaitu perut karena banyaknya makanan atau beratnya makanan yang ada di dalam lambung. Sehingga pada akhirnya, makanan tersebut menjadi dingin di lambung dan pada akhirnya sulit untuk mencernanya. Al-Haris bin Kaladah, begitu juga salah seorang dokter dari Arab, dia mengatakan, Al-Himyah Ra'sud Dawa, sesungguhnya menjaga itu adalah obat yang terbaik. Dan makanan yang mengisi perut yang banyak itu adalah sumber dari penyakit. Begitu juga Al-Haris mengatakan dalam kalimat yang lain, yang membunuh makhluk-makhluk yang hidup dan yang membinasakan makhluk-makhluknya adalah makanan-makanan yang betul-betul banyak dimakan sehingga tidak bisa dicerna dalam perutnya. Begitu juga yang lain mengatakan, kalau seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, apa yang menyebabkan ajal kalian sampai, maka mereka semua akan menjawab, itu banyak makan dan perut yang berlebih. Dan ini merupakan di antara bentuk untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada seorang muslim, menjaga makanan-makanan untuk memberikan kesehatan pada tubuhnya, pada agamanya, dan pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah yang telah kami hadirkan ke ruang darah Anda bersama Fadilati Syih, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr Hafidhahumullah. Akhidusul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak yang pada kesempatan kali ini kami hadirkan dalam format edisi terbaru, bab mengenai adab makan. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa mengerti, memahami dan mengamalkan setiap pelajaran yang kita simak pada kesempatan kali ini serta menjadi kebermanfaatan untuk kegiatan kita khususnya pada saat kita dalam makan dan adab-adabnya kita bisa terapkan dalam hal tersebut. Terima kasih atas kesediaan Anda semuanya bersama kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian ilmiah yang selanjutnya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min amwali bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan madharat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ila illallah wa atnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ila illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman. Maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La sawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatlil muslim bighairi haq aw kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain, maka semua yang menimbulkan madarat baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia, dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah, sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad, maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sebaliknya, sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme, maka ketahuilah bahwa dakwah ini dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang. Dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah, karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayangi umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله، para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam di kesempatan malam hari ini pada maghrib. Kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor bersama Ustaz Abu Ya'la Kurniadi Alsi dari pembahasan Al-Burhan min Qososil Qur'an. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap di kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan bimbingan serta pelajarannya. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan ilmu tersebut untuk kehidupan kita. Kami yang bertugas dari seluruh Roja mengucapkan selamat menyimak kembali. Fatahatul Muskron.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qososi Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala

0: memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan pahala kepada kita semua untuk bekal kita di hari kiamat kelak. Kita akan baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala tentang tujuan-tujuan jihad. Kita memasuki halaman yang ke-117 ya. Antum lihat yang bawahnya itu. Beliau berkata, ibadallah, al-jihadu fisabilillahi lahu ahdafuhu wa ghayatuhu nabilah. Wahai hamba-hamba Allah, jihad fisabilillah memiliki tujuan dan sasaran-sasaran yang mulia. Al-hadafu al-awwalu, tujuan yang pertama, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah menjadi yang tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Liyu'badallahu wahdahu fil ardi, agar Allah diibadahi, agar Allah saja yang diibadahi di bumi ini. Lidawati an-nasi ila al-islam, lidawati an-nasi ila al-islam, serta untuk menyeru manusia kepada Islam. Ini tujuan yang pertama dari tujuan berjihad fisabilillah. Jadi tujuan berjihad fisabilillah itu perlu dicatat, perlu diingat bagi siapapun yang berjihad. Tujuannya harus lurus. Dan tujuan yang lurus itu, litakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla, supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Wa liyu'badallahu fil ar, liyu'badallahu wahdahu fil ar, serta tujuannya agar Allah saja yang diibadahi di muka bumi ini. Kemudian tujuannya juga yang disebutkan di sini, lidakwati nasi ila al-islam, untuk mendakwahi manusia kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan innas syaida inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya'a asy-syaitan, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Allah menjelaskan di sini orang-orang yang beriman itu berperangnya di jalan Allah dan orang-orang kafir berperangnya di jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu semata-mata untuk Allah. Surat Al-Anfal ayat keberapa? 39. Juga Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ya. Ayat ke-41 ini semua dalil dari Al-Quran berisi tentang tujuan dari berjihad fisabilillah. Apabila salah memiliki tujuan dalam berjihad, maka sia-sia semata jihadnya. Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم Jadi Allah Ta'ala berfirman, jikalau kalian tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Menolong siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musyrikin Mekah, mengeluarkan beliau, sedang dia salah satu atau salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Maksud gua di sini gua Sur, ketika ingin hijrah ya ke Madinah. Di waktu dia berkata kepada temannya, maksudnya Abu Bakar Siddiq, "La tahzan, janganlah kamu berduka cita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya, sakinahnya. Allah menurunkan sakinahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantunya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu ya rendah. Jadi Allah jadikan orang-orang kafir, kalimat orang-orang kafir rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, infiru ya, khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan ataupun keadaan berat, khifafan dan thiqal. Yang demikian itu kata Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ay min ajli hadzal hadaf, min ajli hadza al-hadaf, karena tujuan ini, tujuan agar kalimat Allah itu tinggi. Infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian pergi berjihad baik dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa kada sallallahu alaihi wasallam idza arsala jaisan qala lahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus pasukan beliau, beliau menasihati mereka. Rasul berkata, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah." Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Kemudian di jalannya siapa? Di jalan Allah, fi sabilillah. Qatilu man kafara billah. Dan perangilah orang yang kufur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati pasukan beliau ketika ingin berperang, mengingatkannya akan niat berperang itu karena Allah dan di jalan Allah. Ya, Rasul mengatakan ugzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Niatnya sudah keliru. Dia ikut perang niatnya agar orang bilang dia jagoan, pemberani. Kemudian ditanya juga tentang orang yang berperang karena hamiyatan. Ya, hamiyatan ini fanatisme golongan, membela suatu kaum. Bukan di jalan Allah, karena fanatisme golongan. Sekedar fanatisme golongannya saja. Dia bela kelompoknya, dia bela golongannya, dia mau berperang. Istilahnya solidaritas. Ya, atas nama solidaritas. Tidak ada niat karena Allah. وَيُقَاتِلُ رِيَاءً. Dan berperang karena riya. Riya ini agar dipuji. Dipuji sebagai mujahid, ahli perang. Ditanya, ayu dzalika fi sabilillah? Manakah yang termasuk di jalan Allah? Apakah yang berperang karena berani? Apakah yang berperang karena fanatisme suatu golongan? Atau berperang karena riya? Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Rasul, barang siapa yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Artinya yang disebutkan tadi, niatnya keliru. Karena ingin disebut pemberani atau solidaritas, karena fanatisme golongan, atau karena ingin dipuji, semuanya salah. Tidak sesuai dengan niat yang lurus. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Inilah yang di jalan Allah, kata Rasul. Orang yang jihadnya, di hatinya itu niatnya cuma untuk menegakkan kalimat Allah. Ibadallah, kata beliau, fal hadaful awwalu lil qitali fi sabilillah huwa an takuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Al hadaful awal, tujuan pertama, tujuan yang utama berperang di jalan Allah adalah untuk supaya kalimat Allah itu tinggi dan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Amma man qatala hamiyatan, adapun orang yang berperang karena fanatisme golongan, awataniyatan atau karena nasionalisme, au syaja'atan atau karena keberanian, au ria'an atau karena ingin dipuji, pamer, au sum'atan atau ingin didengar oleh orang, au ghairu dzalik atau yang selain itu, falahu ma nawa wala ajra lahu indallah. Maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dan dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang-orang berperang bermacam-macam niatnya dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lihat di sini beliau membawakan hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin, yang dia inginkan, ya, ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Jadi hijrah ini penting. Ini contoh, ada dua orang yang hijrah. Satu mendapatkan pahala, satu tidak mendapatkan pahala. Itu karena apa? Niat. Satu hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya. Yang satu niatnya karena dunia, ingin mendapatkan dunia dan ingin menikahi wanita. Hijrahnya karena itu. Nah, yang hijrahnya karena itu tidak dapat pahala tentunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dan dia tidak berniat melainkan untuk mendapatkan seutas tali unta, maka baginya apa yang dia niatkan. Jadi perangnya dapat itu aja. Ya. Kemudian kita baca hadis lagi. Wa ja'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra was-sit atau wadh-dhikr. Fama lahu? Bagaimana pendapatmu? Jadi ada orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang berperang mencari pahala dan zikir? Zikir ini popularitas. Ya, supaya disebut-sebut oleh orang, supaya viral. Zaman sekarang namanya apa? Viral. Ya, dikenal. Zaman sekarang ini ikhwan susah sekali untuk ikhlas. Susah, ya. Semuanya ingin dilihat, semuanya ingin viral, sampai mengorbankan keikhlasan. Ya, di sini disebut ada orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ara'aita rajulan ghaza. Bagaimana pendapat engkau wahai Muhammad tentang orang yang berperang? Ghaza. Yaltamisul ajr, dia mengharap pahala, tapi selain itu mengharapkan popularitas. Ya, fama lahu, ditanya apa yang didapatkan? Maksudnya dapat pahala tidak? Ya. Wasit wa dzikr, yakni popularitas, ya. Nah, kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la syai'a lahu. La syai'a lahu, kata Rasul. Tidak ada apa-apa, kata Rasul. Ya. Ia tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan capek, sudah berjihad, mau berperang, enggak dapat apa-apa. Kata Rasulullah, syai'a lahu. Karena apa? Salah niatnya, ya. Salah niatnya. Fa'adaha thalatha marat. Diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Enggak dapat apa-apa, kata Rasul. Yaqulu war Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu la syai'a lahu. Kata Rasul bilang ke orang tersebut, la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa. Thumma qal, kemudian Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap wajahnya Allah semata. Ini masalah niat ini penting sekali, ikhwan. Ya. Jadi Imam Perbaharui selalu memperhatikan niat, penting sekali. Kita sholat untuk siapa? Kita ngaji untuk siapa? Ya, kita belajar untuk siapa? Ya. Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah pastikan bahwa kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan, inna awwalan nasi yuqdu alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Ini hadis ini sangat mengerikan sekali bagi yang beramal tidak ikhlas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat, siapakah dia? Dia adalah seseorang yang mati syahid. Ia didatangkan. Lalu Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya selama di dunia. Fa'arafaha. Dan dia pun mengenalinya. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ini jawaban dari orang tersebut. Kemudian di hadis ini dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta li ayyuqala huwa jari. Tetapi engkau berperang supaya dikatakan sebagai pemberani. Jari. Sebagai jagoan, pemberani. Hebat. Faqad qil. Dan itu sudah dikatakan di dunia. Dia sudah mendapatkan gelar tersebut. Mendapatkan gelarnya. Gelarnya pahlawan pemberani. Ya. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan fid dunya, di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Thumma umira bihi, kemudian dia pun diperintah, kemudian dia diseret wajahnya, atas wajahnya, hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis mengerikan sekali, akhi. Ada orang berjihad, dia meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya, bahkan keluarganya, bahkan merelakan nyawanya untuk mati, ya. Dan dia berperang, dan berperang ini bukan amalan yang ringan. Taruhannya nyawa. Ya. Tapi niatnya salah. Niatnya agar disebut sebagai pemberani atau disebut sebagai pahlawan pemberani. Sehingga dikatakan di sini faqad qil. Dan itu dia dapatkan. Akhirnya diseret dia wajahnya. Subhanallah. terhinakan karena niatnya yang salah. Seret dilemparkan ke api neraka oleh iyadhu billah. Dan hadis ini juga berbicara tentang dua orang yang lain, yakni orang yang belajar Quran. Ya, yang belajar Quran ditanya, dikasih nikmat Quran, ditanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang kau lakukan pada nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, "Saya membaca Quran karena engkau." Ya. Membaca Quran karena engkau, belajar karena engkau. Kemudian dibilang juga kadzabta, engkau dusta. Engkau dusta. Akhirnya apa? Diseret juga. Karena apa? Engkau belajar Quran, membaca Quran supaya dikatakan sebagai qori. Qori, qori. Waqad qil, dan itu sudah dikatakan. Oleh karena itu kepada ikhwah yang belajar Al-Quran, menghafal Quran, belajar tajwid, belajar makhraj wasifat, ya, sampai ngambil sanad, luruskan niat. Luruskan niat. Niatnya karena Allah, bukan karena supaya dikatakan sebagai ahli Quran, bukan supaya dikatakan qari. Masya Allah, bacaannya bagus, tidak ada yang salah, mutkin, bacaannya bagus sekali, oh punya sanad, misalkan begitu. Yang lain makhrajnya salah-salah, ya, kemudian enggak punya sanad. Nih, saya nih punya sanad. Nih, punya kehebatan. Niatnya keliru. Ingat, diingatkan tuh. Kadzabta, kau dusta. Dusta. Kemudian diseret juga dan dilemparkan ke api neraka wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Oleh karena itu, kepada para qurra, para qari, luruskan niatnya. Dan jangan suka merendahkan orang. Ya. Karena sebagian orang sudah belajar Quran kemudian merendahkan yang lain. Si fulan kurang begini, si fulan bacaannya begini. Terus kesalahan orang dihitung-hitung. Ini penyakit yang ada pada sebagian qari. Bahaya. Amalannya bisa habis. Ya, dan niatnya supaya dikatakan qari. Qari. Dan Rasul mengingatkan, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan dari munafik umatku adalah para qari'nya. Para qari'nya, dia hias-hias bacaannya, tapi tidak masuk ke hati. Ini bahaya. Ya. Dan jangan cukup hanya sekedar belajar bacanya. Jangan cukup hanya sekedar ngapal, tapi belajar usul tafsirnya. Belajar tafsirnya. Pelajari isinya. Perhatikan adab-adabnya dan seterusnya. Nah. Kemudian ada lagi selain qori, orang yang suka bersedekah. Bersedekah, Masya Allah, murah bersedekah. Tapi salah niat. Niatnya agar dikatakan sebagai dermawan. Suka ngasih. Apa namanya, ringan tangan apa ya? Begitu. Ya, ringan tangan, suka ngasih. Kemudian ditanya, dia bilang, ya berinfak di jalan engkau. Tapi Allah bilang, kadzabt, kau dusta. Engkau bohong. Walakinnaka, akan tetapi engkau melakukan itu liyukol apa? Liyukol jawad, supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Waqad qil, dan itu sudah didapatkan. Orang yang suka infak kan orang bilang, wah Masya Allah dermawan sekali fulan ini ya. Iya dermawan sekali. Dan itu sudah didapatkan. Orang menyanjungnya, orang memujinya. Waqad qil. Kemudian diseret juga dimasukkan ke neraka oleh iyadzubillah. Ini hadis, ngeri-ngerinya hadis. Untuk orang-orang yang zahirnya beramal soleh, zahirnya beramal soleh, ya, tapi niatnya keliru, niatnya salah. Makanya Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan ini penting untuk kita selalu tadaburi dan ingat, supaya kita luruskan niat, supaya niat kita lurus. Ibadallah, ta'alau bina linata'allama al-ikhlasa wa sidqa fil jihadi fi sabilillahi minas sahabati radhiyallahu anhum. Hamba-hamba Allah, marilah kita belajar tentang keikhlasan dan kejujuran dalam berjihad di jalan Allah dari para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Hunaka fi ghazwati Khaybar, di sana pada perang Khaybar, Fathu Khaybar wa'adallahu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina 'inda awdatihim min sulhil Hudaybiyah. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin akan Fathu Khaybar. Apa itu Fathu Khaybar? Ditaklukannya Khaybar, ya. Jadi Allah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan penaklukan Khaybar setelah kembali dari perjanjian Hudaybiyah, dan itu terjadi di tahun 6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah itu. Rasul membawa ribuan, sekitar 2000-an sahabat, ya, kurang lebih, membawa untuk umroh. Nah, tapi ditahan di daerah Hudaybiyah, tidak bisa umroh. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Isinya 10 tahun genjatan senjata. Nah, kalau kita lihat isinya itu, sepintas isinya itu merugikan kaum muslimin, isinya. Tapi hakikatnya kemenangan, subhanallah. Pulang lagi. Dan Allah menjanjikan penaklukan kota Khaybar setelah itu. Penaklukan Khaybar setelah itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan ini untukmu. Jadi disegerakan sama Allah. Maksud di sini ulama menafsirkan Fathu Khaybar, penaklukan kota, penaklukan Khaybar, di surat Al-Fath ayat 20. Ya. Ya'ni sulh al-Hudaybiyah wabil ghanaimil kathirati Khaybar. Jadi yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah, dan yang dimaksud dengan ghanaim kathirah, yang dimaksud dengan rampasan perang yang banyak itu di Khaybar. Di Khaybar, ya. Dan ceritanya luar biasa, ya. Mudah-mudahan kalau enggak sempat, yakni pekan depan nih. Kalau Anda lihat 4 menit lagi. Benar enggak, akhi? Ya. Kisahnya menarik, sangat menarik. Subhanallah. Peperangan penaklukan kota Khaybar ini. Min asbab wa min asbab hadhihi al-ghazwah anna al-yahuda fi Khaybar naqadu al-mu'ahadata allati bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sebab peperangan ini, ya, di antara sebab peperangan ini, terjadinya perang Khaybar ini, orang-orang Yahudi di Khaybar telah melanggar perjanjian, ya, perjanjian yang terikat antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu melanggar perjanjian tuh, ya. Nah, kemudian wa aqadu halfan ma'a Quraisy didd ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih parahnya di sini. Kemudian mereka membuat persekutuan, persengkongkolan. Persengkongkolan apa gimana? Persengkokolan. Ya. Persekongkolan. Nah, ini salah ngomong. ya. Jadi membuat persekutuan dengan kaum Quraisy, orang-orang Khaybar ini, ya, untuk melawan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahdifu ila tatwiqihi minasy-syimali ilal janub. Wah, ini bahaya ini. Akhi, lihat. Bertujuan untuk ngepung beliau, lihat, untuk ngepung beliau min asy-syimal ilal janub, dari utara ke selatan. Betul-betul mau habisin Rasul dan para sahabat. Ya, kurang asem tidak mereka itu? Ya. Kurang asem apa kurang ajar? Ya. Itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi Khaybar. Ya. Nah, sudah isya belum? Berapa menit lagi, akhi? 2 menit lagi, ya. Wal yahudu fi Khaybar humul ladzina hazzabul ahzaba didda al muslimina fi ghazwatil ahzab. Dan orang-orang Yahudi di Khaybar adalah mereka yang menghimpun, ya, hazzabul ahzab, menghimpun kelompok-kelompok, sekutu-sekutu. Makanya ada perang Ahzab, akhi, kan? Taib. Tujuannya apa? Untuk melawan kaum muslimin dalam perang Ahzab, perang sekutu. Ini perang ini ngeri sekali, akhi. Perang Ahzab itu, makanya ada surat namanya surat apa? Al-Ahzab, betul-betul mengkoncang-goncang hati kaum muslimin. Ya. Dan ujian berat. Tapi luar biasa, akhi. Para sahabat Rasulullah SAW, imannya mantap. Ya. Wa atharu bani Quraidha ala al-ghadri wal khiyanah. Dan mereka pula yang menghasut. Menghasut siapa, ikhwan? Menghasut Yahudi bani Quraidha untuk melakukan pengkhianatan. Nah, itu. Jadi dihasut bani Quraidha oleh siapa? Oleh mereka, orang-orang Khaybar, ya. Nah, wa yahud Khaybar humul ladzina wada'u khuttatan liqtialin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga nih. Kurang asemnya di sini nih. Orang-orang Yahudi Khaybar jugalah, ya, yang merencanakan pembunuhan, liqtial. Pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fakana la budda min at-takhallusi min yahudi Khaybar alladhina hum sababun likulli syarrin wa bala'in fi ardil jazirah. Maka sudah suatu keharusan, labud, ya, sudah keharusan untuk menyingkirkan takhallus, untuk menyingkirkan siapa? Orang-orang Yahudi Khaybar yang menjadi sumber, ya, sumber apa? Segala keburukan dan bala. Bala bencana di bumi jazirah. Di jazirat, fi ardil jazirah. Makanya nanti dikepung oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ya, taib. Jadi azan dulu, ikhwan, ya. Barakallahu fiik. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah azan.
1: Nah. Ya khotil islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian ilmiah yang kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi LC. Dari kajian Ahsanul Bayan di kesempatan kali ini, tujuan-tujuan jihad kami hadirkan ke ruang dengar Anda live. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Kita akan hadirkan kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Tuhan tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya, an yudzakkira nafsahu bi jawanib at-taqsir al-ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadha al-amr alladhi hasala lahu min fadlillahi 'alayhi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si

0: menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan karun. Innama utituhu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub. An yudhakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan, masih kurang ikhlas, masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.

0: وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
1: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, fa adzana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'alaz-zalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sariq yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana." Rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengaran di Roja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan simak di sesi kedua setelah dikerjakannya salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk menyimak kembali lanjutan kajian bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Alsi, Al-Burhan min Qasasil Quran, tujuan-tujuan jadi jihad. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Kita lanjutkan ikhwan tentang perjalanan menuju Khaybar. Disebutkan di sini raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah fi dhil-Hijjah min as-sanati as-sadisati lil-Hijrati. Wa ba'da shahrin wahidin kharaja bi jaysin wahid kharaja bi jaysin ila Khaybar. Jadi setelah Nabi SAW kembali dari Hudaybiyah di bulan Dzulhijjah tahun 6 Hijriah, ya, tahun 6 Hijriah, satu bulan setelah itu Rasul SAW keluar membawa pasukan. Membawa pasukan bersama pasukannya menuju Khaybar. Wa huwa ala yakin min an-nasr wal fath. Dan Rasul SAW sangat yakin akan kemenangan. Lima atau lama wa'adahu Allah Ta'ala athna'a audatihi min sulhil Hudaybiyah. Karena Allah sudah menjanjikan kemenangan kepada beliau di tengah-tengah kembalinya beliau SAW dari perjanjian Hudaybiyah. Allah berfirman di surat Al-Fath, Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi kulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa'athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon tahta syajarah. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wasala jaisul Islam ila aswari Khaybar. Nah, ceritanya sampailah pasukan kaum muslimin, pasukan Islam tiba di benteng-bentengnya Khaybar. Nyampe dan langsung dipimpin oleh siapa? Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bata sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna kharijaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin itu bermalam di luar benteng tersebut. Wal yahudu la yash'urun. Dan waktu itu kaum Yahudi itu tidak menyadarinya. Tidak menyadari kedatangan Rasulullah dan pasukannya. Falamma asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimun sallau al-fajr fi awwali waqtihi. Nah, ketika pagi tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sholat fajar di awal waktu. Ya. Summa dakhalu Khaybar, kemudian masuk ke Khaybar. Wal Yahud kharijuna ila mazari'ihim bi alati ziraah. Sedangkan orang-orang Yahudi, keluar ke ladang-ladang mereka dengan membawa alat-alat ziraah. Ya. Dengan membawa peralatan pertanian, ya. Falamma ra'au ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal jaish. Nah, ketika kaum Yahudi melihat Rasul, lihat tentaranya Rasul, qalu, mereka berkata, Muhammadun wallahi. Ya, mereka bilang ini Muhammad, wallah Muhammad. Muhammad wal khamis, yani wal jaish. Mereka takut. Langsung takut, mereka bilang itu Muhammad dan bala tentaranya, pasukannya, ya. Thumma farru haribin. Ah, langsung mereka lari terbirit-birit, akhi. Ya. Lari mereka. Wa dakhalu husunahum. Dan mereka masuk ke benteng-bentengnya sebagaimana yang disifati oleh Allah. Kama wasafahumullah. Seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ya, di surat Al-Hasyr ayat 13 sampai 14 itu berbicara tentang masalah ini. Mereka masuk ke benteng-benteng gitu, takut. Allah berfirman, "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur." Ini kata Allah. Sesungguhnya kamu, ya, dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Jadi kalian nih, ya, engkau wahai Nabi Muhammad dan para sahabat itu lebih ditakuti di hati mereka daripada takut kepada Allah. Yang demikian itu karena apa? Allah bilang, "Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun." Karena mereka adalah kaum yang tidak faqih. Kaum yang tidak mengerti. La yuqatilunakum jami'an, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama illa fi qura, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng, ya, atau di balik tembok. Itu saking apanya, jaban, tahu jaban, pengecut, bukan pemberani mereka, ya. Nah, itu ya, insyaallah kita lanjutkan bagaimana menaklukkan, bagaimana Rasulullah SAW dan kaum muslimin menaklukkan Khaybar, benteng-bentengnya. Nanti kita lihat ada benteng yang terkuat, yang Na'im itu ditaklukkan. Ya, itulah Yahudi. Ya, mudah-mudahan manfaat, ikhwan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bencana dan negeri kita dari bencana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita semua. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah, pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Ya'la Kurnedi Al-Si hafidhullah ta'ala, telah memberikan banyak manfaat dan tambahan ilmu, dan semoga menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: الحمد لله.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, terima kasih mengucapkan kepada antum semuanya yang telah bersabar dan senantiasa bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam dari pagi hingga malam hari ini pukul 20.04 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita mohon kepada Allah taufik hidayah dan keberkahan di setiap kajian-kajian ilmiah yang kita ikuti bersama asatidah. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan membekas di pikiran kita, di hati kita, di benak kita, untuk menjadi sebuah referensi atau panduan di dalam kita mengerjakan amalan-amalan ketaatan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami akan hadirkan kajian ilmiah edisi malam insyaallah bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizallahu taala. Qadarullah beliau belum bisa kembali hadir di kesempatan malam hari ini, kami hadirkan untuk kita murojaah dari hadis ke 1014 hingga 1016 bab larangan duduk-duduk di tepi jalan. Seperti apa dan bagaimana kita meroja kembali pelajaran ini, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Radio Roja
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
4: جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang kafir membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Cinta adalah sebuah kata yang sulit untuk diartikan, tapi cinta dibuktikan. Banyak manusia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit dari kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengaku-ngaku, maka perlu bukti. Tidak semua pengakuan itu diterima, dan tidak semua yang diucapkan itu benar sesuai dengan realita. Di surah Ali Imran ayat 31 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Subhanallah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyanggah pengakuan sebagian manusia yang dengan mudahnya menyatakan mereka cinta kepada Allah. Ya, kita wajib cinta kepada Allah. Allah itu dicintai karena Allah lah yang maha baik kepada kita. Allah lah yang maha indah. Semua keindahan yang kita lihat, semua kebaikan yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika ayat ini turun, Allah mengatakan, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbun Allah," kalau kalian benar cintanya kepada Allah Azza wa Jal, "fattabi'uni," maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Jadi ujian cinta adalah mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara miliaran manusia yang ada dan telah tiada, yang mungkin kelak akan ada, yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasul SAW. Di ayat lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran." Telah ada bagi kalian di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, suri tauladan yang baik. Kita tuh makhluk yang suka mencontoh. Maka kenapa public figure itu banyak followernya? Kenapa artis-artis, pemain bola itu banyak pengikutnya? Karena manusia suka mencontoh. Dia idolakan seseorang, kemudian dia follow akunnya, lalu mulai dia mengikutin gaya hidupnya, informasi tentang dia, dia ikutin selalu. Karena ada kecondongan untuk mencontoh. Kalau engkau ingin mencontoh Rasulullah SAW, kira-kira kalau ada akun, ya sekarang banyak sih akun yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau akan mengikuti? Engkau akan memfollow? Atau engkau akan memfollow yang lainnya, yang hanya membuatmu tertawa, yang hanya mengajakmu untuk bersenang-senang saja, membuatmu lupa dengan hakikat kehidupan ini? Atau engkau akan follow Nabi Muhammad SAW? Akun belum tentu. Hanya orang yang beriman yang dapat mengikuti Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin dan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh ingin berjumpa dengan ya tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita ingin jumpa. Bahkan kita dapat melihat bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia, tatkala tokoh yang mereka kagumi itu datang ke Jakarta dari luar negeri, mereka akan berbondong-bondong untuk menghadiri, sekedar untuk melihat. Apakah engkau gak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segalanya? Dengan mengikuti Rasulullah SAW, kau akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallaha katsiran. Kalau engkau sering mengingat Allah, engkau akan cinta sama Allah. Engkau akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau engkau suka menyebut tadi tokoh-tokoh yang engkau kagumi, itu yang engkau lihat, itu yang engkau bincangkan, itu yang engkau diskusikan, ya udah, engkau enggak akan cinta sama Allah. Bohong. Maka cinta perlu dibuktikan. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi SAW. Nabi yang diikuti. Apa yang akan didapatkan manusia yang mengikuti Rasul SAW? Yuhbibkumullah. Allah akan cinta sama kalian. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan kita mencintai, tapi kita dicintai enggak. Kadang-kadang ada orang-orang yang akalnya kurang, yang dia berusaha mengungkapkan cintanya kepada tokoh-tokoh, public-public figure yang dia sukai. Dia berusaha mengungkapkan cintanya, tapi mereka gak suka sama engkau. Maka bukan menjadi hal yang penting kau cinta sama mereka, tapi apakah mereka cinta kepadamu. Begitu pula kepada Allah Azza wa Jalla, engkau mengaku cinta, tapi apakah Allah cinta kepadamu? Boleh jadi enggak. Karena cinta sebagian manusia gombal. Maka buktinya ikuti Nabi SAW, Allah akan cinta. Allah utus Rasulnya untuk dipatuhi, untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dihormatin. Untuk didampingi. Untuk diidolakan. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena kita tahu kita pendosa. Dengan kita mengikuti Nabi SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun serta Maha Pengasih. Maka pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, engkau perlu sekali-kali duduk merenungkan tentang cinta yang engkau anggap ada di diri. Apakah benar cinta tersebut? Apakah cintamu bertepuk sebelah tangan? Allah tidak menyambut cinta kita. Apa penyebabnya? Kita enggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Ya, 1437 tahun plus 6 hari kalau enggak salah. Nah, plus 6 hari. Maka kita seharusnya sama-sama berjuang mengenalkan baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkaji sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Di bab 467 Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid ibn Zura' qala haddatsana Abdurrahman an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha عن الأفنية والسعودات أن يجلس فيها فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه قال أما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله waraddut tahiyyah. Di bab ini Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan judul. Kalau bab sebelumnya judulnya babut taslim bil ma'rifah wa ghairiha, bab di mana orang mengucapkan salam hanya ketika kenal. Enggak kenal enggak salam. Itu sebagai tanda-tanda kiamat ya. Di bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah etika yang kita melihat sebagian besar kaum muslimin kurang mempedulikannya. Jadi Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berduduk-duduk di teras rumah dan di jalanan. Di teras dan di jalanan. Jadi kalau kita ngelihat orang itu kadang-kala rumahnya teras kemudian jalan ya. Ada yang di jalannya. Kadang-kala di depan rumah orang itu ada seperti ya gazebo kadang-kala. Atau kalau bahasa sini itu ada pu itu ada orang yang rumahnya nyebrang got, lalu dibikin kayak jembatan yang bisa buat duduk-duduk. Atau orang duduk di trotoar. Kita melihat di sebagian tempat orang-orang duduk di trotoar. Maka Nabi melarang hal itu. Atau sebagian orang malah jualan di trotoar. Jalannya orang dibuat nongkrong, dibuat jualan. Padahal itu jalannya orang. Di Nabi SAW melarang untuk duduk-duduk di terasnya, itu rumahnya dia. Tapi di pinggir jalan. Dan di jalanan sendiri. Ketika Nabi SAW melarang itu, maka para sahabat Nabi mengatakan, la nastati'uhu, la nutiqu, gak bisa ya Rasulullah. Di riwayat lain, para sahabat mengatakan, ma lana bud min majalisin, gimana ya Rasulullah, itu tempat duduk kami, tempat ngobrol kami. Artinya kalau di dalam rumah, takut ganggu istri, takut ganggu anak-anak, maka duduknya di teras, di luar, di pinggir jalan. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi. Maka larangan Nabi SAW gak bisa mereka lakukan karena gak ada solusi. Gak bisa. Ya kita orang-orang pada nongkrong di jalanan ya. Sampai hari ini kita melihat. Oke, berarti gak apa-apa. Gak apa-apa dengan syarat. Ammala, kata Nabi SAW, oh, kalau kalian memang gak bisa meninggalkan hal itu, artinya terpaksa, maka ada etika yang harus dijaga. Jadi, ingat, walaupun boleh, lebih utama enggak sebenarnya. Fa'atu haqqaha, maka berikan haknya. Jalan.

itu tumpah ke jalan. Sehingga orang yang lewat di jalan harus macet dan tidak lancar perjalanan itu gara-gara orang-orang itu. Dan mereka merasa gak berdosa. Maka Nabi alaihissalatu wasallam memperbolehkan, asalkan berikan hak jalan. Jadi Nabi alaihissalatu wasallam fa'atu haqqaha. Berikan hak jalan itu. Hak jalan itu ya, enggak boleh ganggu orang kau di sana. Tidak boleh ganggu orang jalan. Wa ma haqqaha? Akhirnya para sahabat bertanya, apa hak jalan tersebut ya? Apa hak jalan tersebut? Jadi subhanallah, di antara hak jalan itu ya engkau jangan mengganggu saudaramu. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan beberapa hak jalan dalam hadis ini. Yang jelas secara umum enggak boleh ganggu. Engkau berada di situ jangan ganggu. Tapi hak lainnya, ghaddul basar. Menjaga pandangan mata. Karena engkau di jalanan atau di teras rumah, engkau akan lihat orang-orang pada lewat tuh. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dipandang, maka engkau tundukkan pandangan. Ini hak jalan. Sebagian orang nongkrong di depan rumahnya untuk cuci mata. Seharusnya dia menundukkan pandangan, niatnya udah gak benar. Maka tadi lebih baik kau duduk dalam rumah, gak kelihatan. Ada teras yang tertutup mungkin, gak kelihatan dengan yang di jalanan. Tapi kalau engkau duduk di teras yang bersambung dengan jalan atau di pinggir jalan, maka berikan haknya. Ghaddul basar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dan di masa yang penuh dengan fitnah, seharusnya kita itu menghindar dari tempat-tempat yang membuat kita terfitnah. Kenapa Nabi SAW melarang? Karena tempat itu memang rawan. Ada fitnah di sana. Tapi kalau kau duduk dalam rumah, selesai. Tak kelihatan apa-apa. Dalam ruangan. Maka ingat Qudul Basar. Wa irsyad ibn sabil. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tanya jalan. Itu haknya jalan. Karena engkau duduk-duduk di jalanan tadi, di pinggir jalan atau teras, lalu ada orang yang lewat, yang bertanya, maka termasuk hak jalanan itu, engkau kasih petunjuk sama dia. Bukan disesatkan tuh orang. Kita tahu juga ada adab orang bertanya. Jangan engkau bakhil untuk memberikan arahan. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, wa tashmitul atis idza hamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu mengatakan alhamdulillah, engkau ucapkan yarhamukallah. Wa raddut tahiyya, dan menjawab salam. Di riwayat lain ada waqaful adza, tadi enggak ganggu. Jadi tidak mengganggu. Jangan sampai keberadaanmu di jalan ganggu. Seharusnya bermanfaat. Memberikan petunjuk kepada orang, mendoakan orang, menjawab salam. Bukan malah ganggu orang. Betapa sering kita melihat ya, ada warung-warung yang berdiri di

0: trotoar. Kemudian orang kok mau lewat nggak bisa. Dia harus turun. Dan sekali lagi, merasa tidak mengganggu. Padahal engkau di jalan, berikan hak jalan gitu loh. Secara aturan di negeri kita juga dilarang. Kadangkala ada Satpol PP menertibkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang tak tahu diri. Padahal engkau berikan hak jalan, gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, memberikan arahan, menundukkan pandangan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam. Kalau engkau sulit untuk menjawab salam, udah dalam rumah, orang gak akan salam kepadamu. Tapi kalau engkau ada di jalan, kemudian ada orang lewat, lalu dia mengatakan assalamualaikum, maka menjadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Jadi ini berkaitan dengan hak jalan. Ya. Jangan. Ya kadang kalau ada orang naik mobil ya di jalan juga gak melihat kanan kiri. Ngebut. Maka tolong yang ada di jalan berikan hak jalan. Tapi kemudian di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Kinanah maula Safiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kinanah maula Safiya ini dhaif. Jadi sanad athar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Abu Hurairah mengatakan, ini maqquf kepada Abu Hurairah. Abkhalun nas man bakhila bis salam. Wal maghbunu man lam yaruddahu. Wa in halat bainaka wa baina akhika shajara fa in istata'ta an tabda'ahu bis salam la yabda'uka faf'al. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan abkhalun nas man bakhila bis salam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil dengan salam. Potongan ucapan Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam hadis yang lain secara marfu kepada Nabi alaihissalam. Jadi kalau mau lihat orang bakhil, bakhil dengan salam. Kenapa? Bicara salam, engkau tidak perlu keluar duit. Dan di balik ucapan salam, ada banyak fadilah dan keutamaan yang engkau akan mendapatkannya dari Allah Azza wa Jal. Dan engkau akan menebarkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di masyarakat. Tapi engkau tidak mau melakukan itu. Engkau gak keluar duit. Sebanyak apa kalori yang dikeluarkan tatkala engkau mengucapkan salam? Oh mungkin kau malu. Engkau tidak terbiasa. Ya ala bisa karena biasa. Perlu dilatih. Kita udah kaji keutamaan-keutamaan mengucapkan salam. Salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afshus salam. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran, apalagi keributan yang terjadi di antara satu RT dengan RT lainnya, tawuran yang terjadi, terkadang penyebabnya mereka tidak menyebarkan salam, sehingga cinta tidak tumbuh di antara mereka. Engkau nggak keluar duit. Kalau engkau mau kasih semua warga di kampungmu uang, habis uang. Tapi kalau engkau tiap hari lewat, berjumpa dengan mereka, lalu engkau mengatakan assalamualaikum, apa yang akan berkurang dari dirimu? Nggak ada. Tapi kenapa kemudian engkau bakhil, pelit? Maka orang yang bakhil adalah orang bakhil dengan salam. Wal maghbun, dan orang yang tertipu, man lam yaruddahu, orang yang tertipu, yang merugi, yang tidak menjawab salam. Karena menjawab salam jadi kewajibanmu. Mengucapkan salam memberikan hak saudara kita. Dan ketika engkau mendengarkan salam, jadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Akhirnya ketika engkau tidak menjawabnya, kau jadi dosa. Dan sebagian orang merasa gak ada yang rugi. Gak ada yang berkurang dari dia. Rugi banget. Engkau tidak menjawab salam. Engkau termasuk orang-orang yang kehilangan banyak fadilah. Kemudian bagaimana Abu Hurairah memberikan arahan? Kalau engkau berjalan dengan saudaramu, tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan engkau harus berpisah. Kadangkala ana rasakan ketika kita jalan di trotoar, tahu-tahu ada pohon ya, atau ada halte bus yang kemudian menyebabkan kita harus berpisah dengan saudara kita. Dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Jalan tuh, kemudian ketemu. Ucapkan salam. Sampai seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai temanmu yang mulai dulu. Engkau yang mulai gitu. Oh, kenapa kita yang mulai? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bicara berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sebagian kita datang ke masjid, sholat pertama kosong, duduknya di belakang ya. Sholat pertama kosong. Dia datang duluan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk duduk di sholat pertama, padahal di situ ada banyak fadilah, ada banyak doa yang akan dia dapatkan, tapi dia duduk di tengah, di belakang, di dinding. Apa penyebabnya? Kadang-kala kebodohan. Kalau nggak mau dibilang kebodohan, ya ketidaktahuan. Sehingga kelak pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang menyesal. Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia merugi. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Engkau duluan ucapin salam. Karena memang Nabi Alaihissalam menyebutkan, yang memulai duluan, dia yang lebih utama. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Qala haddathana Imran ibn Maisarah. Qala haddathana Abdul Warith. An Husain. An Amr ibn Shu'aib. An Salim Mawla Abdullah ibn Amr. Qala wa kana ibn Amr إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. Jadi Al-Imam Bukhari menutup bab ini dengan sebuah athar dari Salim, mantan budaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Salim, biasanya Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam kepada beliau, beliau akan menjawab plus. Jadi jawabannya lebih baik daripada salam yang diucapkan. Karena memang perintah Allah Azza wa Jal, wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang sama. Yang lebih baik atau yang sama? Yang lebih baik atau yang sama? Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang dhaif ya. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya assalamualaikum. Jadi boleh waalaikumsalam, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Tambahannya wa tayyibu salawatihi. Athar ini diperselisihkan dan kita pernah membahasnya. Apakah boleh menjawab salam dengan tambahan selain tadi tidak berakhir di wa barakatuh? Kalau dilihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat bahwa salam itu berakhir dengan wa barakatuh. Walaupun ada beberapa riwayat seperti riwayat yang baru saja kita baca yang membolehkan untuk menambah, tapi kalau dilihat memang hadis-hadis yang sahih dan praktek dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka hanya berakhir ke wa barakatuh. Terus gimana kalau orang itu mengatakan wa barakatuh? Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, jawaban kita sampai wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan gak lebih baik? Iya, gak lebih baik. Karena memang udah final, udah sampai situ aja. Walaupun ada khilaf mungkin, ada yang berpendapat memperbolehkan untuk menambah. Ada kulihan, itulah beberapa hadis yang kita dapat kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin mengerti. Dan ketika mengerti, berdoalah memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan. Tidak ada doa yang lebih utama dari doa memohon pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan sesuatu yang diridhain oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik. Karena tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa ngamalin yang kita kaji, yang kita pelajari, yang udah hatam kitabnya, ulangin lagi, tapi tetap gak diamalin. Maka berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita kaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita di Senin malam ini. Dan kami undang Anda untuk berikutnya untuk bertanya jawab bersama Ustaz melalui line telepon kami di 021-823-6543. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hak jalan, bagaimana hukumnya menurut syariat jika kita membeli makanan atau minuman dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya Ustaz? Apakah halal bagi kami kaum muslimin? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Masyaallah, barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Kalau bicara hukum membeli hukum jualannya orang itu, ya halal-halal aja, gak ada masalah. Karena dosa dia tidak berkaitan dengan barang yang dia perjualbelikan, tapi berkaitan dengan tempat yang mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau kita membelinya, gak ada masalah. Walaupun memang kita lihat terkadang kalau kita beli dan duduk di sana, kita ikut ganggu. Ada orang yang beli terus pergi. Tapi ada orang yang beli kemudian duduk di sana, dan itu jalannya orang. Artinya orang akhirnya terpaksa turun dari trotoar. Karena itu dibuat lesehan umpamanya. Maka tolong ini diperhatikan. Anda lihat di beberapa tempat pemerintah daerah itu memang menyediakan lahan untuk food court ya, atau street food. Jadi memang diatur, berarti boleh gitu loh. Ada jalan yang gak boleh seharusnya. Jadi ada jalanan yang memang sudah disetting sama pemerintah. Alhamdulillah di Jember ini kapan hari itu ditutup jalan karena pemerintah sedang membuat street food. Jadi memang jalanannya itu dibuat untuk kulineran. Sehingga orang yang kesana memang berjalan untuk belanja, untuk makan. Gak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang secara aturan pemerintah melarangnya, dan biasanya mereka ditertibkan, tapi mereka gak mau, maka di sini, kita kalau duduk di sana, artinya kita membeli dan duduk di tempat itu, akhirnya kita mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau bicara hukum barang yang dijual, ya halal ya. Belinya juga halal. Ini berkaitan dengan mengganggunya tadi. Maka kalau bisa kita ya mencari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi perlu difahami, ada jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh pemerintah dan itu tidak dianggap mengganggu. Tapi ada jalanan yang nggak boleh gitu loh. Itu memang tidak diperuntukkan jualan. Tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk itu, ya silahkan. Gak ada masalah, bahkan kita tahu bagaimana pemerintah mendukung berkembangnya UMKM ya, warung-warung yang ada. Tapi jangan sampai kita melupakan hak jalan tadi. Artinya, alhamdulillah boleh Ustaz, gak ada masalah. Oke, kalau gak ada masalah, tafadhol. Tapi ada hak lainnya tadi, menjawab salam, menundukkan pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang tanya, mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Nama Ibu Asinyah di Riau.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, Ibu mau tanya. Ada teman Ibu minjam uang di pinjam uang riba tuh, Ustaz. Mm-hmm. Berbunga tuh riba ya, Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi teman tadi Ustaz ini minjam duit itu, dia buka usaha Ustaz, buka usaha. Jadi kalau ke ibu nih kerja sama dia tuh kerja, misalnya tuh masuk ambil upah lah gitu saya. Boleh kayak ibu kerja sama dia tuh Ustaz, ambil upah sama dia tuh boleh kah Ustaz?
1: Baik.
2: Nah itu aja tanya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Masih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Riau. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, ana ada yang miss tadi ya. Bisa dijelaskan dia bekerja sama dengan orang yang minjemnya riba atau gimana?
1: Baik Ustaz. Pertanyaannya dari Ibu di Riau bahwa ada yang meminjam uang dengan cara riba untuk membuka usaha Ustadz. pertanyaannya, kalau ibu ini bekerja dengannya, apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan orang yang modal kerjanya dari riba. Apakah tatkala kita bekerja di perusahaan itu, kita terkena dosa ribanya? Insya Allah enggak ya. Karena tidak ada hubungan dengan kita, dan selama yang dijual adalah hal yang halal. Jadi ketika dia pinjam riba, itu dosa. Lalu ketika dia gunakan uang itu untuk membeli barang ya di rumahnya, untuk berjualan, kemudian orang membeli atau orang bekerja, maka orang tidak terkena dosa riba dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ketika kita tahu kita punya bos, mana kita kerja di sebuah rumah sebagai pembantu, bos kita melakukan riba, pinjam riba tadi, mungkin dia bangun rumah dari riba, mungkin dia punya usaha dari riba, maka tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun dia adalah atasan kita, adalah tetap melaksanakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, memberikan masukan, usahakanlah bos, jangan pinjam riba, karena kita tahu gak berkah nantinya, sayang, capek, lelah, lalu kita hanya setoran ke sana, ke orang yang meminjamkan uang itu, dan kita dilaknat. Maka di sini tugas kita sesama muslim ya, untuk menjaga negeri kita dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bumi ini bukan milik kita. Indonesia bukan milik Pak Prabowo. Indonesia milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat, tatkala terjadi bencana-bencana, ya kita gak bisa berbuat apa-apa. Bukan kita pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Maka bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri ini dari berbagai macam perbuatan, amalan yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jal, yang tatkala musibah itu turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Artinya tadi, kita kerja di sana gak boleh kita membiarkan kemungkaran, meridoin kemungkaran itu, mengingkari dengan tangan, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati. Artinya yang dilakukan bos itu gak boleh, dosa, haram, kita mengingkarinya. Bukan karena kita kerja di tempat itu, kita mengiyakan, enggak. Maka hendaklah kita bersama-sama saling membahu, saling tolong-menolong dalam menjaga negeri ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Muhammad di Jakarta, dan juga penanya yang senada juga dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, ketika mengadakan pernikahan Ustaz, namun menutup jalan raya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah berdosa sedangkan masih ada jalan memutar lain sehingga tidak menutup total jalan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jemaah, kembali ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nyuruh kita untuk memberikan hak jalan. Jangan semena-mena kita karena punya acara lalu kita mengganggu orang lain. Kalau bicara tadi ada acara pernikahan, apakah memang harus di sana untuk melakukan pernikahan? Apakah tidak bisa di tempat lain? Engkau mengganggu banyak orang, ditutup kadangkala. Maka yang jelas kalau ana lihat kondisi terpaksa, Nabi SAW melarang yang pertama. Duduk-duduk aja dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau tetap mau duduk-duduk, berikan hak jalan. Nah sekarang tadi, apakah mereka terpaksa? Kalau mereka terpaksa, berikan hak jalan, jangan mengganggu orang. Kalau ternyata masyarakat di daerah itu merasa tidak terganggu, oh enggak Ustaz, kita memang di kampung kita alhamdulillah, kita saling memaklumi, ini sudah jadi budaya, tradisi yang ada di sini. Memang kalau ada yang nikah, jalan ditutup dan semua warga menerima hal itu. Karena mereka juga saling melakukan hal yang sama. Dan itu dilakukan Ustaz hanya mungkin dalam setahun beberapa kali ya. Dan itu sudah dimaklumi dan diridhoin oleh mereka yang ada di sana. Berarti kan mereka merasa gak ada masalah. Apalagi kadangkala dengan izin kepada Pak RT, Pak RW, dan dari pihak yang bertanggung jawab juga izin, mereka memberikan izin. Karena memang hal itu sudah menjadi budaya dan tradisi. Semoga yang seperti itu gak masalah. Tapi kalau engkau ganggu orang, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirnya orang yang anaknya sakit atau ini itu gak bisa jalan, ditutup jalannya. Padahal engkau gak terpaksa, ada tempat lain. Maka berkaitan dengan hal ini, Anda berharap setiap muslim untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka andalah kita berusaha untuk mencari tempat yang lain. Oh mungkin ditutup separuhnya Ustaz, sudah izin, sudah pamit ya. Dan masyarakat tidak terganggu. Ya kembali tadi, jangan mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon Ustaz. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Bapak Abdul Hanan dari Tanjung Pura, dari Karawang.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Afwan Pak Ustaz, saya dulu pernah minjem cincin kepada ibu. Nah, sekarang ibu udah meninggal, udah lama. Waktu dulu minjem cincin harganya 30.000 per gram. Sekarang udah hampir 2 juta lebih. Nah, bagaimana Pak Ustaz, karena kemampuan untuk membayar sekarang tidak ada kemampuan. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahimahullah. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan merahmati mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita tatkala kita kecil. Taib, kembali kepada pertanyaan Bapak yang bertanya tadi, Masya Allah ya. Bagaimana baiknya seorang ibu? Anaknya butuh duit, butuh pinjaman, dipinjamin cincinnya. Cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya dijual dengan harga pada saat itu 3.000 atau 30.000 tadi. Sekarang sudah 2 juta. Maka seharusnya yang dibayar itu memang cincinnya. Bukan nilai uangnya. Walaupun nanti bakal dinilaikan jadi uang ya ketika untuk dibagi. Cincin itu berarti warisan. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah menemuin ahli waris, salah satunya anaknya, ada anak yang lain, sampaikan kepada mereka. Salah satu warisan ibu adalah cincin yang anak utang. Beratnya 3 gram. 3 gram. Kalau dihitung sekarang, anggap 6 juta gitu loh. Sampaikan kepada keluarga, gimana nih, aku gak mampu kalau untuk ngelunasin. Karena sekarang cincin itu jadi milik ahli waris. Jadi bapak yang bertanya, kita pun ya kalau punya masalah dengan ahli waris, maka minta keriduan mereka. Bukan minta keriduan ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia dan semua hartanya jadi milik ahli waris. Maka minta keriduan ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka, ini segini, aku cuma mampu 1 juta. Kalau ahli waris mengatakan, oke, gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Atau ahli waris mengatakan, udah gak apa-apa lah, udah kita ikhlasin. Maka selesai. Tapi kalau mereka, oh enggak, kami gak mau. Tetap itu warisan. Berarti tetap harus dibayar 3 gram emas. Ya mau tidak mau Bapak harus membayarnya. Kalaupun sekarang gak mampu, minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Jangan pernah putus asa. Tinggal sampaikan kepada kerabat, kepada ahli waris yang lainnya. Berikan kepada aku waktu, tempo, semoga aku bisa membayarnya. Kalau tadi, oh Bapak dapat bagian setengahnya umpamanya. Oh berarti yang dilunasin tinggal separuhnya. Separuhnya Bapak gak perlu lunasin, karena itu jadi milik Bapak. Warisan tadi. Contohnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, saya seorang TKI Ustaz di Jepang yang terpaksa membuka rekening bank konvensional Ustaz, karena di negeri Jepang tidak ada bank syariah. Saya sudah berusaha mencarinya tapi tetap tidak ada. Dan aturan dari perusahaan harus membuka rekening untuk mentransfer gaji. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan kondisi ini bagian dari darurat sehingga saya diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar jemaah. Ada sebuah athar di mana disebutkan akan datang satu masa di mana riba merajalela, orang yang tidak melakukan riba kena debunya riba. Terkena dia. Seperti yang tadi ditanyakan. Mau enggak mau dia harus buka bank konvensional. Kadang-kala ada transaksi yang memang harus lewat bank riba. Apabila harus dilakukan hal tersebut, maka jadikan tempat itu hanya tempat lewat, bukan tempat menabung. Alhamdulillah sekarang ada bank-bank syariat ya, walaupun kita tahu ya, bank syariat yang ada pun belum sepenuhnya syariat, tapi mungkin lebih mending, karena akadnya gak ada riba kita. Walaupun dia melakukan riba dengan uang kita, tapi akad bersama kita gak ada riba, gak ada keuntungan dari kita meletakkan uang di sana. Wadiah umpamanya. Walaupun dia akan gunakan uang kita. Maka tadi ketika engkau memang diharuskan memiliki rekening bank dan bank yang ada bank konvensional, maka silahkan. Tapi kalau bisa jangan dijadikan tempat menabung. Setelah dari rekening tersebut, ya silahkan ditransfer ke rekening yang tidak riba. Sehingga uang itu hanya lewat. Dan buat para jamaah yang punya uang banyak ya, yang mengendap, maka lebih baik engkau belikan emas atau apa. Karena kalau berada di bank riba, uang itu akan diputar sama mereka. Makanya bank itu senang banget kalau antum punya tabungan banyak. Karena dia punya kesempatan dengan uang antum untuk menjadi modal riba mereka. Jadi kita modalin mereka sebenarnya. Makanya mereka kasih keuntungan kepada kita. Dan kita akan ditanya sama Allah SWT. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup kita Ustaz di kesempatan malam hari ini, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Restu di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, ketika ada sebuah keluarga dengan 4 anak, kemudian satu anak laki-laki, 3 anak perempuan, namun ibu mereka ternyata membagikan harta waris hanya kepada cucu yang tinggal dengan neneknya saja. Cucu yang lain tidak dapat. Apakah seperti ini diperkenankan Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, itu tadi anak. Kok cucu jadinya?
1: Nah Ustaz,
0: punya anak 4.
1: Anak 4 tapi warisannya itu dibagikan juga kepada cucu yang hanya tinggal dengan neneknya saja Ustaz, tapi cucu yang lain tidak. Jumlah cucunya tidak disebutkan.
0: Cucu yang lain enggak dapat ya.
1: Iya,
0: cucu yang lain enggak dapat. Siap, barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah. Yang pertama berkaitan dengan warisannya. Allah itu sudah mengatur. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya. Sampai 14 kalau nggak salah. Allah sudah atur bagaimana pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau tadi 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Perlu dibahas dulu siapa ahli warisnya. Kalau yang meninggal seorang ayah, maka ayah punya istri. Ibunya anak-anak ini kan istri yang ayah. Dia dapat bagian. Bagiannya berapa? Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ternyata masih ada orang tuanya, neneknya masih ada, maka dapat bagian lagi. Anak-anaknya dapat sisanya nanti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini yang harus difahami. Cucu nggak dapat. Dalam posisi tadi, 4 anak itu cucu nggak dapat seharusnya. Karena cucu, para cucu ketutup dengan anak-anak tadi. Tapi kalau nenek mau memberi dari yang dimiliki oleh nenek, bagian nenek, enggak ada masalah. Nenek memberikan bukan warisan, tapi memberikan ya hibah mungkin dari yang dimiliki oleh nenek. Nenek ini maksudnya ibu tadi ya, yang dapat bagian 1/8. Jadi dia mau kasih kepada cucunya itu, ya bebas. Dia berikan bukan sebagai warisan. Karena kalau warisan, cucu nggak dapat warisan gitu loh. Hanya saja orang tua kalau mau ngasih kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin cucu juga masuk ya, hendaklah engkau berlaku adil. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Kita jangan sampai menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara mereka. Jadi tugas anak sekarang adalah ngobrol sama ibunya, bagaimana dengan warisan ini. Siapa sih ahli warisnya? Cucu bukan ahli waris. Ahli warisnya 4 tadi. Maka kalau tahu-tahu nenek memberikan kepada cucunya dari warisan, ini sebuah kezaliman. Tapi kalau nenek memberikan dari miliknya nenek sebagai hibah, maka hibah harus adil di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tetap hibahnya terlaksana, tapi akan berdosa kita tatkala menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahim ya, karena ada pilih kasih di antara mereka. Itu dari orang tua kepada anak. Maka nih para orang tua, hendaklah engkau belajar menjadi orang tua yang baik sehingga kita tidak meninggalkan luka pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan. Yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja. Lidzakirina wadzakira. Idha'atul Qur'anil Karim.
5: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi malam bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidzallah taala. Pembahasan kitab Adabul Mufrad hadis yang ke-1014 hingga 1016 yang merangkan menjelaskan berkaitan dengan larangan-larangan duduk-duduk di tepi jalan dengan tidak ada maksud dan tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperkaya perbendaharaan ilmu kita dan pemahaman kita akan dinul Islam untuk melengkapi hal-hal yang kita belum ketahui, mempermudah kita dalam menjalankan ketaatan dan mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita simak kembali tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang darah anda.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة

0: Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
0: An Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء
1: illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Nurun minal Qur'an.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sampai juga kita di kesempatan malam hari ini pukul 21.57 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan kajian edisi penutup di akhir pertemuan kita dengan menghadirkan kajian dalam format rekaman, risalah penting untuk muslimah, bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullah Ta'ala. Kita merujah kembali perkara-perkara atau bab-bab yang wajib kita ketahui mengenai memberi nafkah kepada istri atau wanita. Semoga bermanfaat kajian ini, Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam selama menemani antum semua ada kekurangan dan kekilafan, kami mohon maaf. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ya ayyuhal ladzina āmanu taqullah wa qūlu qawlan sadīda yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yuti'illāha wa rasūlahu faqad fāza fawzan 'azīma ammā ba'd fa inna asdaqal hadīthi kitābullah wa ahsanul hadī hadī Muḥammadin sallallāhu 'alayhi wa 'ala ālihi wa sallam wa sharral umūri muḥdathātuhā wa kullu muḥdathatin bid'ah wa kullu bid'atin ḍalālah wa kullu ḍalālatin fin-nār. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian Islam Ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja serta Rifqon TV dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Masih kita membicarakan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang diterjemahkan Risalah Penting Untuk Muslimah, ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Dan masih kita membicarakan risalah yang pertama, Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam dalam agama Islam, pemuliaan perempuan dalam agama Islam. Dan masih kita di dalam bab min hidayatil Quran fil ihsani ilal mar'ah, termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas petunjuk Al-Quran yang pertama tentang berbuat baik kepada para perempuan adalah, yaitu di dalam Al-Quran terdapat perintah untuk bermuamalah dengan baik di dalam batasan-batasan yang ma'ruf sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ditentukan, dan tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim kepada perempuan tersebut. Yang kedua, yaitu Al-Quran meletakkan batasan-batasan yang sangat teliti yang berkaitan dengan nafkah terhadap para perempuan. Bagi seorang suami, kewajiban mereka, bagi seorang suami kewajibannya adalah menafkahi istrinya, baik itu dalam keadaan status perempuan tersebut sebagai istri sahnya ataupun status perempuan tersebut dalam keadaan sudah ditalak. Ketika masih dalam masa iddah, maka pada saat itu tetap wajib untuk diberikan nafkah. Sekarang kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis. Yang ketiga, yaitu aujaba al-zauj i'ta'u atau i'ta'a al-zaujah al-mahr alladhi qarrarahu laha illa in tanazalat lahu an syai'in minhu fayakunu lahu halalan. Qala ta'ala wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيًا. Yang artinya, Al-Quran mewajibkan atas suami memberikan kepada istri mahar yang telah ditentukan oleh suami untuk si perempuan tersebut, kecuali si perempuan tersebut menurunkan haknya atas laki-laki tersebut, maka mahar tersebut menjadi halal untuk si laki-laki tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 104. Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, yaitu ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ini ayat dan atau poin-poin ini dibawakan oleh penulis, yaitu ketika menyebutkan termasuk petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para istri adalah seorang suami ketika menafkahi istrinya, maka sang suami wajib untuk memberikan maharnya. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka wajib bagi laki-laki tersebut untuk memberikan maharnya. Kita akan kupas masalah mahar ini secara mendalam, sehingga kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan mahar, apa saja dalil-dalilnya, berapa saja batasan-batasannya. Taib. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya al-mahru huwa ma tu'tahu zawjah min mal wa manfaatin bisababin nikah. Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada suami istri berupa harta atau jasa. Berupa harta atau jasa disebabkan karena pernikahan. Saya ulangi, mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri berupa harta atau jasa, hal yang bermanfaat disebabkan karena pernikahan. Jadi asal hukum harta itu milik seseorang, tidak boleh berpindah kepemilikan kecuali dengan cara-cara yang disyariatkan. Nah, salah satu cara yang disyariatkan berpindahnya harta dan berpindahnya kepemilikan pada harta adalah dengan mahar, yaitu seorang laki-laki memberikan hartanya kepada perempuan calon istrinya disebabkan karena mereka berdua melakukan pernikahan. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah sesuatu yang diberikan kepada istri berupa harta. Apa saja harta tersebut? Disebutkan di dalam kitab Al-Bada'i' bisyartin an yakunal malu mutaqawwiman ma'luman maqduran ala taslimihi wa an takunal manfa'atu manfa'ata shakhsin aw 'ainin yustahiqqu fi muqabiliha al mal. Harta yang dijadikan mahar syaratnya adalah berharga, diketahui, mampu dan sanggup untuk diberikan, dan apabila harta tersebut berupa hal yang bermanfaat, maka hendaknya manfaatnya bermanfaat untuk seseorang, ataupun hendaknya barang tersebut berhak untuk dihargai. Hendaknya kalau seandainya dia barang, maka barang tersebut berhak ataupun pantas untuk dihargai. Nah, ini syarat-syarat mahar, harta yang dijadikan sebagai mahar. Harta yang dijadikan sebagai mahar, yaitu dia berharga, kemudian diketahui jenis harta tersebut, kemudian sanggup untuk diberikan, diserahkan harta tersebut, kemudian harta tersebut bermanfaat. Kalau seandainya dia berupa hal yang bermanfaat, bermanfaat digunakan oleh seseorang, ataupun kalau seandainya dia berupa benda, maka benda tersebut pantas untuk dihargai dengan harta. Benda tersebut pantas untuk dihargai dengan harta. Kemudian perlu diperhatikan juga, disebutkan bahwasanya oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, bahwa belum ada dalil tegas atau qiyas yang sahih tentang pembatasan mahar banyak atau sedikitnya. Belum ada dalil dari dalil yang tegas atau qiyas yang sahih tentang pembatasan mahar banyak atau sedikitnya. Walam yadul, disebutkan dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, walam yadulla nassun sarihun wala qiyasun sahihun ala tahdidil mahar qillatan aw kathratan. فالصداق جائز بما قل أو كثر من المال إذا حصل عليه التراضي لعموم الأدلة في ذلك وهذا مذهب الجمهور. Belum ditunjukkan oleh satu dalil tegas pun atau satu qiyas sahih pun atas pembatasan mahar sedikit atau banyaknya. Maka mahar boleh dengan sesuatu yang sedikit atau yang banyak dari harta, jika terjadi kerelaan satu dengan yang lainnya, berdasarkan keumuman dalil akan hal itu. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Nah, ini poin pertama, pengertian mahar, kemudian batasan mahar. Poin kedua yaitu hukum. Hukum mahar adalah al-wujub. Al-wujub. Wujub artinya hukum dari mahar tersebut adalah kewajiban. Kewajiban pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Dengan perintah yang keras. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka Islam mensyariatkan wajib atas seorang suami atau laki-laki menyerahkan mahar untuk si perempuan jika si laki-laki tersebut ingin menikahi si perempuan tersebut. Itu hukum. Sekarang yang ketiga yaitu dalil. Kita ambilkan dalil tentang wajibnya memberikan mahar berdasarkan Al-Qur'an. Di antaranya surah An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita mas kawin atau maharnya sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Di sini terdapat perintah wa'atun nisa, terdapat perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah di sini, maka yang diberikan redaksi perintah adalah para suami. Ya, menurut kebanyakan para ulama, yang diberikan redaksi perintah adalah para suami. Dalil yang lain, surat An-Nisa ayat 25. Fankihuhunna bi'idzni ahlihinna wa'atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Yang artinya, maka nikahilah mereka, para perempuan, dengan izin keluarga mereka, dan berikanlah mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini juga menunjukkan kepada perintah, berikanlah mahar-mahar mereka kepada cara, dengan cara yang ma'ruf. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dalam surah An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa'atuhunna ujurahunna faridhah. Maka berikanlah mahar para perempuan tersebut sebagai bentuk kewajiban. Fa'atuhunna ujurahunna faridhah. Maka berikanlah kepada mereka mahar dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. Itu sebagai suatu kewajiban. Ayat ini adalah ditujukan kepada laki-laki yang menikahi perempuan dan menikmati bercampur dengan para perempuan tersebut, maka berikanlah mahar kepada mereka, ya, sebagai sebuah kewajiban. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan dihalalkan bagi kalian apa saja yang di belakang itu. Kalian mencari dengan harta-harta kalian wanita-wanita yang suci, yang bukan ahli zina. Di sini menunjukkan bahwasanya kalian mencari dengan harta-harta kalian. Ya, kalian mencari dengan harta-harta kalian. Harta-harta maksudnya di sini adalah mahar. Harta-harta maksudnya adalah mahar. Begitu juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna." Tidak ada dosa atas kalian. Kalian menikahi istri-istri tersebut atau perempuan-perempuan tersebut jika kalian memberikan kepada mereka maharnya. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Itu ayat-ayat Al-Qur'an tentang wajibnya membayar mahar, memberikan mahar kepada perempuan yang kita nikahi. Adapun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajtu imra'ah, aku telah menikahi seorang perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma asdaqtaha, apa yang engkau berikan mahar kepadanya? Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, waznu nawatin min zahab, yaitu sebesar nawat dari zahab, dari emas. Sekarang nawat di sini berapa kilo yang disebutkan di dalam hadis, ya, berapa kilo nawat dari emas tersebut? Maka ahibati hafizakumullahu taala, ada yang mengatakan nawat adalah sebesar biji kurma. Ada yang mengatakan nawat adalah sebesar biji kurma. Yang menjadi pemikiran kita di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk Abdurrahman bin Auf agar membayarkan maharnya. Disebutkan oleh para ulama, nawat waznuhu khamsatu dirham. Nawat itu beratnya ataupun takarannya adalah 5 dirham. Ya, 5 dirham. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 dirham itu ukuran dengan perak. Ya, ukuran dengan perak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakallahu lak aulim walau bisha." Semoga Allah memberkahimu. Buatlah walimah dengan kambing, walaupun hanya dengan menyembelih kambing. Buatlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih kambing. Taib. Itu hadis yang pertama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasai, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf saat menikahi seorang perempuan untuk memberikan maharnya. Dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah wa ja'ala itquha sadaqaha." Wa ja'ala itqaha sadaqaha. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah bintu Huyai ketika beliau menaklukkan. Maka beliau kemudian memerdekakan Safiyyah bintu Huyai. Kemudian beliau menjadikan kemerdekaan dari Safiyyah sebagai mahar atas pernikahannya dengan Safiyyah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Baik. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Daruqutni, Ad-Darimi. Hadisnya agak panjang, saya bacakan. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi qissati ar-rahibah nafsaha anna rajulan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam qala faqala ya Rasulullah illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, di dalam kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tertarik dengan perempuan tersebut. Maka ada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdiri kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menghendakinya, maka nikahkanlah aku dengannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fahal indaka syai'?" Apakah engkau memiliki sesuatu, maksudnya dijadikan sebagai mahar? Lalu orang tersebut menjawab, "La, wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, berkata lagi, "Idhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'an." Pergi engkau kepada keluargamu, maka perhatikanlah, lihatlah apakah engkau memiliki sesuatu. Maka lihatlah

Lihatlah, walaupun hanya satu cincin dari besi. Fadhahaba thumma raja'. Kemudian setelah itu beliau pergi dan kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang tersebut, "La wallahi ya Rasulullah. Wala khataman min hadid." Tidak wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa walaupun cincin dari besi. Walakin hadza izari. Tetapi aku memiliki ini, kain. Memiliki kain sarungku ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mas tasna'u bi izari?" Apa yang engkau akan lakukan dengan sarungmu? In labisathu lam yakun 'alaika minhu syai. Kalau seandainya sarung tersebut nanti dipakai oleh istrimu, maka engkau tidak memiliki pakaian sedikit pun. Ini menunjukkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat-sangat sederhana bahkan miskin. Wa illam labista wa illa bistaha labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai. Kalau seandainya kamu yang memakai sarung tersebut, maka istrimu tidak punya pakaian. Fajalasa ar-rajulu hatta idza tala majlisuhu qam. Lalu laki-laki tersebut pun duduk. Sehingga ketika setelah lama duduk, dia berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya pergi berpaling. Fa amara bihi fad'iya. Maka Rasulullah SAW meminta untuk dipanggilkan laki-laki tersebut. Falamma jaa qala, "Madza ma'aka min al-Qur'an?" Ketika datang laki-laki tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang ada bersamamu dari Al-Qur'an?" Maksudnya hafalanmu berapa dari Al-Qur'an? Maka orang tersebut menjawab, "Ma'i suratu kadza wa suratu kadza 'addadaha." Aku menghafal surat ini, kemudian beliau menghitungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqra'uhunna an dhahri qalbin?" Apakah engkau menghafalnya dari belakang punggungmu? Maksudnya engkau hafal tidak? Maka laki-laki tersebut menjawab, "Na'am, iya, aku hafal." Qala, "Idhhab faqad mallattukaha bima ma'aka min al-Qur'an." Pergilah engkau. Sungguh aku telah milikkan engkau dengannya, dengan perempuan tersebut, dengan sesuatu yang engkau miliki dari Al-Quran. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya terdapat keringanan di dalam mengajari Al-Quran sebagai mahar untuk istri. Jika seorang lelaki tidak mempunyai harta, maka dia boleh maharnya adalah jasa, yaitu memberikan pengajaran kepada istri berupa Al-Quran. Boleh bagi para suami yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada seorang perempuan. Dan hadis ini mengkhususkan yang umum dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 24. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin." Hendaknya engkau mencari dengan harta-harta kalian muhsinin, yaitu yang suci dan bukan yang kotor. Wakadzalika qauluhu azza wa jal, fanisfu ma faradtum. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, fanisfu ma faradtum. Maka setengah dari apa yang telah kalian wajibkan. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak mendapati harta, maka telah ditunjukkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam keringanan untuk menikah dan maharnya adalah mengajari Al-Qur'an. Dan ini adalah keringanan yang diberikan syarat. Maka hendaklah seseorang mengambilnya sesuai dengan ukurannya.

0: dan tidak diperbolehkan seseorang untuk bermudah-mudah berlapang-lapang dalam hal ini. Wallahu a'lam. Maka pada saat itu seseorang laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan, maka dia wajib memberikan maharnya. Maharnya kalau tidak bisa dia benda, maka jasa. Salah satu jasa yang bisa dia gunakan adalah mengajari istri Al-Quran. Mengajari istri Al-Quran. Pelajaran dari hadis ini juga yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan mahar saat seorang laki ingin menikahi seorang perempuan. Bahkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pergi ke rumahnya. Untuk pergi ke rumahnya. Untuk mencari apakah memiliki sesuatu. Kemudian ternyata tidak dapat, pergi lagi ke rumahnya untuk mencari cincin walaupun hanya dari besi. Ternyata tidak dapat lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh lelaki tersebut agar lelaki tersebut bisa menikahi si perempuan tersebut dengan memberikan mahar. Maharnya berupa kain yang dipakai oleh si lelaki tersebut. Tetapi mahar tersebut ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nanti jika dijadikan mahar maka si laki-laki tersebut tidak memiliki pakaian. Ini semua menunjukkan bahwasanya seorang yang ingin menikah wajib dia membayar mahar kepada calon istrinya ataupun kepada istrinya setelah dia menikah. Makanya para ulama mengatakan kalau seandainya ada seseorang yang diperbolehkan untuk menikah tanpa mahar, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memaafkan orang fakir tersebut yang tidak mendapati apa-apa walaupun hanya cincin dari besi agar bisa menikah dengan seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan wajib baginya untuk memberikan maharnya. Adapun ijma disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, faqad thabatat mashru'iyyat as-sadaqi fi an-nikahi bil ijma wa lam yukhalif fiha ahadun min al-muslimin kama dzakarahu Ibnu Qudamah fi Al-Mughni. Dan telah tetap pensyariatan mahar di dalam nikah dengan ijma, konsensus para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi dalam hal ini dari kaum muslimin sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan dianjurkan untuk tidak lepas dari menafkahi atau dari menamai mahar. Untuk tidak lepas dari menamai mahar. Hal ini disebabkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi seorang pun dari istri-istrinya radhiyallahu anhunna, dan tidak pernah seorang pun menikahkan anak perempuannya kecuali dengan mahar yang disebutkan di dalam akad ijab kabul. Karena penamaan mahar di dalam akad ini lebih menjauhkan diri dari pertikaian dan juga perseteruan, ya, dan lebih menjauhkan diri daripada perselisihan. Maka dianjurkan untuk tidak lupa menyebutkan berapa jenis mahar dan berapa jumlahnya. Tetapi perlu diingat bahwa mahar bukanlah syarat atau rukun di dalam nikah, tetapi dia adalah bekas yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Ya, jadi mahar bukan syarat atau rukun di dalam nikah, tapi dia merupakan bekas dari konsekuensi yang terjadi saat pernikahan. Oleh sebab itulah diperbolehkan untuk memberikan mahar yang ringan, untuk memberikan mahar yang sedikit, dan tidak mengapa mahar tersebut disebutkan dalam keadaan yang sedikit tidak jelas, tidak mengapa, karena ini dimaafkan, ya, karena dia bukan syarat dan juga bukan bukan rukun. Kalau seandainya ada seseorang menikah kemudian tidak menyebutkan mahar dengan jelas di dalam akad nikahnya, maka pada saat itu sah nikahnya. Misalkan saya nikahkan kamu dengan putri saya, Fulana binti Fulan. Kemudian si laki-laki menjawab, saya terima nikahnya, Fulana binti Fulan. Maka itu sah pernikahannya, meskipun dia tidak menyebutkan maharnya secara rinci. Dalil yang menunjukkan akal hal ini, Surah Al-Baqarah ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahun." Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian atau selama sebelum kalian menyentuhnya atau kalian menentukan mahar yang wajib atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa atas orang yang menikah, atas orang yang mentalak di dalam nikah yang tidak disebutkan maharnya. Dan talak tidak terjadi kecuali setelah pernikahan yang sah. Maka menunjukkan bahwasanya boleh menikah tanpa penyebutan mahar. Boleh menikah tanpa penyebutan mahar. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin atarda an uzawwijuka min fulan, qala na'am, wa qala lil mar'ah atardaina an uzawwijuki fulanan, qalat na'am, fazawwaja ahaduhuma sahibahu fadakhala biha ar-rajul ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان ممن من شهد الحديبية له سهم بخيبر ولما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا وإني أشهدكم أني قد أعطيتها صداقا وَصَدَقًا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْهُ فَبَاعَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمِئَةِ أَلْفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. Artinya, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada dosa kalau seandainya tidak disebutkan mahar saat akad, tapi tetap wajib dia bayar, ya. Cuma dimakruhkan tidak disebutkan mahar tersebut. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ingat sekali lagi, hadis ini saya sebutkan sebagai dalil bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar, karena mahar bukan syarat juga bukan rukun, ya. Bukan syarat tapi juga, dan dia juga bukan rukun. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki, apakah kamu rela aku nikahkan kamu dengan seorang perempuan? Maka laki-laki tersebut menjawab iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang perempuan, apakah kamu rela aku nikahkan engkau dengan si fulan? Maka si perempuan tersebut menjawab, maka iya, kata perempuan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan salah satu dari temannya. Salah satu dari temannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan laki-laki dan perempuan tersebut. Lalu si laki-laki tersebut menggauli si perempuan tersebut dan belum menyebutkan maharnya dan belum memberikannya sesuatu mahar kepada perempuan tersebut yang sudah merupakan istrinya. Dan si laki-laki ini termasuk dari orang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah. Dan si laki-laki ini termasuk daripada orang yang memiliki kekayaan di Khaybar. Kekayaan di Khaybar. Lalu ketika laki-laki ini dalam keadaan sekarat mau meninggal, maka laki-laki ini berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menikahkan aku dengan si fulana, dan aku belum menyentuhkan menentukan mahar untuknya, dan aku belum memberikan sesuatu kepadanya, dan aku saksikan di hadapan kalian sesungguhnya aku telah memberikan maharnya, yaitu berupa hartaku yang ada di Khaybar, berupa hartaku yang ada di Khaybar. Lalu perempuan tersebut pun mengambil harta yang ada di Khaybar dan menjualnya setelah kematian si laki-laki tersebut dengan 100.000 dirham. 100.000 dirham. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikah aisyaruhu. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Dalam riwayat yang lain, khairus sadaqi aisyaruhu. Dan sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Yang paling mudah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban, dan yang lain-lainnya. Kemudian hadis selanjutnya, bahwasanya boleh tidak menyebutkan mahar saat nikah, karena mahar bukan syarat dan bukan rukun. Wa an Alqamah qala utiya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi mur'ah tazawwajaha rajulun thumma mata anha wa lam yufrid laha sadaqan wa lam yakun dakhala biha qala fakhtalafu ilayhi fa qala ara laha mithla mahri nisa'iha wa laha al-mirath wa 'alayha al-iddah fa shahida Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qada fi barwa'i ibnati washiq mithli ma qada. Ceritanya dari Aisyah, dari Alqamah rahimahullah, seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, didatangkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian perempuan tersebut kemudian laki-laki tersebut meninggal dan tidak memberikan, menjelaskan, menentukan maharnya untuk si perempuan tersebut. Dan si laki-laki tersebut belum menggauli si perempuan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakhtalafu ilaihi." Kata Alqamah, lalu mereka berselisih kepadanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku berpendapat bahwasanya si perempuan tersebut yang dinikahi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dinikahi oleh seseorang memiliki seperti mahar istri-istrinya yang lain, dan dia memiliki harta waris dan dia memiliki masa iddah. Maka Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tentang Barwa, anak perempuan Washiq, dengan seperti apa yang telah diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan dan tidak wajib untuk menyebutkan maharnya. Tetapi tetap mahar tersebut menjadi tanggung jawab si laki-laki. Mahar tersebut tetap menjadi tanggung jawab si laki-laki dan wajib dibayar. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, Meskipun Islam telah menjadikan mahar baik berupa uang tunai ataupun benda sebagai hak bagi perempuan dan juga mewajibkan suami untuk menunaikannya, akan tetapi bahwa Islam telah menekankan tentang bahan dari mahar tersebut, yaitu berharga, berupa materi yang berharga. Tetapi Islam belum menentukan kadar dari sesuatu yang sudah berharga tersebut. Belum menentukan kadar dari sesuatu yang sudah berharga tersebut. Dan Islam tidak melihat kepada zat dari mahar tersebut. Sungguh orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap bahwasanya mahalnya mahar untuk seorang perempuan, dan ini adalah kebiasaan mereka. Dan mereka menyebutkan an-nafijah, yaitu tambahan dan banyak. Dan orang-orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya mahar adalah milik orang tua, bukan milik seanak perempuan yang dilamar tadi. Oleh sebab itulah, di dalam masa jahiliyah, orang-orang Arab mengatakan apabila jika dilahirkan anak perempuan, hani'an laka nafijah. Hani'an laka nafijah. Ai, bahwasanya selamat engkau mendapatkan nafijah, yaitu harta yang didapatkan dari mempelai laki-laki karena menikahi anak perempuannya. Nah, ini buruknya dari kaum jahiliyah, yang mereka senantiasa mengambil mahar yang mahal, kemudian mahar tersebut diambil oleh bapak si perempuan tersebut, bukan si perempuan tersebut. Kemudian mahar adalah pemberian, pemberian murni yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan diberikan kepada si perempuan. Maksudnya apa? Harta mahar adalah pemberian murni yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada si perempuan. Tidak ada timbal balik apa-apa dari mahar tersebut, kecuali sang perempuan sesudah menikah dia wajib menunaikan hak-hak suaminya. Dia wajib menunaikan hak-hak suaminya. Kemudian juga seorang perempuan atau mahar itu tidak menerima pengguguran. Tidak menerima pengguguran. Maksudnya begini, sang perempuan mau menggugurkan haknya, tidak mau menerima mahar, maka ini tidak diperbolehkan. Wajib adanya mahar. Ya, wajib adanya mahar. Maka tidak diperbolehkan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tanpa ada mahar. Kecuali kalau seandainya si perempuan meridainya setelah akad. Itu pun setelah akad. Kecuali si perempuan meridainya setelah akad. Itu pun setelah akad. Dan ayat ini diumumkan di hadapan para masyarakat. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada wanita-wanita dengan kelapangan dada. Kelapangan dada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan wa fihi anna al-mahra yudfa'u ila al-mar'ah idza kanat muklifah wa annaha tamliku bil 'aqd li annahu adhafahu ilayha. Wal idhafatu taqtadi tamlik wa annahu laisa liwaliha min as-sadaqi syai'un ghaira ma tabat bihi. Di dalamnya terdapat bahwa mahar diberikan kepada perempuan jika itu adalah berharga, dan bahwa yang memiliki mahar tersebut adalah si perempuan tersebut, disebabkan karena akad, karena digandengkan kepada perempuan saduqatihinna. Di situ ada kata-kata nihinna tihinna, yaitu mahar-mahar para perempuan tersebut. Maka penggandengan berkonsekuensi kepada kepemilikan, dan bahwasanya seorang wali tidak berhak sedikit pun untuk mengambil mahar tersebut kecuali yang diridhai oleh si perempuan tersebut. Nah, di sini sekali lagi terdapat pelajaran bahwasanya ketika Allah berfirman wa atun nisa saduqatihinna nihlah, berikanlah mahar para istri tersebut dengan kelapangan dada. Mahar-mahar para istri di sini menunjukkan mahar-mahar para istri, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, bahwasanya mahar tersebut dimiliki oleh para istri, bukan wali dari istri atau orang tua dari istri, kecuali sang istri dengan lapang dada dia memberikannya kepada orang tuanya. Nah, cuma yang jadi permasalahan ada ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj." Sesungguhnya aku menginginkan untuk menikahkan salah satu dari kedua anak perempuanku ini dengan syarat engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Di dalam ayat ini berarti terdapat janji dan juga terdapat penyebutan sifat yang telah disepakati, bahwa yaitu menikahkan anak perempuan dengan balasan mahar yang sudah diketahui, yaitu maharnya adalah upah bekerja selama 6 bulan. Dengan catatan mahar tersebut adalah hak yang murni untuk istrinya, bukan untuk suaminya. Nah, ini bagaimana menyikapi yang ini? Bahwasanya kita katakan tadi mahar itu untuk dimiliki oleh para istri, sedangkan dalam ayat ini surat Al-Qasas ayat 27, maka Nabi Musa AS dikatakan kepada beliau bahwa akan dinikahkan dengan seorang anak perempuan dengan catatan upah dari bekerjanya selama 8 tahun itu dijadikan sebagai sebuah mahar. Jawabannya mudah, bahwasanya mungkin inilah salah satu dari perbedaan syariat antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Ya, inilah perbedaan syariat antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka si perempuan tersebut lah yang berhak memiliki mahar seluruhnya. Orang tua perempuan tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian di sini Allah berfirman wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar kepada mahar-mahar mereka kepada istri-istri nihlah. Nihlah maksudnya adalah fariidhah, itu sebagai kewajiban. Maksudnya adalah berikanlah kepada para istri mahar-mahar mereka, ya, dalam keadaan wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan mahar-mahar tersebut hukumnya wajib. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Al-Ambari, kanatil Arab fil jahiliyah la tu'ti an-nisaa'a syai'an min muhurihin. Orang-orang Arab jahiliyah mereka tidak memberikan kepada para perempuan sesuatu apapun dari mahar-mahar perempuan tersebut. Falamma faradallahu lahunnal mahra kana nihlatun minallah ay hibatun lin nisa faradan 'alal rijal. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mahar, maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita dan kewajiban atas para lelaki. Perkataan dari Abu Ibnu al-Ambari ini disebutkan di dalam kitab Zadul Masir. Kemudian disebutkan di dalam kitab Ruhul Ma'ani bahwa Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, "Innama sumiyal mahru nihlatan li'anna az-zawja la yamliku badalahu syai'an." Dinamakan mahar itu sebagai nihlah, yaitu sebuah kewajiban, karena seorang suami tidak memiliki sesuatu apapun sebagai gantiannya. Wajib diberikan mahar, tidak ada gantian apa-apa. Di annal bid'a ba'da nikah fi milki al-mar'ah ala tara annaha law wati'at wati'ta bi syubhah law wati'at bi syubhah kana al-mahru laha duna az-zawj innamal ladhi yastahiqu az-zawj al-istibaha lal-milk. Yang artinya dinamakan mahar itu sebagai nihlah karena seorang suami tidak memiliki gantiannya sama sekali, karena pernikahan setelah atau pergaulan tubuh, hubungan ranjang setelah menikah itu adalah milik perempuan. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya kalau seandainya si perempuan tersebut digauli dengan syubhat, maka mahar layak bagi perempuan tersebut meskipun si perempuan tersebut tidak memiliki suami, ya. Dan yang dimiliki oleh suami adalah kehalalan, bukan kepemilikan. Maksudnya, apabila suami memberikan mahar, maka halal baginya untuk menggauli istri tersebut dan bukan memiliki istri tersebut. Kemudian, ahibati hafizhukumullahu ta'ala, yang jelas ringkasannya bahwa mahar adalah hak yang wajib diberikan kepada seorang perempuan, diwajibkan oleh syariat agar menjadi acuan untuk seorang lelaki yang menginginkan seorang perempuan. Dan ini termasuk daripada tanda pemuliaan seorang lelaki kepada perempuan dan juga tanda penghormatan seorang lelaki kepada perempuan. Dan para ulama fikih mengatakan mahar furidha syar'an li izhari khataril mahal. Mahar diwajibkan secara syariat karena ingin menampakkan daruratnya tempat tersebut. Mahar diwajibkan secara syariat untuk menampakkan daruratnya tempat tersebut. Artinya seorang suami yang menggauli istrinya di kemaluannya, maka tempat kemaluan perempuan tersebut adalah yang patut dijaga, patut dimuliakan, ya, tidak boleh disia-siakan. Maka mahar disyariatkan, diwajibkan secara syariat untuk mempertontonkan, memperlihatkan mulianya kemaluan seorang perempuan, mulianya kesucian seorang perempuan. Al-mahru furidha syar'an li'idhari khataril mahal. Ya, mahar diwajibkan secara syariat untuk memperlihatkan bahayanya ataupun mulianya tempat tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti tentang mahar ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, masih panjang tentang bagaimana Islam memuliakan seorang perempuan dengan maharnya dan bagaimana permasalahan-permasalahan mahar, apakah boleh berlebih-lebihan di dalam mahar, kemudian berapakah batasan-batasannya. Kemudian kita akan ketahui juga bagaimana mahar yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan ringkasannya bahwa mahar adalah hak bagi seorang perempuan yang diwajibkan di dalam syariat Islam agar menjadi pertimbangan bagi para lelaki yang menginginkan perempuan tersebut, dan juga menjadi batasan pemuliaan seorang lelaki, batasan pengagungan seorang lelaki kepada perempuan yang ingin dia gauli sebagai istrinya tersebut. Makanya para ulama mengatakan al-mahru furidha syar'an li'idhari khatari al-mahal, yang artinya mahar diwajibkan secara syariat untuk menampakkan pentingnya ataupun urgennya tempat tersebut, yaitu kesucian seorang perempuan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, masih berlanjut tentang mahar, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada akhi Ari hafizahullahu taala. Nah.
1: Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan mengundang ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543, atau Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami akan awali dari pesan singkat terlebih dahulu yang telah masuk dari hamba Allah yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah diperbolehkan memberikan mahar kepada istrinya menggunakan harta yang telah didapatkan setelah menikah? Pertanyaan kedua, apakah boleh menambahkan jumlah mahar di kemudian hari? Silakan Ustaz.
0: Jawabannya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah iya, diperbolehkan seseorang untuk memberikan mahar setelah dia menikah. Ya, ini berarti maharnya ngutang. Boleh seorang suami untuk memberikan mahar setelah dia menikah, setelah dia gauli, yang penting dia bayar. Yang kedua, yaitu boleh menambah mahar dari apa yang sudah disebutkan, dan itu termasuk kebaikan dari seorang suami, ya, kebaikan dari seorang suami. Tetapi apabila sudah disepakati bahwa suami hanya sanggup untuk memberikan sekian, kemudian ternyata sudah terjadi akad, kemudian sang istri minta mahar lagi setelah akad tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menambahkannya, karena sudah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati saat melakukan akad. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah memberkahi kita. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan Ummu Musa yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Apakah kalau suami meminjam mas kawin yang dipakai karena ada keperluan, apakah harus diganti lagi mas kawin tersebut kepada si istri? Syukron, mohon penjelasannya. Silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah iya. Ketika mahar sudah diberikan kepada seorang istri, maka itu berarti hak milik penuh istri. Makanya saya katakan tadi, harta itu asal hukumnya milik seseorang. Tetapi ketika dia berpindah kepemilikan dengan cara syariat, maka berarti berpindah. Salah satu berpindah kepemilikan dengan cara syariat adalah mahar. Yang asalnya harta tersebut milik suami, kemudian dia dijadikan mahar untuk menikahi seorang perempuan, maka kepemilikannya berpindah kepada seorang istri. Maka apabila nanti kedepannya ternyata suaminya memerlukan uang, kemudian dia minjam kepada istrinya, mahar dari istrinya tersebut dia jual atau dia manfaatkan, maka jika sang istri menganggap bahwa itu adalah pinjaman, berarti itu sebagai sebuah pinjaman, wajib bagi seorang suami untuk mengembalikannya. Tetapi apabila sang istri mengatakan bahwasanya ini adalah hadiah kepada sang suami, maka pada saat itu sang suami tidak wajib untuk memberikan gantiannya kepada sang istrinya, karena sang istri dengan hati yang lapang mengatakan bahwasanya itu adalah hadiah kepada suaminya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya dan berikan ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kami akan bacakan dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud bahwa mahar itu tidak mempersulit atau yang mudah. Jika calon suami adalah seorang penghafal Quran, bolehkah calon istri meminta maharnya hafalan Quran saja? Mohon penjelasan, silakan. Syukran.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya, yang kita pahami dari perkataan para ulama tadi, bahwa yang yang bisa dijadikan sebagai mahar dari Al-Quran adalah pengajaran, jasa pengajaran terhadap Al-Quran, bukan hafalan Al-Quran. Jasa pengajaran terhadap Al-Quran, bukan hafalan Al-Quran. Jadi sang suami yang tadi tidak bisa memberikan mahar sedikit pun, sampai cincin dari besi pun dia tidak bisa memberikan, akhirnya dia mempunyai hafalan dan bacaan beberapa Al-Quran. Maka dia mengajarkannya hafalan tersebut kepada istrinya. Inilah yang dijadikan mahar, yaitu berupa manfaat memberikan pengajaran kepada istri tentang hafalan Al-Quran. Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silahkan di 021-823-6543. Penelpon yang pertama kami angkat. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat pagi.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih, di mana?
2: Dari Bangka Belitung.
1: Silahkan Bapak pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya cuma tanya ini. Bagaimana tentang kalau harta warisan boleh kan?
1: Mohon maaf Bapak, kita fokuskan masalah tentang kewanitaan, yaitu manfaat untuk wanita. Nanti Bapak bisa menghubungi kami kembali di lain kesempatan, kajian yang lain. Kami tutup, mohon maaf Bapak. Kita akan berikan kesempatan pada telepon yang lain untuk masalah warisan. Ada Ustadz Irwandi di hari Kamis, insya Allah Bapak bisa bertanya langsung. Berikutnya kami angkat telepon yang selanjutnya. Halo.
3: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
3: Iya. Begini Ustaz, apakah seorang anak yang telah menikah dan dia memberikan uang maharnya kepada orang tuanya karena memang keperluannya sangat dibutuhkan tanpa izin suaminya, apakah ini dibenarkan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah apabila seorang anak perempuan sudah menikah, kemudian dapat mahar dari suaminya, kemudian mahar tersebut dia berikan kepada orang tuanya karena orang tuanya memerlukan, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa, karena tidak mengapa dengan syarat si anak lapang dada dan rela atas hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan, kecuali perdagangan yang rela di antara kalian. Maksudnya transaksi yang rela. Salah satu transaksi yang rela adalah seorang anak yang mendapatkan mahar dari suaminya, dia dengan kerelaannya memberikan mahar tersebut kepada siapa? Kepada orang tuanya. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 4, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian jika mereka, yaitu para istri, menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Maka ini tidak mengapa kalau seandainya seorang anak perempuan yang sudah menikah mendapatkan mahar dari suaminya dan dia berikan kepada orang tuanya, tapi dengan syarat, yaitu keridhaan anak perempuan tersebut. Apakah wajib dengan izin suami? Maka jawabannya tidak wajib, karena si perempuan sudah memiliki mahar tersebut. Cuma lebih beradab dia beritahukan kepada pemimpin keluarganya, yaitu suaminya. Wallahu a'lam.
1: Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan angkat kembali untuk penelpon yang selanjutnya. Silahkan, masih di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya, kami coba untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di pagi hari ini. Kami tunggu di 0218236543. Silakan. Halo. Belum tersambung. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Halo.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Siti Nurjana di Pekanbaru, Pak. Ustaz.
1: Silakan pertanyaannya, Ibu.
4: Gini, Ustaz, saya kan punya saudara. Jadi kadang kalau misalnya dia ke rumah, suami saya tuh kayak ada masalah gitu sama saudara-saudara saya, Ustaz. Apalagi kalau misalnya saya mau pulang kampung, suami saya kan selalu bilang nanti, sedangkan saya mau ketemu dengan saudara saya menjalin tali silaturahim gitu, Ustaz. Nah, jadi bagaimana sikap saya, Ustaz? Apakah saya harus mendengarkan kata suami saya atau saya harus seperti apa, Ustaz? Soalnya kan takutnya nanti kalau misalnya mendengarkan suami saya terputus hubungan saya sama saudara saya, Ustaz. Seperti itu. Nah, jazakallah khair, Ustaz.
1: Iya. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Fadol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, Ibu. Maka jawabannya adalah, yang pertama, seorang suami diharamkan untuk melarang istrinya untuk berziarah, membangun hubungan, komunikasi, bersilaturahim dengan keluarganya. Diharamkan bagi suami melakukan ini, karena ini termasuk daripada memutuskan hubungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan. Dan seorang istri tidak dapat pergi keluar rumah tanpa izin suaminya. Oleh karenanya suami berdosa jika mengharamkan istrinya ataupun tidak memberikan izin kepada istrinya untuk pergi ke rumah orang tuanya ataupun ke rumah keluarganya. Ya, ke rumah orang tuanya ataupun ke rumah keluarganya. Maka pada saat itu seorang suami hendaknya memberikan izin. Cuma sang istri bagaimana sikapnya? Sikapnya adalah dia bersabar dengan keadaan suaminya dan dia membujuk suaminya untuk memberikan izin kepadanya agar bisa berziarah, bersilaturahim dengan orang tua dan juga saudara-saudara yang lain. Dan apabila tidak diizinkan, maka pada saat itu seorang istri harus lebih bersabar, dan juga dia tidak diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa izin suaminya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takhruj min baitiha illa min baitihi illa bi idzni zawjiha." Tidak boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya. Cuma kalau seandainya dia tidak sanggup untuk bersabar, maka dia bisa mendatangkan dua keluarga besar, yaitu orang tuanya suami dengan orang tuanya istri, untuk mempermasalahkan masalah ini. Dan itu adalah hak seorang istri untuk tetap menyambung hubungan silaturahim dengan si perempuan dengan orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di 021 8236543 untuk telepon yang ketiga. Silakan. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
5: Hamba Allah di Medan.
1: Silakan pertanyaannya.
5: Ana mau tanya, kan Ana dikhitbah sama sepupu Ana. Alhamdulillah bermanhaj salaf. Tapi nikahnya pas kami selesai pendidikan. Sedangkan dia masih baru mau masuk kuliah. Nah, Ana kan udah bilang ke mama Ana tentang ini. Terus mama Ana bilang, emang kamu udah siap dengan situasi kamu nungguin dia? Nanti kalau tiba-tiba ada yang lamar kamu pas lagi pendidikan, yang lebih paham sunnah, yang lebih mapan, yang lebih dewasa gitu, kamu gak bisa melangkah lagi karena kamu udah ada ikatan sama dia. Memang setiap orang tua kan ingin yang terbaik ya Ustaz, tuh anaknya. Jadi mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mohon nasihatnya.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pertanyaan ibu. Semoga ibu mendapatkan jodoh yang saleh, yang baik, dan bertanggung jawab, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban atau nasihat saya adalah, yaitu taati perintah orang tua. Jangan sampai diikat oleh seorang lelaki pun dalam keadaan yang mungkin lama, karena lebih baik kalau seandainya sudah siap untuk menikah, maka tunggu saja seorang lelaki yang memang baik agama dan akhlaknya untuk segera melamar dan menikahi. Kalau seandainya memang sudah siap untuk menikah, maka siapa saja lelaki yang mau melamarnya baik agama dan akhlaknya, maka pada saat itu diterimalah lamarannya. Adapun menunggu, maka kadang-kadang di dalam penungguan terdapat penyiksaan. Di dalam penungguan terdapat penyiksaan. Ya, dan seperti yang ibu katakan bahwasanya seseorang tidak tahu apakah dia nanti akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik mungkin agamanya, akhlaknya. Maka lebih baik jangan terikat dengan suatu janji, tetapi ambillah yang pasti. Jika memang sudah ada yang datang dari laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahlah dengan dia. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apakah boleh membantu calon suami untuk menabung untuk dapat memiliki mahar untuk pernikahan kita kelak? Mohon penjelasannya.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mahar adalah harta suami yang diberikan kepada seorang istri. Bukan berarti mahar adalah harta bersama kemudian dinikmati secara bersama. Nah, ini yang benar. Mahar adalah seorang harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Baik itu harta berupa harta yang bermanfaat ataupun harta benda, dengan disebabkan karena pernikahan. Maka tidak dibenarkan mahar itu adalah gabungan tabungan antara calon suami dengan calon istri. Yang benar adalah harta mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya disebabkan karena pernikahan. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan lanjutkan untuk membaca dari pesan singkat saudara kita Nur Khalis di Tangerang yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waktu menikah dahulu, ana memberikan mahar emas, kalung, dan cincin. Akan tetapi setelah akad, dikarenakan keteledoran, kalung tersebut hilang. Apakah ana wajib mengganti mahar tersebut Ustaz? Silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Kalau yang bertanya ini adalah seorang lelaki, dan yang menyimpan mahar tersebut adalah seorang lelaki, maka berarti al-kharaju bidh-dhaman. Artinya yang menyimpan, yang memiliki kewajiban untuk mengganti. Akan tetapi kalau yang menyimpan itu adalah perempuan dan yang bertanya tersebut adalah perempuan, maka keteledoran ada pada perempuan, sang istri. Maka sang suami tidak wajib untuk mengganti. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz Barakallahu Fik, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bila uang yang untuk membeli mahar adalah uang orang tuanya, apakah mahar tersebut sah?
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka jawabannya adalah apabila orang tuanya, orang tua laki-laki tersebut memberikan hartanya kepada anak laki-lakinya, dengan anak laki-laki tersebut memberikan mahar untuk istrinya, maka pada saat itu sah pernikahannya. Karena berarti si laki-laki memberikan kewajibannya, yaitu memberikan mahar kepada istrinya, walaupun harta mahar atau kepemilikan mahar tersebut dari harta orang tua. Tetapi dalam hal ini orang tua sudah memberikan hadiah kepada anak laki-lakinya sehingga bisa digunakan untuk mahar. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz Barakallahu Fik. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kebiasaan di orang-orang masyarakat pada umumnya mahar dijadikan pajangan. Apakah boleh mahar berupa barang atau uang kita pajang sebagai hiasan dinding di pajangan? Barakallahu Fik, silahkan.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukum mahar adalah dikembalikan kepada urf. Berapapun mahar yang diberikan, maka apabila sang istri rela atau sang perempuan rela, maka berarti sudah tercukupi pemberian mahar tersebut. Adapun bentuk mahar nantinya dibingkai kemudian diletakkan di dinding, maka hal ini tidak diperlukan, disebabkan karena terdapat proses mubazir. Karena mahar tersebut bisa digunakan untuk keperluan-keperluan sehari-hari. Jadi gini, kadang-kadang orang menganggap sesuatu yang sakral padahal dia bukan sakral. Mahar pemberian seorang suami kepada istrinya, misalkan cincin. Kemudian cincin tersebut sang istri hilang. Ya sudah, hilang. Qadarullah wa masya'afa'an. Ya, bukan berarti kemudian pernikahannya pun juga tidak baik, tidak. Tetapi begitulah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang perempuan. Maka pada saat itu sang suami istri atau istri lebih tepatnya yang memiliki mahar, maka tidak perlu untuk terlalu mensakralkan mahar tersebut sehingga mahar tersebut harus diberikan bingkai karena dia uang yang bersusun rapi, kemudian ini tanda pernikahan kita, sejarah hidup kita, tidak. Tetapi uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan si perempuan, untuk dia memberi sesuatu, ya, bukan berarti sesuatu yang disakralkan kemudian kalau tidak ada mahar lagi kemudian setelah itu pernikahannya hancur atau yang semisalnya. Dia adalah hanya pemberian seorang suami yang dengan pemberian tersebut dia menghalalkan untuk bergaul dengan si istri ini. Wallahu a'lam.
1: Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda yang

0: jadi saya meminta izin sama adik saya, kan kerja ya. Adik saya laki-laki, orang tua saya sudah meninggal. Tapi mereka tidak sempat gitu. Karena dia alasannya kerja, tidak bisa
1: menjadi wali.
0: Ya. Terus saya akhirnya menikah itu dengan wali ini ya, yang menjodohkan saya, tapi disaksikan dengan anak kandung saya. Bagaimana itu, Ustaz?
1: Ibu menikah dengan wali yang menjodohkan. Ya. Yang menjodohkan itu tetangga atau siapa?
0: Ya, kakak angkat saya.
1: Oh, kakak angkat.
0: Tapi diwalikan dengan kakak angkat saya, dengan disaksikan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan nasihat dan jawabannya. Fadal.
2: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Dan seorang perempuan ketika menikah dia wajib dengan walinya. Dan wali tersebut adalah bapaknya, kalau tidak ada pamannya, kalau tidak ada saudaranya yang laki-laki, kalau tidak ada anak laki-lakinya, dan seterusnya yang mempunyai hubungan darah dengan si perempuan tersebut. Itulah wali bagi si perempuan tersebut. Maka saya nasihatkan kepada ibu yang bertanya, hendaknya ibu bertanya kepada pengadilan agama tentang hukum pernikahan ibu. Dan saya nasihatkan agar tidak berhubungan dulu dengan suami yang ibu miliki sekarang, karena berarti pernikahan ibu dalam kadar samar-samar apakah disahkan atau tidak. Karena secara hukum syar'i pernikahan tersebut tidak sah, karena yang menjadi wali adalah bukan wali yang sebenarnya. Ya, bukan wali yang sebenarnya. Kecuali kalau seandainya adik laki-laki ibu mewakilkan kepada kakak angkat tersebut, maka diperbolehkan. Kalau seandainya pas kejadian adik laki-laki yang sudah balig tadi mewakilkan kepada kakak angkat, maka diperbolehkan. Ataupun wali yang sebenarnya mewakilkan kepada kakak angkat tersebut, diperbolehkan. Makanya saya nasihatkan untuk bertanya kepada kantor urusan agama ataupun kepada pengadilan agama. Karena urusannya adalah berkaitan dengan kemaluan ibu, apakah halal bagi suami ibu atau tidak. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz.
2: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi sudah kita pelajari termasuk dari petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada para perempuan adalah seorang lelaki ketika menikah dia wajib memberikan mahar kepada calon istrinya tersebut disebabkan pernikahan mereka berdua. Dan sudah kita pelajari tentang definisi dari mahar, yaitu sesuatu yang diberikan kepada seorang istri dari harta ataupun jasa disebabkan karena pernikahan. Dan kita sudah pelajari juga bahwasanya hukum mahar hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga sudah kita pelajari juga bahwa mahar bukan syarat dan juga bukan rukun pernikahan, tetapi dia adalah kewajiban pernikahan. Jadi kalau seandainya mahar tersebut tidak disebutkan saat akad nikah, maka pernikahannya sah. Tetapi tetap di kemudian hari sang suami wajib memberikan mahar tersebut kepada istrinya. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah bahwasanya seorang suami yang menikahi seorang perempuan, laki-laki yang menikahi seorang perempuan, maka mahar diberikan kepada anak perempuannya. Orang tua tidak berhak sama sekali untuk mengambil mahar tersebut, karena orang-orang jahiliyah mereka mengambil mahar dari anak-anak perempuannya yang disebut dengan an-nafijah. An-nafijah adalah harta mahar yang dimiliki oleh seorang perempuan.

anak perempuan yang diambil oleh anak oleh orang tua perempuan tersebut tanpa memberikan kepada anak perempuan tersebut. Ini adalah sebuah kezaliman. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwasanya mahar adalah hak penuh milik seorang istri, dan apabila seorang istri menggugurkan kewajibannya atau menggugurkan haknya, maka berarti istri boleh memberikan mahar tersebut kepada sang suami, sehingga sang suami bisa memakan dari mahar tersebut. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Masih panjang pembicaraan tentang mahar. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga dihindarkan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan. Dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa faruha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal-amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah SWT adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang thabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan, itu al-hayatu sa'adah. Kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah, yaitu insirahu sadri watmi'nanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia, dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun, karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi, ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian, yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiyah, yang seorang muslim kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أنس رضي الله عنه قال
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Al-Quran.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة salah satu kekuatan Al-Islam adalah ilmu. Salah satu kekuatan, ketinggian dan kebesaran dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin adalah dengan ilmu. Karena itu, seluruh kajian, baik itu secara formal maupun ceramah-ceramah umum atau pelajaran seperti yang akan kita pelajari dari salah satu disiplin ilmu di dalam Islam, dan semuanya harus dikaji, dibahas, dipelajari dengan ilmu, atas dasar ilmu. Tidak boleh asal berbicara tentang Islam. Seluruh yang berkaitan dengan Islam harus dengan ilmu. Karena ini merupakan dasar dalam Islam. Dan sebagaimana yang sering kali saya ulang-ulang, bahwa Islam mendasari segala sesuatu, mengasaskan segala sesuatu dengan ilmu. Bahkan mengawali segala sesuatu dengan ilmu. Ilmu terlebih dahulu, kemudian amal, perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qaul wal'amal. Ulama membuat kaidah. Kaidah merupakan dasar atau pondasi. Pondasi Islam yang sangat ilmiah, bahwa ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Oleh karena itu, karena pelajaran kita ini pelajaran ilmiah, dan saya akan memberikan pelajaran secara ilmiah sebatas kemampuan yang Allah telah berikan kepada saya atas nikmat yang besar, nikmat ilmiah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ilmu. Karena itu Allah azza wa jal telah memerintahkan hambanya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Rabbi, tambahkan ilmuku. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada beliau, Rabbi, tambahkan hartaku. Tidak. Tapi yang tertinggi, walaupun harta itu merupakan nikmat Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dan disalurkan, diinfakkan sesuai dengan jalan Allah, apa yang Allah syariatkan. Allah sangat mencintai ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Maka para penuntut ilmu, para pelajar dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji, ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya, orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang tercela. Ilmu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Nah, kita akan mendirasahkan mempelajari ilmu yang sangat besar secara global, secara umum, kehujjahan hadis di dalam Islam. Kita akan berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar hukum Islam yang kedua, yang wajib bagi setiap muslim mengambil agamanya dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim mengambil agama mereka dari Al-Kitab dan Sunnah. Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini janji Allah. Orang-orang yang beriman, yakni beriman dan beramal saleh, Allah akan angkat, Allah akan tinggikan. Bahkan keimanan itu sendiri, seseorang itu mukmin, dia beriman, maka itu merupakan kemuliaan baginya yang akan menyelamatkan dia dari kekekalan di api neraka jahannam. Karena menurut akidah Islam, seorang yang memiliki keimanan, hatta keimanannya itu sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah, sekecil apapun, dia akan dikeluarkan dari api neraka satu persatu. Karena apa? Karena ketinggian, kemuliaan, kebesaran al-iman billahi wa rasulihi. Walaupun keimanannya sangat kecil sekali, keimanan itu akan menyelamatkan dia. Dengan sebab keimanan itu, selamatlah dia dari kekekalan di dalam neraka jahannam, kalau dia masuk neraka. Apalagi orang-orang mukmin yang beramal taat, amal saleh, Allah tinggikan, angkat derajatnya di permukaan bumi ini. Dan secara khusus kepada orang-orang yang diberi ilmu, walladzina utul ilma darajat, Allah angkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, beberapa tingkatan yang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu Allah tidak samakan di antara dua perkara, dua hal yang berbeda. Tidak sama antara surga dengan neraka, jannah dengan nar. Tidak sama antara orang yang bertakwa dan orang yang durhaka. Tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama antara gelap dengan terang, siang dan malam, matahari dan bulan dan seterusnya. Demikian juga tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Katakan kepada mereka, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini seruan secara umum. Allah perintahkan Nabi-Nya dan Rasul-Nya untuk terang-terangan berkata kepada manusia, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ini merupakan dalil-dalil aqliyah. Ya, ini satu kaidah yang besar di dalam dalil-dalil naqliyah. Dalil-dalil naqliyah adalah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, terdapat di dalamnya dalil-dalil aqliyah. Diajak berpikir manusia, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan ilmu pada beliau. Yang tertinggi adalah ilmu kenabian dan kerasulan. Manusia tidak tahu. Karena itu manusia wajib bertanya kepada ahli ilmu. Ya? Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang ketinggian dan kemuliaan ahli ilmu. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang yang tidak mengetahui. Hendaklah mereka belajar dan mempelajari, belajar dan bertanya, belajar dan bertanya. Berdosa kalau mereka tidak tahu dan mereka diam di dalam ketidaktahuan, di dalam kebodohan, di dalam kejahilan mereka. Karena Islam memerangi dan memusuhi kebodohan. Tidak ada agama yang seperti Islam yang menghancurkan, mengkikis habis kejahilan, kebodohan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada golongan yang pertama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau kamu tidak tahu. Belajar. Oleh karena itu salah satu kelemahan kaum muslimin karena mereka tidak belajar. Mereka tidak belajar ilmu-ilmu Islam. Mereka tidak mengenal Islam. Mereka tidak paham akan Islam. Dan mereka pun kalau belajar, bukan belajar kepada ahlinya. Karena Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri, kata ulama, sepakat para ulama, ahlul ilm. Orang yang berilmu. Orang alim. Alim tentang Alkitab dan Sunnah. Alim tentang ilmu kenabian dan kerasulan. Karena al-ulama, kata Nabi SAW, warathatul anbiya. Pewaris para nabi. Dan para nabi, kata Nabi SAW, tidak mewarisi dinar dan dirham. Dirham dan dinar. Tetapi mewarisi apa? Al-ilmu. Wajib belajar. Golongan yang kedua yang Allah wajibkan adalah ahli ilmu. Mengajar, menyebarkan ilmunya, menjawab pertanyaan manusia jika mereka mengetahui. Kalau mereka tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, tempat yang terburuk di permukaan bumi ini apa? Apa jawab beliau? La adri, saya tidak tahu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Jibril, nanti saya akan tanyakan kepada Jibril, apa tempat terburuk di permukaan bumi ini? Ketika Jibril ditanya oleh beliau, Jibril memberikan jawaban yang sama seperti jawaban beliau, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail, nanti akan saya tanyakan kepada Mikail. Lihat, Jibril ketuanya para malaikat Al-Amin Ruhul Qudus menjawab apa? La adri, Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanti akan saya tanyakan kepada Mikail. Mikail memiliki jawaban, memiliki ilmu dari Rabbul Alamin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang itu. Tempat terbaik di permukaan bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk di permukaan bumi adalah apa? Pasar. Lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Ruh, apa itu ruh?" Beliau tidak berani menjawab karena tidak ada ilmu bagi beliau. Turun ayat, "Yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan, jawab, ruh urusan Rabbku. Dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit sekali dinisbahkan dengan ilmunya Allah. Seperti Nabi yang mulia Khadir alaihi salatu wassalam ketika mengarungi lautan naik di kapal bersama Musa, maka keduanya melihat burung yang mematuk air minum. Kata Khadir alaihi salam, ilmu Allah dinisbahkan dengan ilmu manusia seperti itu. Ilmu manusia setitik air, ilmu Allah adalah samudra luas. Ilmu luas sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat ahli ilmu sebagai saksi, sebagai hujjah Allah di permukaan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو هو العزيز الحكيم. Allah menyaksikan annahu la ilaha illahu, sesungguhnya tidak ada satupun ilah. Ilah adalah al-ma'bud, yang diibadati. Tidak ada satupun yang berhak diibadati bihaqqin. Karena itu la ilaha illa, la ilaha ditafsirkan, diterjemahkan oleh ulama, la ma'buda bihaqqin illa Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada satupun ilah, yakni yang diibadati, karena ilah maknanya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadati. Tidak ada satupun ilah yang diibadati dengan benar. Harus dikaitkan dengan benar, karena di sana begitu banyak ilah-ilah yang diibadati oleh manusia. Agama ini mempunyai ilah tersendiri, agama yang sana mempunyai ilah tersendiri. Ilah kita adalah Allah, Rabbul Arshil Azim, Rabbus Samawati Wal Ard, Rabbul Alamin. Illa huwa. Ada nafi, ada isbat, ada meniadakan segala sesembahan yang benar, segala sesembahan yang batil. Tidak ada yang berhak diibadati dengan benar dan ditetapkan melainkan Allah. Illa huwa. Seluruh zikir yang Nabi ajarkan selalu ada isbat, ada nafi, ada isbat, ada meniadakan dan ada menetapkan. La ilaha illallah. Di sini Allah katakan la ilaha illa huwa. Jelas huwanya siapa? Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Yang Al-Aziz, yang Al-Hakim. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hati bisa berjalan ke mana saja. Tapi kalau ini tegas, la ilaha illa huwa. Huwa siapa? Allah Mana dia? Kembali kepada sebelumnya. Syahidallah. Allah menyaksikan. Annahu la ilaha illa huwa. Domir huwa kembali kemana? Allah yang namanya dan sifatnya al-aziz, al-hakim. Karena itu kita lihat berulang kali dalam ayat-ayat Al-Quran ini Allah berbicara tentang ilm, memerintahkan kepada nabinya yang terakhir, hamba dan rasulnya yang mulia, sayyidul anbiya wal mursalin. Katakan, hey Muhammad, rabbi zidni ilman, minta ilmu, mohon ilmu kepadaku. Allah perintahkan manusia untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah tidak samakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah angkat menjadi saksi di permukaan bumi ahli ilmu, menjadi hujjah Allah di permukaan bumi kepada setiap manusia yang mengingkari la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Allah menyaksikan sesungguhnya la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan bahwa tidak ada satupun ilah Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Dia, dan yang menyaksikan juga selain Allah al-malaikah, para malaikat, seluruh para malaikat. Yang ketiga, tidak ada yang keempatnya, wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Lihat ketinggian, kemuliaan, kebesaran ahli ilmu. Allah angkat sebagai saksi yang menyaksikan secara terang-terangan dan menjadi hujjah bagi manusia akan kebenaran la ilaha illallah. Dan Allah tegakkan hujjah kepada manusia dengan ahli ilmu untuk mengingkari kepada setiap orang yang mengingkari la ilaha illallah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qista, yang tegak dengan keadilan. Ada yang mengatakan, menafsirkan qa'iman bil qisti, Allah la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang keempatnya. Manusia mengambil ilmu dari mana? Dari ahli ilmu. Ahli ilmu mengambil ilmu dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berjumpa dengan Nabi, mereka berjumpa dengan ahli ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Seperti tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari sahabat. Sahabat mengambil ilmu dari siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia mengambil ilmu dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari Allah. Karena Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah. Para pengikut tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari siapa? Dari tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Bersilsilah, silsilah tu zahab, rantai emas. Allah angkat dan tinggikan ahli ilmu itu, diangkat oleh Allah yang menyaksikan la ilaha illallah. Ya, karena semuanya dengan ilmu.

بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Luar biasa ini. Bahkan dia Al-Quran, ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang nyata, yang penuh dengan hujjah, fi suduril ladzina utul ilm, berada di dada-dada ahli ilmu. Allahu Akbar. Allah tidak katakan di dada-dada manusia, tidak. Fi suduril ladzina utul ilm, karena hanya orang yang berilmu yang mengetahui Al-Quran, bukan sembarang manusia, walaupun mereka hafal Al-Quran dari ayat pertama dari sampai ayat yang terakhir. Tapi Rabbuna katakan fi suduril ladzina utul ilm. Berada di dada orang-orang yang berilmu. Itu sebagian kecil dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ahli ilmu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Itu termasuk dalam sunnah beliau. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan untuk menuntut atau mencari ilmu, niscaya Allah mudahkan jalan baginya menuju jannah. Karena Allah sayang, ridha, Allah menyayangi. Karena dengan menuntut ilmu akan terbuka bagi dia mana-mana jalan menuju jannah dan mana jalan menuju nar. Ilmu itu harus dicari, harus dituntut, harus diusahakan. Dan seluruh para nabi dan rasul menuntut ilmu. Bahkan Nabi yang mulia Musa bin Imran alaihi salatu wassalam meninggalkan dakwah untuk menuntut ilmu. Pekerjaan Musa bin Imran alaihi salatu wassalam dakwah kepada Fir'aun, dakwah kepada kaumnya Bani Israel. Kemudian sekali waktu dia tinggalkan untuk apa? Untuk belajar menuntut ilmu kepada Nabi yang mulia, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dia mengadakan perjalanan yang panjang, jauh, melelahkan, membawa bekal. Lihat para nabi yang mulia menjalani sebab-sebab yang Allah tetapkan di permukaan bumi ini, sunnatullah. Manusia kalau tidak makan, dia akan lemas, dia akan kepayahan, dia akan kelaparan, kemudian dia akan sekarat, terakhir dia akan mati. Dan kalau sengaja dia tidak makan, dia melaparkan dirinya sampai mati, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu bunuh diri. Karena itu Musa tidak semata-mata tawakal, kemudian membiarkan, tidak membawa bekal, mengarungi perjalanan di padang pasir luas. Tapi dia membawa bekal. Bawa bekal. Sampai satu saat dia beristirahat dan dia katakan kepada muridnya Yusha bin Nun, yang kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah tabaraka taala, kita telah melakukan perjalanan entah lelah dan seterusnya. Ya. Dan sebagian sahabat ada yang mengajak melakukan perjalanan satu bulan lamanya. Untuk apa? Sebuah hadis. Dan para imam ahlul hadis, ya, bertebaran, berjalan.

0: melakukan perjalanan panjang sekali, beratus beribu kilometer. Dulu pesawat belum ada, kendaraan mobil belum ada, kapal laut sudah ada, tapi tidak secanggih sekarang. Jalanan belum diaspal, padang pasir luas, gunung bebatuan. Kelaparan mereka terombang-ambing di lautan lepas. Luar biasa. Untuk apa? Mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patut kita katakan lembaran-lembaran perjalanan para muhaddisin dalam menghasilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengharukan sekali. Ya. Semuanya apa? Menuntut ilmu. Belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Lihat, karena itu umat Islam yang dahulu kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa dia mengejar ilmu, ilmu Islam? Dan mencari ilmu ini sangat disukai selain oleh Allah dan oleh para malaikatnya. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Imam al-Tirmidhi dan Nasai dan Ibn Majah dan Ahmad dan lain-lain. Innal malaika tadaw ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya kepada para penuntut ilmu, kepada penuntut ilmu. Karena apa? Karena ridha terhadap apa yang ia cari, yakni apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Nah, apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Apa yang dicari oleh penuntut ilmu? Hah? Ilmu. Ilmu. Mencari ilmu atas dasar ikhlas untuk membebaskan kebodohan yang ada padanya dan yang ada pada orang lain. Menuntut ilmu harus semangat. Karena itu majelis ilmu yang terdahulu enggak ada yang tidur. Sekarang ada yang tidur, ada yang baca koran, ada yang tertawa, ada yang ini. Dahulu tidak ada. Serius. Kecuali antum memiliki hafalan yang luar biasa, perhatiannya tidak terpecah. Pernah Al-Imam Ad-Daruqutni, Amirul Mu'minin fil Hadis, digelari, dilakopkan. Orang yang bergelar Amirul Mu'minin fil Hadis bisa dihitung dengan jari. Di antara Imam Ad-Daruqutni yang terakhir, belum ada yang setelah itu, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Dia duduk di majlis ilmu, semua orang memperhatikan. Dia nulis, kata, lalu ditegur oleh kawannya, kenapa ketika Syekh menyampaikan hadis engkau menulis? Saya tahu apa yang dia sampaikan. Disuruh ulang, dia ulang dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Al-Imam Ad-Daruqutni, yang kata Al-Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan biografinya, ilmu yang paling dibenci oleh Ad-Daruqutni adalah ilmu kalam, ilmu teologi, berbicara tentang Allah dengan ra'yu, bukan ilmu tauhid. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Ar-rajul, laki-laki ini, yani Al-Imam Ad-Daruqutni, tidak pernah masuk dalam pembicaraan ilmu kalam. Karena apa? Dia adalah seorang salafi. Jadi as-salafi telah disebut dahulu Al-Imam Ad-Daruqutni, dikatakan salafi. Jadi orang yang mengikuti kaum salaf. Jadi punya hafalan seperti itu kayak Imam Daruqutni. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan, kecil terkenal di seluruh daerah, seluruh kota. Ada seorang anak kecil namanya Ahmad, itu hafalannya luar biasa. Lalu sengaja salah seorang ulama Irak datang berkunjung ke Damaskus. Lalu dia singgah di tempat atau toko penjahit pakaian. Lalu Syekh ini, ulama ini bertanya kepada tukang jahit ini, "Saya dengar ada seorang anak namanya Ahmad dan dia terkenal dengan hafalannya." "Oh iya," kata tukang jahit dia. "Nanti sebentar lagi dia lewat bersama anak-anak kecil." Nah, lewat terus Ibnu Taimiyah. Dipanggil, "Sayyidina." Panggil. "Saya akan mengimlakkan kepadamu sejumlah hadis." Iya, diimlakkan. Haddatsana fulan, kalau kita terus dicatat sama Syekh. Syekh bawa itu, lauh. Kalau kita dulu ada papan tulis kecil, orang-orang tua dulu belajar kayak gitu. Catat. Selesai catat, kasih lihat Syekh. Apus, apus. Sebutkan, ya sebut dari awal sampai akhir. Diuji lagi, seperti itu lagi. Kemudian Syekh berpaling, kalau anak ini hidup terus, jadi dewasa maksudnya, dia akan mempunyai urusan yang sangat besar. Firasatnya ulama tepat. Syekhul Islam menggegerkan dunia Islam, memerangi khurafat, tahayul, syirik dan seterusnya, dan menegakkan manhaj salafun salih. Firasat dari siapa? Firasat dari orang alim, bukan dari dukun, bukan dari tukang ramal, ahli nujum. Jadi al-ulama firasatnya seorang mukmin yang alim. Kalau anak ini hidup terus, maka dia akan mempunyai urusan yang sangat besar. Dahulu terbalik, yang tidur itu gurunya, bukan muridnya. Saking capeknya mengajar, dia tiduran, ngantuk. Sekarang terbalik. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, orang yang terkenal dengan hafalan yang sangat tinggi dan belajar kepada para pembesar ulama. Beliau berguru kepada Ibnu Taimiyah, orang yang sangat dia cintai. Sampai matinya, ketika akan mati, dia minta agar dikuburkan di samping gurunya. Maka kuburan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir berdampingan sekarang di Damaskus. Kemudian yang kedua, dia belajar kepada murid besarnya Ibnu Taimiyah juga, yaitu Al-Imam Al-Zahabi. Yang ketiga, dia belajar kepada Al-Imam Al-Mizzi, sahabat Ibnu Taimiyah, sahabat dekat, rafiq. Ya, sehingga kalau berjalan dua, yang satu dikatakan sanad, yang satu dikatakan matan. Sanad sama matan hadis lagi jalan. Al-Imam Al-Mizzi dikatakan sanad, Ibnu Taimiyah dikatakan matan. Cinta sekali terus sahabat. Sampai ketika Al-Imam Al-Mizzi ditangkap, Al-Imam Ibnu Taimiyah datang ke penjara dan menebus dirinya agar dikeluarkan itu, karena dia ditangkap dengan sebab dakwah Ibnu Taimiyah. Difitnah sana sini orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka terdapat penyakit. Lalu kata Al-Hafidh bin Katsir, Al-Imam Al-Mizzi ini gurunya dan langsung menjadi mertua dia, karena Ibnu Katsir nikah dengan anak perempuan Al-Mizzi. Ibnu Katsir menjelaskan keadaan gurunya, bagaimana kekuatan hafalannya. Murid belajar enggak ada yang tidur, gurunya itu tidur. Syekhuna, katanya, guru kita sambil ngajar kadang-kadang dia ngantuk. Ini muridnya baca, haddatsana fulan, akhbarana fulan, qala sutrut, bangun, salah, sebetulnya ini, tidur lagi. Ada guru yang seperti itu sekarang? Enggak ada. Tidur-tidur terus. Lihat ketinggian ilmunya para ulama. Bagaimana kita bisa membusungkan dada kita di hadapan para imam yang seperti itu? Bagaimana lagi dengan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Dengan al-imam al-zahabi ketika menulis biografi para ulama mutaqaddimin, mengatakan seperti orang yang paling hafal, paling alim tentang hadis pada zaman kita adalah orang yang paling rendah pada zaman mereka. Bagaimana dengan al-imam al-Bukhari, amirul mu'minin fil hadis, al-imam Muslim, imam Abu Dawud, al-imam Ahmad? Oh, besar ilmunya, tinggi. Tidak bisa pakai logika ini, karena ilmu Allah yang berikan. Lihat al-imam al-Mizzi, ngantuk nih, ngantuk. Tidur kata al-Hafiz, syaikhuna ketika ngajar dia ngantuk. Ini bacakan hadis, pakai sanad. Salah rawinya bangun dia, salah. Ini harusnya misalnya Abdullah, ini namanya Muhammad. Itu lagi dia temu. Muridnya melek semua baca. Jadi kata Ibnu Katsir, dia memuji-muji setinggi langit guru dan mertuanya. Ini keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Begitu tingginya ilmu. Ya. Goncang hafalan. Zaman lewat. Kita akan berbicara mengenai al-hadis, kehujjahan hadis, yang hadis menjadi hujjah dalam Islam. Majelis ini kita akan bagi dua. Maka kita masuk pada bagian yang pertama. Hadis merupakan sabda dan perbuatan dan takrir atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arti hadis. Setiap perkataan dan perbuatan dan takrir, takrir itu artinya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkataan dan perbuatan sahabat. Kemudian beliau diam atau beliau tersenyum. Diam sambil tersenyum atau tertawa. Takrir karena beliau tidak akan pernah diam apabila terjadi atau maksiat dilakukan oleh sahabat. Perbuatan atau perkataan. Apabila terjadi pelanggaran. Seperti seorang sedang sholat bersama beliau. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan selain dari kami. Yang selain dari kami, jangan. Selesai sholat dipanggil ya Rasulullah SAW. Laqad hajjarta wasian. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang sangat luas. Rahmat Allah luas, tidak khusus ku dan engkau saja. Alih langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Banyak sekali. Kemarin yang saya khutbah Jumat, sahabat yang masuk masjid tergesa-gesa ditegur oleh Rasulullah, zadakallahu ya Rasul wala ta'ud. Jangan ulang perbuatan yang seperti itu. Tapi kalau beliau diam, maka itu beliau setuju. Sahabat masuk salat, lalu dia mengucapkan setelah takbiratul ihram, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Nabi SAW bertanya, siapa yang mengucapkan perkataan itu? Saya lihat malaikat berebutan mencatat, ingin mencatat ganjaran atau pahala yang dia lakukan dengan sebab membaca bacaan itu, doa iftitah. Di lain waktu ada lagi yang mengucapkan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratau wa asila. Catatlah. Beliau setuju. Dan lain-lain contoh banyak sekali. Lain-lain contoh banyak. Itu takrir, yakni persetujuan beliau. Dan hadis dicatat atau ditulis sejak zaman beliau. Pada masa beliau hidup, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk mencatat dan menulis hadis-hadis beliau. Jadi sangat keliru, sangat salah apabila orang mengatakan bahwa hadis dicatat ditulis 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara tanpa ilmu. Yang kita dilarang menetapkan sesuatu tanpa ilmu dan menyalahi kenyataan yang ada. Beliau perintahkan kepada sahabat, pada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Aus, yang memang kerap kali sering dan menulis apa yang beliau sabdakan. Kemudian sebagian orang Quraisy menegurnya, engkau menulis segala sesuatu yang Nabi katakan, yang Rasulullah SAW sabdakan, yang Rasulullah SAW sabdakan. Padahal beliau seorang manusia, yani hanya seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan senang dan marah. Beliau seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan redha dan marah, dalam keadaan marah dan senang. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berhenti dan bertanya atau memberitahukan kepada Rasulullah SAW perkataan sebagian manusia itu. Apa jawab beliau? Uktub, tulis olehmu. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma kharaja minni illa haqqun, tidak keluar dariku, sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya, illa haqqun, melainkan kebenaran. Jadi hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan lain-lain. Lihat, uktub, tulis. Berarti penulisan hadis langsung diperintah oleh beliau. Bahkan Abdullah bin Amr bin Aus pernah bercerita kepada kita bahwa kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, naktub, kami menulis. Jadi menulis apa yang beliau sabdakan. Bahkan pada Fathu Makkah, beliau SAW memerintahkan kepada sekalian para sahabat, uktubu. Lihat, uktubu li Abisha, catatlah, tulislah untuk Abu Syah. Yani apa yang ditanyakan tadi oleh Abu Syah, catat. Itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Lihat, penulisan hadis dan dicatatnya hadis sejak Rasulullah SAW hidup atas perintah beliau dan takrir beliau. Oleh karena itu setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat mempunyai catatan atau lembaran-lembaran hadis yang mereka catat di pelepah korma dan lain-lain, seperti Ali bin Abi Thalib. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, mempunyai lembaran catatan hadis. Abdullah bin Amr bin Aus, Abu Bakar Siddiq, Anas bin Malik, dan lain-lain sahabat mempunyai lembaran-lembaran khusus yang beliau, yang mereka catat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi belum dibukukan, didiwankan, dikumpulkan secara resmi atas perintah khalifah. Itu terjadi pada zaman pemerintahan khilafah, itu Khalifatul Rashid, khalifah yang mulia Rashid, Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis itu dalam sebuah kitab. Pencatatan, pendewanan hadis, pengumpulan hadis secara resmi terjadi pada zaman khalifah, Khalifatul Rashid, Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada zaman sahabat, para sahabat bertebaran mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeliling mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir, dari Madinah ke Syam, hanya untuk 1-2 buah hadis. Perjalanan sebulan dan 2 bulan. Perbuatan para sahabat ini dicontoh oleh para tabi'in. Para tabi'in berkeliling mendatangi para sahabat, bertanya. Kemudian ketika datang fitnah dari sebagian manusia yang mencoba merusak Islam, memasukkan sesuatu ke dalam Islam, dan timbulnya, munculnya kebohongan, kedustaan, maka mulai mereka bertanya tentang isnad. Sanad atau isnad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Sebutkan rijal kamu, sammu rijalakum. Dari siapa kamu meriwayatkan hadis ini? Disebutkan dari fulan, dia pendusta. Dari fulan, dia thiqah. Mulai ada pemeriksaan yang ketat, sedikit demi sedikit. Mulai para ulama bangkit, menjelaskan bahwa si fulan dhaif, si fulan pendusta, si fulan thiqah, demi membela sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka tidak pedulikan perkataan manusia yang mencela mereka, yang menyangka mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah ghibah. Tidak, ini bukan ghibah, ini nasihat. Sehingga Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in, tampil di tengah-tengah manusia. Lalu dia berkata, da'u hadis Amr bin Thabit, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Fa innahu yasubbu salaf, karena dia telah mencaci maki kaum salaf. Bangkit tengah-tengah orang banyak, tinggalkan hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit. Dia ini tukang caci maki kaum salaf. Kaum salaf, sahabat dan tabi'in. Karena yang berkata adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, tabi'ut tabi'in. Tentu yang dimaksud salaf oleh Abdullah bin Mubarak, para sahabat dan tabi'in. Amr bin Thabit memusuhi sahabat dan tabi'in. Tinggalkan riwayat dia ini. Al-Imam Ahmad tinggal duduk. Duduk dia. Lalu dia sedang menjelaskan kepada manusia, fulan dhaif, fulan thiqah. Lalu datang seorang, ditegur Imam Ahmad, engkau telah menggibahkan manusia. Kata Imam Ahmad, kesian engkau, ini nasihat. Ini nasihat, bukan ghibah. Karena mereka niat ikhlas, dan yang berbicara ahli ilmu, dan demi membela sunnah Rasulullah SAW, mereka mengadakan pemeriksaan yang demikian ketat. Bahkan ini diakui oleh ahli-ahli sejarah. Belum ada satu pemeriksaan yang demikian ketat dalam sejarah perjalanan manusia, kecuali dalam ilmu hadis. Sehingga mereka membuat kaidah. Berkata Abdullah bin Mubarak, Syekhul Islam ini, salah seorang imam dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, bahkan imam Ahlul Hadis. Al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berbicara dan apa saja yang dia mau bicarakan, karena hadis itu bersanad. Seperti contohnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Kalau saudara buka di kitab sahihnya langsung, bukan di kitab-kitab yang mengambil dari kitab sahih Bukhari, seperti kitab Riyadhus Shalihin, itu tidak diterangkan sanadnya, langsung aja dari sahabat. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian kita cek langsung ke kitab Bukhari, maka di situ tidak langsung An Abi Hurairah, tapi qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana fulan, yakni gurunya. Gurunya berkata lagi, telah menceritakan kepada kami fulan. Itu berkata lagi si fulan, dari fulan, dari fulan, sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Bukhari sampai Abu Hurairah dikatakan al-isnad. Diperiksalah orang-orang yang meriwayatkan hadis, karena hadis ini terpelihara, terjaga sebagaimana terjaganya, terpeliharanya Al-Quranul Karim. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, para ulama para ulama terus menerus memeriksa hadis, mencari hadis. Tabi'in mencari dari sahabat, kemudian sesama sahabat saling meriwayatkan, sesama tabi'in saling meriwayatkan, tabi'ut tabi'in mencari hadis kepada tabi'in, dan seterusnya. Mereka mendatangi kota-kota para ulama, tempat-tempat tinggal para ulama, didatangi. Dan banyak cerita dan kisah-kisah yang menarik dari mereka, lembaran-lembaran yang sangat mengharukan dari jihad dan perjuangan mereka. Luar biasa, hadis itu ada di dada mereka. Ya. Mereka mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeriksa. Tidak seorang pun yang mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barat akan diketahui di timur, terbongkar auratnya, diketahui dia, tercela dia. Kedustaan dia. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan sebagian imam ketika dia mendatangi seorang yang meriwayatkan hadis, lalu orang-orang itu berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu imam yang mendengar ini, yang akan mencatat hadis dari dia, bertanya, tahun berapa engkau lahir? Lalu dia menyebutkan, saya lahir tahun sekian. Engkau mengatakan dapat hadis ini dari si fulan, padahal si fulan itu mati sebelum 13 tahun sebelum engkau lahir. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia dapat haddatsana, telah menceritakan kepada saya si fulan? Si fulan yang menceritakan hadis dari dia telah mati terlebih dahulu sebelum dia lahir. Berarti dia pembohong. Telah menceritakan kepada saya orang yang telah mati 13 tahun sebelum saya lahir. Dicatat, oh si fulan ini pembohong, pendusta. Dia menceritakan dari orang yang dia tidak pernah melihat dia. Bohong. Begitu terus. Dicatat tanggal lahirnya, tahun berapa saudara lahir, di mana saudara lahir. Oh saya lahir di sini. Dia mengatakan saya telah menceritakan, kepada saya si fulan. Padahal si fulan ini syekh, tidak pernah ke negeri dia dan dia tidak pernah ke sana. Berarti terputus dan tidak sezaman, atau sezaman tapi tidak pernah berjumpa, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya, diperiksa ketat. Kenapa? Karena hadis merupakan dasar dalam Islam. Hadis merupakan hujjah dalam Islam. Yang tanpa hadis tentu seseorang tidak akan paham tentang Islam. Mustahil seseorang mengerti tentang Islam, paham akan Islam, dan dapat mengamalkan Islam tanpa hadis Rasulullah SAW. Quran tidak berdiri sendiri. Nanti kita akan bahas. Ahli hadis ini sangat mulia sekali. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ahlul hadis. Di antara kedekatan mereka kepada Rasulullah SAW apa? Selain pembelaan mereka terhadap hadis, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW, ahlul hadis. Gak ada orang yang lebih banyak dari ahlul hadis. Dia berselawat kepada Nabi dengan lisan dan tulisannya. Ada kala dengan lisannya, tidak dengan tulisannya. Ada kala dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu, dikatakan dalam sebuah syair, ahlul hadis hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, mereka adalah ahli nabi, keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka tidak bersahabat dengan diri nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali syair ini. Ahli hadis, keluarga nabi. Jika mereka tidak bersahabat dengan diri nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis beliau, dan orang yang paling alim terhadap Al-Qur'an ahli hadis. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Karena orang yang paling tahu apa yang disabdakan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu tentang hadis yaitu ahlul hadis. Karena kalau dikatakan ahlul hadis, dia paham tentang hadis, bukan sekedar menghafal hadis. Tapi tujuan daripada itu ilmunya, fikihnya, pemahamannya. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah ilmu ini barokah. Karena perkataan yang sedikit, mudah-mudahan barokah daripada banyak ngelantur. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan saf kalian. Rapikan saf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan sofnya ke dia, dilihatin tuh. Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat lisyayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah syaitan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, saf sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

0: dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
6: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
8: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
8: Walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah.
7: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
8: halaka
7: tidak berguna.

0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas sami'ul 'alim," sesungguhnya Engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya Engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka anta at-tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Watub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Watub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Watub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Watub alaina," tapi mereka mengatakan, "Watub alaina, terimalah taubat kami, Allah." Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
9: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja.
3: Lidzakirina wadzakirat.
4: Idza'atul Qur'anil Karim.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: قَالَ

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah. Tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummi kama yuha anikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya, istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, Al-khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, Al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan. merupakan anugerah sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Ayatun min Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahi alhamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum memayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjus, cetakan mushaf yang perjus, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai memayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal. Dalam bahasa Arab, at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa

0: At-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Al-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafwidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid, yang kira-kira terjemahan bebasnya tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang...
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Al-Quran.

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wan najmi idza hawa.
4: Demi bintang ketika terbenam.
3: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
4: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم شيئا.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih jahat.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa az-zawja

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: نور من القرآن
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
9: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Al-Quran.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir menyapa antum semuanya di kesempatan pagi hari ini di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Sejumlah program acara kami persiapkan untuk kita simak dan menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka melengkapi ilmu kita berkaitan dengan dinul Islam ini. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan awali dengan kajian ilmiah live bersama Ustadz Mubarak Mu'alim LCMHI dari Sekolah Tinggi di Ali bin Abi Thalib di Kota Surabaya, untuk melanjutkan bahasan Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, nanti kami persiapkan waktu dan kesempatan di sesi kedua, bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543. Kami ulangi kembali, silakan menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita semuanya. Falyatafadhal maskuran ya Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang fawaid dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Minnatul Alimir Raqib Liman Yarghabu Fi Fawaid Al-Ahadith Al-Mukhtarah Min Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, maka tiada jalan lain dalam menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah di zaman yang penuh fitnah, kecuali dengan kita berpegang teguh kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hadis dari Mujahid, ya, qal kunna ma ibni Umar radhiyallahu rahimahullah fi safarin. Pernah suatu ketika kami bersama Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma fi safar, dalam sebuah perjalanan. Famarra bik makanin, maka suatu ketika dalam perjalanan tersebut Abdullah bin Umar melewati satu tempat. fahada anhu. Maka kemudian beliau fahada anhu, beliau menyimpang dari tempat tersebut, ya, atau menjauh. Fasuila, lima falta dzalika. Kemudian beliau ditanya, kenapa Anda lakukan hal tersebut? Qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan hal ini, maka aku lakukan. Jadi ini menunjukkan betapa semangat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Padahal semestinya kalaupun beliau tidak lakukan hal itu di tempat tersebut, maka tidak mengapa. Namun ini menunjukkan betapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semangatnya beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kata beliau, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, lalu beliau bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala thnataini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73, dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 itu di neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satu golongan di surga. Wa hiya al jama'atu, satu golongan itu adalah al jama'ah, jama'ah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Muawiyah ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, wa zada fi riwayatin, dan Abu Dawud menambahkan dalam riwayat beliau, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan bahwasanya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang, aqwam, tatajaru bihim al-ahwa, mereka itu akan dimasuki, dikuasai oleh hawa nafsu, hawa nafsu. Kama yatajaru al-kalabu bisahibihi, sebagaimana ya penyakit anjing gila masuk menyusu dalam tubuh orang yang terkena gigitan anjing gila. Wala yabqa minhu 'irqun wala mafsilun illa dakhalahu, dan tidak ada satu pun urat atau sendi melainkan penyakit ini akan masuk. Penyakit ini akan masuk pada kaum tersebut. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, al-muhaddith, al-alim, hadithun hasanun sahih. Hadith hasan sahih. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang terpecahnya umat ini ya menjadi 73 golongan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Umawi. Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah taala radhiyallahu anhu sebut juga dengan nama panggilannya Abu Abdurrahman. Beliau Amirul Mukminin, Malikul Islam. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amirul Mukminin, Malikul Islam. Beliau adalah raja pertama di dalam Islam ini. Ummuhu Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Ibunya Muawiyah adalah Hindun binti Utbah. Binti Utbah bin Rabi'ah. Wa kana yadhkuru annahu aslama ala al-Hudaybiyah. Wa kana yaktumu islamahu min Abi Sufyan. Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau memeluk Islam sejak perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Namun beliau Muawiyah menyembunyikan Islamnya. Beliau tidak menampakkan keislamannya kepada ayahnya, itu Abu Sufyan. Qala, kata Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah 'am al-Fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah pada tahun Fathu Mekah, pada tahun penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Fadhhartu Islami, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, maka aku tampakkan keislamanku. Jadi sebelumnya ya 2 tahun beliau itu menyembunyikan Islamnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam masuk kota Mekah ya, atau pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, Muawiyah menampakkan Islamnya. Azhartu Islami, aku tampakkan keislamanku, artinya secara terang-terangan. Walaqituhu fa rahaba bi, dan aku bertemu dengan beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyambut kedatanganku. Rahaba bi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kataba lahu, dan Muawiyah juga atau Nabi sallallahu menulis surat kepada Muawiyah. Wa syahida Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan wa Thaif. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hunain dan pada waktu perang Thaif. Wa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghanaim Hunain. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ghanimah, harta rampasan Hunain, mi'atan minal ibil, 100 ekor unta. Nabi SAW berikan kepada Muawiyah. Wa arba'in uqiyah wa zanaha lahu Bilal. Dan 40 uqiyah, uqiyah ini ukuran ya, emas. Dan Nabi SAW memberikan kepada Muawiyah arba'ina uqiyah, 40 uqiyah, wazanaha lahu Bilal, yang ditimbang oleh Bilal. Ini Nabi SAW memberikan emas kepada Muawiyah atau perak. Wa kana Muawiyah ahada kutabil wahyi li Rasulillah SAW. Dan Muawiyah adalah seorang, ya, salah satu penulis wahyu, penulis Al-Quran, ya, yang mana ini adalah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma alimhu alkitab wal hisab waqihil azab. Ya, Allahumma ya Allah alimhu alkitab. Ya Allah ajarilah Muawiyah ini alkitab, itu menulis. Wal hisab, dan ajarilah Muawiyah alhisab, ilmu berhitung. Waqihil azab, dan lindungilah dia dari azab. Ini doa yang luar biasa untuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wallahu Umar ibn Khattab Dimashq. Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Damaskus, di Syria. Amal akhihi Yazid bin Abi Sufyan, yang sebelumnya ya Damaskus itu dikuasai apa, di gubernurnya adalah Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah. Nah, ketika Yazid meninggal, ya, maka Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menduduki jabatan gubernur di Damaskus. Falam yazal waliyan li Umar hatta qutila Umar. Muawiyah bin Abi Sufyan tetap menjadi gubernur sampai Umar bin Khattab terbunuh. Sampai Umar bin Khattab terbunuh. Thumma wallahu Utsman bin Affan. Ya. Zalika al-amal. Kemudian setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, maka tugas Muawiyah tetap sebagai gubernur tetap diteruskan oleh Utsman bin Affan, dalam arti Utsman tetap mengangkat dia, Muawiyah, sebagai gubernur. Jadi dia tetap menjadi gubernur di negeri Syam. Wa jama'a Syam kullaha hatta qutila Utsman. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan dia yang menaklukkan negeri Syam sampai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fakanat wilayatuhu ala Syam 20 sanah amiran. Jadi kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan selama di atau di negeri Syam itu selama 20 tahun sebagai amir. 20 tahun sebagai pemimpin ya di negeri Syam. Summa buyi alahu bil khilafati. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dinobatkan menjadi khalifah. Wajtama alaihi ba'da Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kemudian semua sepakat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falam yazal khalifatan 20 sana. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah selama 20 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin, khalifah kaum mukminin selama 20 tahun. Hatta mata lailatul khamis lin nisfi min Rajab. Sampai beliau wafat pada pertengahan bulan Rajab tahun 60 Hijriyah. Usia beliau Muawiyah ketika meninggal usianya adalah 78 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah meridhai beliau. Ini tentang sekilas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, tengah para sahabat. Lalu beliau berkata, Nabi sallallahu bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala thnataini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya. Wa inna hadhil ummata, dan bahwasanya umat ini, sataftariku, akan terpecah belah menjadi ala 73, menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan di api neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satunya di surga. Wahiyal jama'atu, dan dia adalah jamaah kaum muslimin yang mengikuti jamaah yang pertama, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, meskipun mereka datang kemudian. Selama mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kepada manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka termasuk dalam jamaah kaum muslimin. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan bagaimana hawa nafsu itu masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu ibarat, ya, virusnya anjing gila. Jadi anjing gila itu dia gigit seseorang, ya. Kemudian virusnya itu masuk dalam tubuh orang itu. Ya. Kemudian mengenai seluruh tubuhnya. Nah, jadi firqah-firqah ini juga, ya, dimasuki oleh hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sebagaimana virus anjing gila itu masuk dalam diri seorang yang terkena gigitan anjing gila tersebut. Ya, walidzubillah. Ini menunjukkan betapa, ya, hawa nafsu meliputi kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok-kelompok yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan pemahaman salafus soleh. Para sahabat dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Ikhbarun Nabi SAW an iftiraq al-Yahud wa Nasara. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita, informasi dari Nabi SAW, dan beliau adalah orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Ya, bahwa umat-umat sebelum umat Islam ini sudah terpecah belah. Al-Yahud dan An-Nasara. Ya, disebut dalam hadis ini menjadi 72 golongan. Kemudian ikhbarun Nabi SAW an iftiraq hadhil ummah firaqan wa ahzaban ila 73. Kemudian informasi yang berikutnya dari Nabi SAW, wa was-sadiqul masduq, dan beliau orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong. Ya. Beliau informasikan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Waqad waqa'a kama ahbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar-benar telah terjadi sebagai amanah yang diinformasikan, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dari firqah-firqah itu sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala ada 4: Khawarij, Rafidah, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Ini induk dari firqah-firqah itu. Dari 4 induk ini, ya, kemudian muncul firqah-firqah yang lainnya. Ya, dari 4 firqah ini. Ya, sehingga sampai pada angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dalam hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa. Dan sungguhnya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang atau kelompok-kelompok orang yang mereka ini dimasuki oleh hawa nafsu, ya, sebagaimana ya virus anjing gila masuk dalam tubuh seseorang. Ya, ini pemberitahuan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan ahwa. Ahwa itu tidak satu, tidak mufrad. Ya, tapi dia dalam bentuk jamak. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa zikrul ahwa dalam bentuk jamak ini tambihan ala ikhtilaf anwa'il hawa. Ini merupakan peringatan dari beliau. Isyarat dari Nabi SAW akan betapa banyaknya hawa nafsu ya yang masuk dalam firqo-firqo itu. Dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa asnaf al-bida' ya. Demikian pula akan munculnya ya berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Al-ibtida' fid din. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu banyak. Dan itu betul menjadi kita. Jadi firqo-firqo dalam Islam ini banyak. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Dia berpegang teguh kepada sunnah. Berpegang teguh kepada manhaj salih. Dan baik. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang al-ahwa, banyaknya atau hawa nafsu dalam bentuk jamak, ini sebetulnya yang mirip dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang satu, yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, yang satu, jalan Allah, Allah menyebut dengan kata tunggal. Satu. وَأَنَّ هَذَا